0: terjadi penambahan 8.200.
1: Ini corona kapan kelarnya sih?
2: Iya nih, malah makin mengkhawatirkan.
3: Kalau kakak nggak takut sama corona, karena kakak punya jurus tangkal corona.
4: Hah? Lihat deh, Ma.
1: Jatuh. Bukan begitu jurus menangkal corona. Jurus tangkal corona itu dengan imun aman iman.
5: Imun aman iman.
1: Kita harus jaga imun dengan cukup istirahat dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Kita juga harus tetap aman dengan menerapkan disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, harus menjaga iman dengan selalu berdoa dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita.
2: Kalau jurus tangkal doyan belanja, ada nggak, Ma?
1: Ih, Papa.
6: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Ya, ketika-ketika kembali lagi di 99,4 perempat RRI Jambi. Kali ini hadir informasi, ketika-ketika pernah gak sih dengar katanya kalau mata kita berkedut itu pertanda kabar buruk atau cuman hanya mitos mata? Nah, umumnya ketika-ketika masyarakat Indonesia ini masih percaya bahwa mata berkedut ini pertanda buruk. Nah, sebenarnya benar atau gak sih ketika-ketika? Payo kita cari tahu. Nah, ketika-ketika mata berkedut ini ya sebenarnya disebabkan beberapa hal. Misalnya seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres dan kurang tidur. Tentunya ketika-ketika dari Dr. Sadam Ismail Mars pada konten edukasinya di TikTok ia mengatakan ketika-ketika bahwa itu disebut dengan Eileen myokimia. Nah, ketika-ketika dia, Dokter Sadam mengatakan bahwa mata berkedut ini bukan karena ada yang rindu, mau nangis atau mau dapat rezeki, tapi kondisi ini disebut eyelid myokimia, di mana otot mata sedang tegang, kelelahan, kurang tidur ataupun stres kanti-kanti. Ya, ada beberapa cara mudah ganti-ganti untuk mengatasi saat mata kita berkedut, yaitu yang pertama cukup istirahat. Istirahatkan tubuh dan mata kita, serta batasi atau kurangi kafein. Kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh, serta kompres mata kita dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Ganti-ganti, namun ya, kita harus segera memeriksa diri jika mata kita berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan juga mata, mengeluarkan kotoran serta berwarna.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

Kati Ganti, kali ini informasi hadir, yaitu banyak orang heran mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat. Sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim ini. Apalagi, Kati Ganti, bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil ini membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim adalah dalam menjelajah berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal akan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin atau kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya. Padahal, Kanti-Kanti, keringat pencucuran dan air mata seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut. Nah, tentunya Kanti-Kanti ada beberapa alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas ini, Kanti-Kanti. Yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri, serta warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil, dan juga ketika lidah mulai kebal rasa panas dan karena mengikuti tren yang sedang viral, Kanti-Kanti. Nah, rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral ini menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas sangat diminati. Rekomendasi menarik dari teman dekat turut mempercepat penyebaran preferensi rasa membakar lidah ini. Ya, jadi Kanti-Kanti, apakah Kanti-Kanti ini termasuk tim pecinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Nah, Kanti-Kanti, apapun pilihannya yo, tentunya daya tarik kuliner pedas Nusantara selalu menjadi sukses mencuri perhatian masyarakat luas. Itulah informasi di pagi hari ini, Kanti-Kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar. Hari Iko, Polda Jambi optimalkan komunikasi publik dan manajemen media. Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jambi menggelar rapat kerja teknis Humas tahun 2026 dengan mengusung tema optimalisasi komunikasi publik dan manajemen media. Humas Polri Presisi siap menyukseskan rencana kerja Polri dan pemerintah dalam rangka mewujudkan asacita Presiden Republik Indonesia tahun 2026. Rakernis Humas tahun 2026 diikuti oleh para Kasih Humas Polres Jajaran, operator kehumasan, serta operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari seluruh Satuan Kerja dan Lingkungan Polda Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan arahan bahwa Rakernis Humas tahun 2026 ini menjadi sarana untuk mengingatkan kapasitas dan profesionalisme personel kehumasan dalam menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks di era digital. Selain itu, dalam fungsi kehumasan, pengelola PPID di setiap satuan kerja harus menjadi perhatian bersama. PPID harus mampu memberikan pelayanan informasi publik secara tepat, cepat, dan juga akurat. Dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat, fungsi war room harus dioptimalkan untuk melakukan monitoring, mitigasi, dan penyampaian langkah-langkah penanganan yang dilakukan Polri. Humas harus mampu memberikan informasi yang cepat dan akurat agar isu yang berkembang tidak menjadi bola liar dan tidak meluas hingga tingkat nasional. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko Polda Jambi optimalkan komunikasi publik dan manajemen media. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Pagi Iko.

0: 99,2 FM Perompak Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Halo Jambi.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ketika-tika kembali lagi di Jambi Pagi Iko, kali ini di informasi pukul 8 lewat 27 waktu Indonesia Barat, hadir informasi di Halo Jambi. Nah, ketika-ganti Halo Jambi di pagi hari ini, kita akan bahas mengenai tema Hari Media Sosial Nasional alias Hari Media Sosial Indonesia, pastinya ya, 2026. Dan tentunya boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Ketika-ganti yang mau bergabung, kita ngobrol mengenai Hari Media Sosial Indonesia 2026. Ketika-ganti Hari Media Sosial Nasional atau Hari Media Sosial Indonesia ini diperingati setiap tahun pada 10 Juni. Peringatan ini dicetuskan pertama kali pada 2015 dengan tujuan untuk mengkampanyekan etika, kesopanan, dan literasi yang baik dalam menggunakan berbagai platform di media digital yang ada di Indonesia. Nah, ketika-ganti, apabila nih ketika-ganti ingin merayakan atau membahas momen ini, tentunya ketika-ganti jangan lupa untuk membuat ide konten atau jadwal postingan. Ya, karena banyak sekali sekarang aplikasi yang sudah dapat menghadirkan poin ataupun juga dapat menghadirkan uang jajan ya, serta merangkai keterangan caption atau pesan kampanye yang inspiratif dan juga memberikan tips seputar waktu terbaik untuk menggugah konten di berbagai platform ketika-ganti.

Tentunya ganti-ganti hari ini, yaitu tepat tanggal 10 Juni menjadi hari yang menarik karena terdapat sejumlah peringatan yang mengangkat tema berbeda, mulai dari perkembangan teknologi komunikasi hingga tradisi kuliner yang telah dikenal luas di berbagai negara. Meskipun ganti-ganti tidak termasuk hari libur nasional ya, sejumlah momentum yang diperingati pada tanggal ini memang mengandung pesan penting tentang perubahan gaya hidup masyarakat modern, pelestarian budaya serta kebiasaan yang telah berkembang selama puluhan bahkan ribuan tahun lalu ganti-ganti. Nah, ganti-ganti tentunya peringatan ini lahir sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara lebih bijak, produktif, dan juga bertanggung jawab. Karena di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial ini tidak lagi sekedar menjadi sarana berkomunikasi, tapi juga berperan sebagai media pendidikan, promosi usaha, penyebaran informasi, hingga wadah membangun komunitas. Karena itu, ganti-ganti Hari Media Sosial Nasional ini menjadi pengingat penting agar ruang digital tetap digunakan untuk hal-hal yang positif. Ganti-ganti.

Nah, jadi ganti-ganti kita sebagai pengguna media sosial lah ya. Ketika kita menggunakan media sosial, jangan sampai nih ganti-ganti kita termakan berita hoax ataupun mengikuti berita-berita berkembang, tapi berita-berita yang memang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk kita lah ya. Serta juga ganti-ganti ketika kita membagikan informasi juga harus menjadi informasi yang valid juga, yang jelas ya kan. Jangan be kita dapat informasi dari orang tapi kita sendiri menyebarkan berita itu tidak benar. Nah, tentunya ganti-ganti untuk memperingati Hari Media Sosial Nasional, jangan lupa ganti-ganti untuk mengunggah ya informasi-informasi yang memang menjadi sumber informasi terpercaya, dan juga jangan sampai ganti-ganti

0: kita tertipu oleh orang lain dan juga kita menipu orang lain. Nah, tentunya boleh bergabung bersama kami di 0811 6707 9920. Ya, ketika-ketika karena belum ada yang bergabung, kita lewatkan lagu-lagu berikut ini. Nanti akan ada informasi mengenai perkiraan cuaca dan juga kita akan bergabung di Jambi Berdendang.
1: Halo Jambi.

0: Nanda.
1: Ya, Bu.
0: Nanda tolong Ibu nih, Nak, buang sampah ini.
1: Ya, Bu. Oke, oke, Ibu. Hah, buang di sini aja, ah. Gak ada yang lihat juga.
0: Aduh, cepat sekali, Nak, buang sampahnya. Memangnya buang sampah di mana, Nanda, tadi?
1: Itu, Bu. Nanda buang di selokan ujung jalan, Bu.
0: Ya ampun, Nanda. Aduh, kenapa dibuang di selokan, Nak? Nanti kalau hujan kan bisa banjir. Terus banyak lalat. Selokan bukan tempat buang sampah, Nak.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan kita yang merupakan warisan untuk anak cucu kita. Save our earth. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Palembang.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: Nek, ini apa?
5: Ini kain songket, cu. Kain adat Sumatera Selatan. Ditenun dengan menggunakan benang emas.
4: Oh, nah kalau ini tarian apa, Nek?
5: Nah, kalau ini tari tanggai. Tarian adat Sumatera Selatan yang sering dipakai raja-raja dulunya untuk menyambut tamu-tamu. Kalau sekarang, tarian ini sering dipakai untuk acara perkawinan adat Sumatera Selatan ataupun acara resmi lainnya.
6: Kenali anak Anda sejak dini dalam seni budaya. Karena siapa lagi yang akan bercerita tentang seni budaya kalau bukan generasi penerus bangsa?
7: Budaya adalah akar kehidupan. Tradisi menjadi jati diri bangsa.

0: Ganti-ganti informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Rabu 10 Juni 2026 pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di berbagai ataupun di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Peringatan ini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 92%, arah angin bertiup tenggara hingga barat daya dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik Ponas hotspot tanggal 9 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 3 titik panas tersebar di Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tembo 1 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufik Kurniawan diperbarui 10 Juni 2026 pukul 8.35 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. FM 99,2 MHz, Perempat RRI Jambi. Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
3: Jambi Berdendang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai acara Jambi Berdendang ke ganti-ganti ya. Temanya hari ke mengapa menguap bisa menular. Tuh, saya dah dedawian. Saya berkawan dengan Bina. Apa kabar di pagi hari ke Bina?
5: Sehat, Pak Mo, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat juga. Nampaknya di luar ke cuaca agak mendung-mendung. Binanya bagaimana dengan keadaan di daerah kanti-kanti? Aduh, mungkin betul. Sama dengan kami di sini. Pergi ke pasar, beli ketupat, dalam ketupat, daun salam. Payuh, kanti-kanti, masuk perompak sebelum masuk, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita terima. Kalau ada yang nak masuk, silakan.
5: Berapa nomornya, Pak Mo?
4: 0811 7071.
5: Dapal-apal 0811 6707 9920.
4: Oh gitu. Iyalah. Ya tak apa lah, ganti-ganti tak. Malumlah faktor U. Kalau Pina aku masih lagi masih kuat ingatannya.
5: Oke, kita angkat, Pak Mo.
4: Ayo, ayo kita angkat dulu siapa yang nak datang. Halo. Rumah kita. Halo. Halo. Assalamualaikum.
5: Halo.
4: Ha, tu apa hal itu Bina?
5: Tanyalah.
4: Halo. Ha.
5: Halo.
4: Apa salah pencet pula dah Bina?
5: Tanyalah. Cubalah selanjutnya.
4: Ha, silakan ganti-ganti. Tak ada yang satu ke dua.
5: Halo.
4: Jami Berdendang.
5: Hello Nian. Eh, ngapa tak cek suaranya? Hei, ngapa ya Pak Mo ya?
4: Nah, tak tahu juga Bina. Mas Ana di situ.
5: Iya, kita tanya dulu ya Pak Mo ya.
4: Iya, okay. Kita tanya dulu ganti-ganti. No, ada mungkin masalah, tak ada ketik suara.

0: Itu mulai lagi dah. Tadi ada gangguan, coba ditelepon lagi karena ada dukun ini di situ.
1: Betul. Silakan.
0: Kami dua pina tuh tukang tahu anu sehat ya, baik. Kalau penyakitnya enggak tahu dua pina ya.
1: Coba Pak Mo.
0: Silakan.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Di manakah gerangan?
1: Tak tahu, suaranya tak ada lagi.
0: Hilang.
1: Hilang. Kita panggil dokter lagi.
0: Tahu apa pemancar turun dah tahu?
1: Iya, ganti-ganti karena kita tanya lah banyak masalah nampak ya hari ini. Jadi kita ini be dulu apa
0: utar dengan, lagu be Pina.
1: Iya utar lagu dulu lagi gabung lagi nak Mo. Iya ganti-ganti biasalah ya namanya bareng-bareng kayak gini nih kadang ada yang error. Kita dengarkan satu lagu nanti kita boleh lagi bergabung di Jambi Berdendang di 08 11 977 9920.

0: Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti kita terima lagi telepon ya. Tadi dah ada suara ya dari HP. Betul? HP suara kami ada berdua ke. Coba diulangi lagi karena dua-dua dokter sih ke.
2: Ayo, mama kita angkat.
1: Ayo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rina Kartika.
2: Hah? Rina Kartika.
1: Tina Kartika.
3: Masih
1: ingat ketemu dengan saya. Kurang ingat. Malam faktor U.
3: Tinggal di Batang Hari, kalau ginilah di Palapan MTG.
1: MTG di Jambi?
3: MTG di Lubuk Rahman daerah Sapak.
1: Oh, situ. Kartika dulu di Batang Hari ya.
2: Sekarang dah.
3: Sekarang saya ditinggalnya di Palapan MTG arah ke Sabak.
1: Oh, situ.
3: Yo, daerah-daerah seperti lah pokoknya.
1: Ayo, ayo, ayo. Besok kita kumpul tempat Abang Udi, ya.
3: Oh, ada acara apa, Bu?
1: Cunatan. Kita bertemu.
3: Tanggal berapa?
1: Tanggal 3 balik malam.
3: Bulan?
1: Bulan sekarang.
3: Oh, gitu.
1: Kartika.
3: Yo, semua pen RRI, ya.
1: Aa.
3: Oh, baik pun pen lama, baik pun pen baru, satu persatu. Karena kita masih bulan haji, kita mengucapkan izin minta maaf lahir dan batin.
1: Oke.
3: Buat semua peniar RRR Jambi, baik pun yang lama pun yang baru, ya bukannya kondisi saya tidak bisa masuk karena kriting.
1: Gitu.
3: Sinyal kita jauh.
1: Kawan. Iya. Yeah.
3: Ya buatnya saudara-saudara kita yang di mana saja berada, yang setanah air, ucapannya alhamdulillah kita sudah diturunkan hujan kemarin, sudah panas.
1: Oh ya, gitu. Ya. Mbok, lagu apa ke? Panas. Lagu apa?
2: Lagu.
3: Sedesak Batunah kayaknya, Bo.
1: Oh ya Allah ya Tuhan. Cepat nian.
3: Semua yang ada di Palapan nih ada acara, karena besok pagi ada acara pengantin.
1: Nah.
3: Buat yang lagi sibuk baik.
1: Ayo.
3: Ya buatnya Pedo dengan Kak Mok tuh, ucapannya salam rindu, kangen selalu.
1: Oh iya.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sartika itu pendengar lama, Pina.
2: Oh, okay.
1: Baru muncul lagi, mungkin ada sinyal.
2: Iya.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Iya, apa kabar, Pakmu?
1: Alhamdulillah sehat, Bunda sehat.
4: Macam kola pakmu.
1: Ngapo hale muka macam kola?
4: Macam kola pakmu. Ada belum stabil nian pakmu.
1: Oh, sama lah. Masih goyang-goyang kan? Lagi.
4: Itu masih goyang, jadi tadi jadi kan hari ini.
1: Oh,
4: jadi.
1: Jangan sampai tak jadi. Pokoknya ada janji dibatalkan.
4: Saya nak OTW ini ke semua.
1: Alhamdulillah. Pina ada janji dibatalkan, saya ada janji dibatalkan.
2: Semuanya?
1: Kita batal semua, besok baru kita nak meluncur ke sana nih. Betul. Jangan ya, sampai kecewa sama, Bunda katanya.
4: Sudah gila sama apa yang bebek, besok kamu nak cuma pulih berempat tuh.
1: Aa.
4: Yo, kata dia.
2: Ayah tunggu kami ya.
4: Yo, ayolah jadi 50.
1: Jangan nak kemana-mana, pokoknya.
4: Nah,
1: cuman
4: ayah nak kemana-mana, ayah
1: mencok
2: lugu
4: lah
2: situnya.
1: Iya.
2: Kalau dah ada ayah, berarti kita temui di rumahnya, Pak Mo.
1: Kita langsung ke rumah.
2: Iya, basing lah.
1: Iya. Nah, Bunda, lagu apa?
4: Lagu saya apa ya yang bagus, ya?
1: Ah, apa yang bagus?
4: Saya lagu saya, Bella.
1: Ah, Santai Pelabu?
4: Nah, boleh lah.
1: Oke, Bunda. Salam-salam lagi, Bunda.
4: Untuk galau-galau besok
1: kan OTW
4: lagi.
1: Oh iya. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut.
4: Enggak, Pakmu, saya enggak berani ngebut-ngebut Pakmu sekarang.
1: Itulah, terlalu ligat, macam gasing.
4: Saya kalau lagi oleng Pak Mu.
1: Iya oleng.
4: Iya lah Pak Mu, kalau saya ngebuk-ngebuk aja saya ambil kemana-mana, motor masuk kemana-mana.
1: Teman motor mana wak?
4: Ayo, kalau motor masuk gua saya teman tuh kemana-mana entah.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati, silakan.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Baik.
1: Dah sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Sekompak kita tuh Kak Putet.
4: Mau sehat?
1: Alhamdulillah pasti masih uleng kola lagi.
4: Iya, amin. Mudah-mudahan kita cek semua ya.
1: Iya.
4: Kamu lagunya.
1: Apa lagunya?
4: Lagunya Abangku Jauh.
1: Oke, silakan Kak Butet, salam-salam.
2: Jauh nih abangnya.
1: Iya, Medan.
4: Di ujung dunia.
1: Di ujung dunia, mai kalau di ujung dunia apa ya cari ya?
2: Hati-hati beli gondol orang lain.
4: Padahal kamu depan mata.
1: Oh, depan mata.
4: Iya.
1: Itu abang ganteng gitulah tuh.
4: Kok tahu?
1: Tahu kok, sering ketemu.
4: Iya, Mamo.
1: Hah?
4: Minggu itu baru dia.
1: Iya, Sabtu malam Minggu.
4: Sabtu apa hari apa perginya?
1: Ya, Sabtu malam Minggunya malam, apa, Kak?
4: Oh, Kakak Butet biar lebih jujur aja.
1: Heeh.
4: Insyaallah.
1: Iya.
4: Pak Mo, sama siapa?
1: Sama Pina.
4: Makasih ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Buten, silakan ganti-ganti.
2: Halo siapa, Pak Mo?
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Yami berendang.
4: Yami berendang, hello, Nyan.
2: Suara siapa kau?
4: Ai, Mak Iza di Modong lah.
1: Mak siapa?
2: Mak Ida.
4: Mak Aziza.
2: Mak Aziza.
1: Aziza di Modong Darat apa laun?
4: Modong Darat, itu 9.
1: Dekat ke rumah Abang Armi?
4: Ai, dekat benar lah.
1: Rumah kalau macam tu lebaran kami nak berjalan ke sana besok.
4: Boleh lah. Di rumah buku.
1: Mak Aziza tu di dekat rumah Abang Armi ya, apa dak?
4: Depan Koperasi Merah Putih
1: kan. Wah, mantap tuh bisa nyari Yesus tuh.
4: Ya.
1: Nah, apa kabar sana tuh?
4: Alhamdulillah sehat lah.
1: Apa loka?
4: Tidak ada loka dah.
1: Ya Allah ya Tuhan. Tidak ada motoret?
4: Tidak.
1: Bau mo tidak go?
4: Bau mo. Lagi dalam nak nendahan tadi tu.
1: Oh, tidak ada nano
4: belum? Belum. Sebelum datang lagi. Belum.
1: Ayo. Mak, apa tema kita hari ini? Mengapa nguap tu ba? Apa bisa menular?
4: Mungkin hawa mulut awak masuk keluar.
2: Kalau hawa keluar,
1: mak orang takut galau dengan awak.
2: Takut tu telan pun lo.
4: Iya, itulah.
1: Mak nak lagu apa?
4: Lagu apa lain nak
1: Entah, terserah mbok lah, kami kok tuh kencari.
4: Bohong kenek-kenek ya.
1: Lah sudah putar lagi tadi bohong kenek-kenek.
2: Yang lain, Be?
4: Lagu apa tuh? Ditinggal anak, ditinggal abang, bosan tuh.
1: Apa?
4: Anak tuh ditinggal mak, dua tengah.
1: Oh, anakku tinggal bapak.
2: Anakku ditinggal bapak.
1: Itu sair ya, judulnya tak tahu.
4: Ayo, tak tahu judulnya banyak
2: ya. Karena aku ditinggal.
4: Aduh. Baru, salam-salam dengan orang yang belum kenal nih, Pak.
1: Salam lah, Mak Aziza.
4: Dengan siapa saya belum?
1: Dengan Abang Armi, awak berdekat. Abang Armi itu masuk terus, Bu.
4: Iya, Abang Armi, Abang Apo Amarkan.
2: Anak beranak, judul lagu ya.
1: Nah, terus?
4: Apa tuh buat abang saya di Bertam tuh?
1: Di Bertam?
4: Lalu, yo.
1: Hanya menita?
4: Ayo sering lah. Cuma kadang berjadang berkebun.
1: Oh, macam itu nyala kalau kita dusun kok. Tak bisa ngolahi apa ke dia kalau tak digantung ke leher.
4: Iya.
1: Kalau
4: kumo, Pak Kumo.
1: Yo, kalau masak, bawa masak. Macam itu kalau orang.
4: Ya
1: diusah
4: tiga di rumah
1: kau. Ya Rasulullah banyak emok kalah pina si kodak di rumah.
2: Jualan apa nampak
3: Iya dak, kena tidur HP ya dak.
1: Haa.
3: Ha, di ruang tengah tu awak buat radio biasa di dapur lain pula radio weh.
1: Oh macam tu.
2: Ramai rumah ya berarti dak?
1: Ha, iya iya. Berarti hiburannya radio weh pina.
2: Memang suara kita lah yang dengarnya dak.
1: Ha. Ya lambo, salam-salam lagi dak gi.
3: Hai. Salam selalu dari di udara. Semoga perempat jaya di udara.
1: Amin.
3: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mak Azizah di Modung Darat, dekat Mak Abang Army katanya
2: Pina. Tetangga berarti dah.
1: Ah, dekat ya apa? Koperasi Merah Putih.
2: Iya.
1: Nah, tu ganti-ganti kalau nak berjalan tempat dia silaturahmi itu memang panjang waktu, Mak. Apa Pina? Memang panjang umur. Ayo ganti-ganti silakan masuk lagi. Sebentar lagi kami nak putar lagu.
2: Sudah putar dulu.
1: Putar dulu Payu. Silakan Pina, putar lagu kagak kita terima lagi.
2: Betul.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner Nusantara. Mie celor merupakan kuliner dari kota Palembang yang cukup terkenal. Mie ini disajikan dalam campuran kuah santan dan kaldu ebi atau udang kering. Dicampurkan toge dan disajikan bersama irisan telur rebus, ditaburi irisan seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Sebagai pelengkap, kadang juga ditambahkan pempek yang menjadi hidangan khas Palembang. Mie yang digunakan memiliki ukuran besar dan lurus. Sekilas terlihat seperti pasta spaghetti. Rasa dari mie celor ini cenderung asin dan gurih, namun aroma dari udang dan telur cukup kuat. Biasanya mie celor ini disajikan bersama potongan telur rebus, serpihan daging udang atau sapi, dan taburan bawang goreng.

0: Filmnya udah mulai nih. Record dulu ah. Nah, kalau rekamannya sudah selesai, nanti tinggal diedit. Udah deh, bisa diperbanyak.
1: Bisik banget sih. Nanti suara kamu masuk dalam rekaman ini loh. Mending kamu konsen aja tuh filmnya. Sedih banget, bro.
0: Iya sih, sedih.
2: Tapi aku yang lebih sedih lagi.
1: Loh, kok pemain filmnya kayak ngomong sama kita berdua ya, bro?
2: Iya, aku memang lagi ngomong sama kalian berdua.

0: unik.
1: Undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang hak cipta, sanksi bagi pelaku pembajakannya bisa dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah loh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai lagi acara Jambi Berdendang ke sesi kedua. Udah pindah ya? Betul. Silakan ganti-ganti di nomor yang sama. Di temanya, mengapa menguap itu bisa menular.
2: Betul.
1: Sekali. Udah pindah ya?
2: Oke.
1: Masih ada waktu lagi ganti-ganti. Silakan.
2: Aduh,
1: halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cuy, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi di pasar ya?
3: Masih di pasar tetap. Apa para pejuang receh masih tetap di pasar?
1: Oh, masih berjuang recehan.
3: Iya, mencari buah recehan masih.
1: Iya. Tema kita hari ke mengapa menguap tuh bisa menular.
3: Oh, bisa menular menguap ya?
1: Yo.
3: Iya, kalau udah salah itu virus ya, Pak.
1: Berarti kalau kawan menguap jangan nak dekat, Pak.
3: Iya.
1: Nggak nular dia, eh.
3: Kalau menguap itu pasti ngantuk, pasti kita dianjurkan untuk istirahat itu.
1: Ayo. Lagu apa kau?
3: Lagu, kita minta lagu Ketimun Bungkuk, Pak.
1: Jangan. Timun Bungkuk itu ada bawa timbangan. Masuk timbangan.
3: Ini kok nasib kok nampak kayak ketimun bungku.
1: Syukurilah apa yang ada.
2: Ya, yang ori atau yang ida, Bang.
3: Ketimun bungku itu kalau lagi mahal, ketimun dia masih dipilih lagi orang.
2: Oh, Bang, yang ya. Ori atau yang remi?
3: Iya.
1: Yang ori apa yang remi kata Pina?
3: Iya.
1: Hah?
3: Iya.
1: Yang reming apa yang ori?
3: Reming, ya bergoyang dikit.
1: Ayo, oh, bergoyang dikit.
3: Ya. Ya, salam ya, buat Ina, selamat pagi sama Pak Bu ya, sehat
1: selalu. Ya.
3: Gitu ya. Buat Pak Buset tadi juga ada ya. RTM juga Pak ya masuk. Siapa yang baru tadi Ibu Aziza?
1: Ayo.
3: Oh, dekat Army Mudung nanti ya, Mudung ya.
1: Iya, Mudung.
3: Iya, baru dapat masuk mungkin ya, salam kenal ke leher, lalu di pasar seperti. Nah, sudah itu, Mbak Wati yang Eman juga, Mbak Joker dan Mbak Tina. Army Muda juga, Amarkan Alimin Bangkuan, Bu Nana Dianya juga ya, Mbak Dini mungkin. Ya, Pak Din, Mbak Din Solia juga ya, Bang.
1: Iya.
3: Tosok buat. Oke lah, yang kuat miskol dapat miskol deh, kepala masuk, waktu nabis.
1: Yuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakang Bang Odi, silakan.
2: Apa tadi ketimun bungkuk ya?
1: Iya, nah, yang reming.
2: Nak bergoyang memang.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Jambi Berdendang.
4: Hello, Nian.
1: Hello,
4: Nian.
1: Oh iya, Nian. Masalah lama dah ketemu Hello juga. Lama nyot. Lagi di mana nih, Mbak?
4: Di hatimu.
1: Hai. Itu enggak ada tahan nih.
4: Kerja, Pak Bu.
1: Oh, kerja.
4: Cuan.
1: Oh, cari cuan. Saya enggak kula ikut nak cari cuan.
2: Tambah-tambahan, enggak?
1: Iya, cari tambahan.
4: Iya. Mau boleh juga ikut.
1: Heeh, mau terbondol jadilah. Mbak, apa tema kita tadi, dengar?
4: Sudahlah.
1: Ah, kalau menurut Mbok macam mana tuh?
4: Sama aja, Bang Endang menurut di Gemoy tadi.
1: Oh, di Gemoy?
4: Iya, karena ngantuk juga sih waktu Pakmu.
1: Oh, kalau bekerja ngantuk macam mana?
4: Ya, pokok lah aku sebentar.
1: Nyanda di Batang Sawit, nak.
4: Kamu lagunya.
1: Apa lagu ya?
4: Dipuji-puji.
1: Memang sering dipuji.
4: Yang remix itu pindah kalau ada.
2: Dipuji-puji masih yang original di sini.
4: Cari dong sayang yang remix.
2: Belum ada.
1: Ayolah kaget lah kecaknya lah. Dia baru masuk ke polder. Tidak ada yang anu lah dulu.
4: Yaudah salamnya buat semuanya aja ya.
1: Okay. Iya.
4: Aku sibuk nih.
1: Pindah
4: tempatmu pulangnya hati-hati.
1: Iya.
4: Siap selalu, selamat pagi.
1: Oke, Mbok.
2: Wah iya, sama-sama.
1: Masih kita terima, Pina?
2: Satu lagi
1: okay, penelpon, karena iya. Waktu yang memisah. Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Masuk bisa tak lagi nih?
1: Bisa, Mbok, silakan. Pintu terbuka.
5: Oke,
4: Astagfirullahaladzim.
1: Alu masih ada kokin itu bawa lagi siko.
4: Oh iya lho lho. Lala sudah sehatnya lho padanya betetan.
1: Alah kami kok angkot satu gak lho. Pina angkot satu. Saya angkot satu.
4: Nah itulah. Ah. Itu budi baik bela.
1: Oh budi baik bela. Memang budi baik itu tidak bisa ditinggi, diapoi, dihilangkan. Teringat terus.
4: Itu harus dikenang-kenang.
1: Aa, dikenang-kenang. Putih tulang di kubur masih dikenang orang yang baik.
4: Oh,
1: ya.
4: Itu di depan main lagi, tidak lagi. Harus.
1: Yo sehat galo-galo.
4: Sehat, kamu juga sehat, jago lah kesehatan.
1: Yo.
4: Jangan lupa minum.
1: Minum terus, gembung pun.
4: Ayo, boleh belum?
0: Belum.
4: Belum lah. Salam semuanya lah, truk loyur.
1: Yup.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Selia tidak ada lagi.
0: Iya.
1: Karena waktu yang memisahkan kita. Ada pindahnya kalau ada kata-kata kami yang salah atau tidak enak didengar atau menyinggung perasaan kanti-kanti, mohon dimaafkan. Kita masih dalam keadaan Lebaran, tapi naya.
0: Betul sekali.
1: Beli-beli kasih makan dalam dulang. Siang kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi tidak kita
5: Jambi Bedenda.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Ade, mama mau pergi nih, dede sekolah enggak?
1: Mama, dede ada hadiah untuk mama. Dede nak baca puisi ya. Aku sayang ibu, sukaku adalah sukamu. Dukaku adalah dukamu. Kau ingin selalu membahagiakan aku. Aku pun ingin selalu membahagiakanmu. Tak ingin aku mengecewakanmu. Kau adalah segalanya bagiku. Karena aku sayang padamu. Selamat hari ibu, mama.
0: Terima kasih, Dede. Ayo mama antar ke sekolah, nanti terlambat.

0: Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.
1: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang Kata Ganti, tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga satu informasi untuk Kata Ganti di mana petugas temukan kasus bayar dam ilegal jamaah haji. Kata Ganti, PPIH Arab Saudi menemukan pelanggaran pembayaran dam jamaah haji oleh sejumlah KBIHU. Temuan tersebut umumnya berupa setoran dana melalui warga lokal bukan lembaga resmi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa menjelaskan kasus ini pada Selasa 9 Juni 2026. Kasus ini melibatkan ratusan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya kelompok bimbingan dari Malang, Tegal, dan Pati terbukti mengalirkan dana ke mukimin. Petugas langsung melakukan pembinaan agar pengelola menarik kembali uang tersebut. Pelanggaran juga terjadi pada kelompok bimbingan asal Balikpapan dan Purwakarta. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah, karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada. RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: dikit yuk.
1: Aduh Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
2: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
1: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama kode-kodean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Siang ganti-ganti tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Perempat Suara Budaya Nusantara. Satu informasi untuk ganti-ganti di mana Mandi Safar Bengkalis warisan budaya Melayu yang terus dilestarikan. Ganti-ganti tradisi Mandi Safar merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Melayu yang hingga kini masih dilestarikan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, khususnya di Desa Tanjung Puna, Kecamatan Rupat Utara. Ganti-ganti tradisi yang dilaksanakan pada bulan Safar dalam kalender Hijriah ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan Mandi Safar sebagai agenda budaya tahunan karena memiliki nilai sejarah, budaya, dan pariwisata yang penting bagi daerahnya. Dikutip dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, secara historis tradisi Mandi Safar diyakini berasal dari perpaduan budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang berkembang di wilayah pesisir Bengkalis sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat setempat meyakini bahwa pelaksanaan Mandi Safar pada hari terakhir bulan Safar merupakan bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah agar terhindar dari berbagai musibah, penyakit, dan malapetaka. Seiring perjalanan waktu, tradisi Iko berkembang menjadi simbol identitas budaya masyarakat Rupat yang tetap dipertahankan hingga saat Iko. Ya, ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: 99,2 FM.
1: Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi siang iko kita besamo nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro 4 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ganti-ganti. Tentunya kita masih bersama yo di 99,2 MHz dan juga tentunya bersama saya Anur yang menemani ganti-ganti di siang hari Iko dan juga di ngobrol santai kita di teras UMKM. Dan juga ganti-ganti kita sudah bersama tentunya pada siang hari Iko dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM 99,2 MHz. Ya, halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lancar ke sini tadi, Ibu?
1: Alhamdulillah lancar, 15 menit nyampe.
0: Wah, dekat itu. Di mana rumahnya?
1: Rumahnya di Pal 7.
0: Oh, iya. Mana aman ya, enggak macet tadi ya di sini?
1: Enggak.
0: Aman.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, pendengar dan juga ganti-ganti yang mendengarkan kami tentunya di 99,2 MHz ataupun juga melalui streaming kami ya di rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital ataupun juga yang sedang menonton melalui live YouTube kami di RRI Jambi Net, selamat mendengarkan. Dan juga Ibu, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang.
1: Iya, benar sekali.
0: Benar, ya. Boleh nih, dengan Ibu siapa ini?
1: Perkenalkan ya,
0: yeah.
1: Saya namanya Feni Titania, cukup dipanggil Feni.
0: Oh, Ibu Feni.
1: Iya, yeah, benar.
0: Oke, okay, Ibu Feni ini selaku owner ya?
1: Iya. Yeah.
0: Owner apa ini?
1: Kue Pilin.
0: Kue Pilin ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Memang kue Pilin atau ada yang lain ini?
1: Kalau untuk produksi banyak.
0: Banyak sebenarnya.
1: Iya, banyak. Ini salah satu yang tiap hari produksinya. Kue Pilin ini kan banyak namanya nih.
0: Nah,
1: ada untir-untir, cocor bebek, macam-macam deh. Kue tambang, ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau saya pakainya pilin.
0: Pilin ya.
1: Iya, karena bentuknya memang dipilin gitu.
0: Oh, karena memang kayak ada diputer-puter gitu.
1: Iya, iya, benar.
0: Oke. Sama Ibu Vina, nak. Siapa namanya tadi? Aduh, lupa lagi tiba-tiba.
1: Bu Feni.
0: Ah, Bu Feni.
1: Iya.
0: Aduh. Oke, okay, Bu Feni, mungkin bisa cerita sedikit ini. Mungkin kita balik ke story sebelumnya ya. Gimana sih ceritanya Ibu bisa ngebuat kue Pilin ini dan juga awal terbentuknya dan juga bisa kepikiran.
1: Oh, gitu.
0: Itu gimana?
1: Iya. Sebenarnya sih basicnya nggak ada bisa masak sebenarnya,
0: oh,
1: apalagi ya, untuk kue memang nggak ngerti kalau bikin kue. Tapi karena faktor udah berhenti kerja, terus nggak ada lagi aktivitas, jadi belajar ikut kursus masak. Awal masaknya sih kue gini, kue nasional kayak kue-kue roti, kayak donat gitu. Nah, merambah ke kue kering. Nah, sampai juga kita buat kue basah juga, udah ngerti juga cara-caranya dan sudah jualan juga dari tahun 2019. Nah, kalau untuk kue Pilin ini baru 2 tahun.
0: Baru 2 tahun berarti 2024
1: ya.
0: Berarti.
1: Ya, 2024. Ya. Itu pun dapat ininya pun rezekinya tuh dari Allah, lewat seseorang gitu. Ini usaha orang sebenarnya. Ini usaha orang yang udah lama dirintisnya karena sesuatu hal dia pindah ke Batam mau mengembangkan usahanya. Pilin ini dikasihnya ke ibu. Sama reseller besarnya dikasihnya ke ibu. Itu pun karena kenal-kenal sesama UMKM. Bukan tetangga, bukan saudara gitu.
0: Oh, tapi sesama UMKM.
1: Iya, sesama UMKM.
0: Tapi sebelumnya ini enggak Ibu bisa ngebuat kue Pilin ini atau belajar dulu atau gimana?
1: Enggak bisa.
0: Memang awalnya enggak bisa ya?
1: Enggak bisa. Karena 2 hari dia mau berangkat itu dia cuman kasih resep 1 kilo.
0: Dasarnya itu ya.
1: Iya, resep 1 kilo dan nengok lihatnya tuh cuman sekedar sehari cuman lihat gimana cara pembuatannya. Dan seterusnya ya ibu yang praktek sendiri. Dan itu pun bukan langsung jadi. Gagal juga, 4 kali gagal. Dibuang adonannya. Berusaha lagi karena memang tuntutan reseller memang harus siap di tanggal 1 Juni 100 pieces.
0: Oke. Itu waktu awal-awal.
1: Awal-awal ininya agak ngeri-ngeri sedap juga karena memang enggak tahu gimana. Yeah. Pilin ini kan kada kak identiknya keras, katanya keras memang.
0: Keras dan manis ya.
1: Iya, gitu. Keras dan manis, tapi alhamdulillah rumah pilin memproduksi pilin yang renyah. Renyah dan gurih gak sama manis.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Nama usaha ibu rumah pilin ya.
1: Iya.
0: Tapi itu bisa kepikiran itu gimana sih ibu namanya rumah pilin? Atau memang sebelumnya sudah ada atau?
1: Kalau untuk apa pilin memang khusus namanya rumah pilin. Nah kan memang produksinya di rumah.
0: Oh begitu.
1: Iya, kalau untuk kue sih Mimi Cake and Cookies. Nah tapi ini kayaknya kalau untuk brand-brand itu untuk keluar kurang kayaknya kurang, ya. Ya kita
0: tapi,
1: bawa ini aja.
0: Kue pilin ini memang lebih banyak diminati orang daripada kue yang lain ya.
1: Okay, apalagi yang udah yang berumur ya suka.
0: Iya.
1: Karena ini kue jadul, salah satu kue jadul ini.
0: Jangankan yang berumur ibu, yang muda-muda juga suka. Saya suka.
1: Tahu ya berarti ya kue ini ya.
0: Ini kan masih kue tradisional ya.
1: Iya, ini termasuk kue tradisional, kue jadul.
0: Bahkan di daerah-daerah, contohnya ya seperti di seberang itu masih ada kok.
1: Iya.
0: Kue-kue pilih.
1: Kue jadul ini ya.
0: Karena enak ya kuenya.
1: Iya, dia nagih.
0: Dan
1: karena juga, dia manis.
0: Iya, dan juga bentuknya menarik juga Bu ya.
1: Iya bener. Capek juga buatnya karena dipilin-pilin gitu.
0: Iya. Nah kalau untuk pembuatannya sendiri itu gimana ini Ibu?
1: Kalau ini masih pembuatannya masih manual, tapi kalau untuk ngadonnya udah pakai mesin juga alat, kita, ya, mesin roti gitu, awal mixer gitu.
0: Tapi kalau untuk pembuatannya kita
1: masih
0: manual,
1: ya masih dipelintir sendiri gitu, belum ada alatnya.
0: Nah kalau untuk pelintirnya itu berapa lama sih Bu?
1: Kalau karena memang sudah terbiasa ya, jadi makannya cepet. 10 kilo bisa satu hari.
0: Satu hari 10 kilo.
1: Iya, 10 kilo.
0: 10 kilo satu hari.
1: 10 kilo itu tepungnya.
0: Aduh.
1: 10 kilo tepung ngabak nanti jadi bersihnya itu 125 bungkus.
0: 125 bungkus.
1: Mm-mm.
0: Dalam satu hari itu.
1: Iya, dari jam 8 sampai jam 5 sore.
0: 8 pagi loh pendengar.
1: Iya.
0: Ganti-ganti sampai 5 sore.
1: Iya.
0: Tapi ada lah istirahatnya Bu.
1: Ada. Satu jamnya ada istirahat, sholat dulu, makan dulu. Pokoknya bisa seling-seling, bisa jemput anak, bisa apa? Pokoknya bisa karena ada berdua kan yang ngerjakan. Jadi kalau misalnya ada kepentingan sedikit, udah tinggalin yang lanjutin yang temen gitu.
0: Temen. Gitu. Tapi tim ada?
1: Iya cuman itu tetangga.
0: Tetangga sama timnya.
1: Iya sama saya.
0: Oke, berdua berarti.
1: Iya berdua aja.
0: Oke. Tapi kalau untuk penjualannya sendiri itu kemana aja?
1: Itu sudah dari sellernya.
0: Oh,
1: dan iya, dia tiap minggu datang ngambil sekali ngambil itu 200 bungkus dan seminggu itu bisa 3 kali, bisa 2 kali.
0: Tiga kali bisa dua kali.
1: Iya, tergantung ini ya kalau misalnya lagi seperti ini kan banyak apa? Keperluan ya, contohnya kenaikan kelas, terus ada ini agak kurang gitu. Tapi kalau udah melewati yang apa keperluan yang kayak sekolah gitu, lancar lagi, ramai lagi ya.
0: Iya. Tapi hari-hari besar ramai juga Bu ya.
1: Insya Allah ramai. Okay. Ya kalau kayak Lebaran itu ramai.
0: Ya. Malah lebih dominan di situ.
1: Lebih
0: ya,
1: dominan yang pas puasa.
0: Oke.
1: Tahun ajaran baru yang agak sepi.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke. Dan juga bisa dijadikan oleh-oleh juga Bu ya.
1: Bisa. Karena ini tahannya lama.
0: Oh berapa lama?
1: Satu bulan lebih.
0: Satu bulan lebih.
1: Ya, ya. Apalagi di suhu dingin ini dia lebih tahan.
0: Oh lebih tahan suhu dingin daripada panas. Biasanya kebalikannya kan.
1: Ya kalau misalnya di tempat panas dia kan kemasannya agak bladus aja gitu. Kalau di tempat suhu dingin dia seperti ini terus jadi cantik.
0: Oke. Boleh saya lihat ini Ibu?
1: Oke.
0: Pendengar kalau misalkan pendengar lihat nih ya dari RRI Jambinet ya. Untuk packagingnya rapi nih. Kalau untuk packagingnya sendiri atau untuk maksudnya untuk bungkusannya sendiri itu pakai alat atau gimana?
1: Ya kita cuma pakai mesin press aja untuk untuk merapatinnya. Nggak ada pakai yang lain.
0: Nggak ada pakai yang lainnya. Memang semuanya tradisional.
1: Iya, tradisional.
0: Buat pun juga masih tradisional.
1: Iya, enggak pakai pengawet.
0: Oh, enggak pakai pengawet ya.
1: Enggak.
0: Oke. Nah, kita masuk kita tahan dulu ya.
1: Okay.
0: Setelah yang berikut ini.

0: usaha Cita-Cita Food ini kami mulai dari tahun 2017.
1: Yeah.
0: Itu untuk usaha kulinernya, untuk usaha makanan hasil olahan dari ikan. Namun sebelumnya 7 tahun sebelumnya saya usaha usaha budidayanya.
2: Sebagai orang Indonesia, tentu pemandangan kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan, kita mencari bubur ayam, kue-kue, makanan ringan yang dijual UMKM. Membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah, sampai menitipkan anak di Fly Group yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online dan belum memiliki perizinan toko. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan di sekitar kita. Baik itu saudara, tetangga, teman, atau kita sendiri. Dan kali ini kami berkunjung ke salah satu usaha UMKM yang ada di Desa Tunas Baru RT 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nama UMKM ini Cita-Cita Food, didirikan oleh Bapak Suprawoto yang juga merupakan ketua UMKM Muaro Jambi.
3: Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.
4: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
3: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini, supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok.
4: Ngendos, Bu.
3: Ya gitulah deh pokoknya.
4: Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa.
3: Wah, wah. Kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, kosong pempekku.
5: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?

0: Adur FM.
1: Ya tentu ketika nanti kita masih bersama ya di 99,2 MHz di teras UMKM kita dan juga bersama dengan Ibu siapa tadi? Aduh, Ibu Feni. Ah, lupa terus. Iya, gimana kabarnya? Ibu masih semangat ya?
2: Alhamdulillah masih.
1: Alhamdulillah.
2: Semangat dong, masa kalah dengan Gen Z.
1: Iya, masa kalah dengan anak muda. Iya, baik, kita masih membahas tentang kue pilin ini, Bu. Ya, kalau untuk kue pilin ini sendiri kan kita lihat dari pack dari Ibu yang bawa ini. Itu isi berapa itu untuk satu packnya?
2: Satu packnya itu isi 10.
1: Oh, satu packnya itu isi 10.
2: Iya, memang khusus bentuknya seperti ini, jadi pas dengan apanya kok plastiknya ya. Kemasannya ya.
1: Oke. Kalau kemasan sendiri itu memang ukurannya segitu.
2: Kalau untuk yang di mall ini kan udah dipasarin di mall nih. Alhamdulillah sudah masuk ke mall-mall yang ada di Jambi dan sampai juga di Palembang.
1: Oh, sudah keluar provinsi
2: ya, malah. Iya, heeh. Okay. Kalau untuk di mall kemasannya seperti ini isi 10. Tapi kalau memang apa kalau untuk edisi lebaran dia ada yang berat 1 kilo, ada setengah kilo, ada yang dalam bentuk pouch yang 1/4.
1: 1/4
2: ya. Iya, itu pun bentuknya kecil, enggak besar seperti ini karena untuk ditaruh di wadah apa toples ya. Kalau ini kan kurang cantik kalau di toples besar sekali gitu.
1: Oh, dia ada yang memang yang kecil.
2: Iya, kecil. Iya, gitu. Dia lebih ini.
1: Ada yang lebih besar lagi enggak dari yang di
2: enggak sampai segini.
1: Itu. Memang segitu ya.
2: Iya,
1: cuman yang lebih kecil ada gitu.
2: Ada.
1: Oke. Kalau untuk harganya berapa itu, Bu? Di bandrolnya.
2: Kalau ini sih di mall dia 6.800.
1: 6.800.
2: Iya,
1: Oke.
2: Kalau 1 kiloannya itu
1: 65.000. 65.000 1 kiloannya.
2: Iya.
1: Oke, kalau ininya setengah kilonya itu
2: 35.
1: 35 ya.
2: Iya,
1: Oke. Itu memang tergantung dari customer sendiri.
2: Iya, permintaannya dia mau setengah kilo atau 1 kilo. Biasanya kalau lebaran itu banjir orderan juga sih, alhamdulillah,
1: Paling banyak berapa kilo Ibu biasanya?
2: Itu saya batasi karena karena memang saya kan harus produksi untuk yang dimasukin ke mall. Dan kita bagi ya, istilahnya itu tenaganya juga kurang kan. Jadi ya saya batasi 30 kilo. Untuk lebaran.
1: Untuk lebarannya.
2: Iya.
1: Oke. Satu berapa 30 kilo?
2: Iya, 30 kilo.
1: Oke. Berarti kalau misalkan sudah ada nyampil 30 kilo, udah enggak bisa.
2: Iya, saya close lagi, order mana? Gitu. Sama dengan karena saya bukan produksi ini aja. Kue lebaran juga saya produksi. Jadi ya untuk minggu pertama sama minggu kedua saya khusus untuk itu dulu, kayak kering dulu. Nanti minggu setelah saya selesai dengan orderan kue kering, saya buka PO untuk yang pilin. Habis itu seminggu mau lebaran itu kue basah.
1: Oh, kue basah ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Itu harus selesai tepat waktu.
1: Tepat waktu.
2: Karena memang kita kejar target gitu. Iya, gitu. Bukan satu aja yang dipegang gitu.
1: Tapi tim
2: cuman sama... kalau untuk kue kering sama kue basah cuman Ibu.
1: Sama Ibu sendiri?
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Itu dari subuh udah bangun sampai malam. Kalau untuk kerjanya jangan diceritain ya. Pasti kebayang seperti apa. Gak ada istirahatnya.
1: Begadang.
2: Iya, tapi gak sampai malam kali ya. Palingan di udah capek, udah dimatikan ininya. Lanjut besok pagi lagi.
1: Besok lagi. Oke. Tapi alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lancar ya Bu.
2: Lancar sehat.
1: Ya. Dan juga rezeki, amin.
2: Amin.
1: Nah kalau untuk bahan-bahannya sendiri itu apa aja?
2: Untuk bahan yang kue pilin ini simple sebenarnya. Kita pakai terigu. Nah itu pun terigunya juga nggak terigu yang mahal ya.
1: Oh yang biasa aja.
2: Iya ini yang biasa karena kalau mahal dia nggak mau, nggak mau dia malah jadi kue roti gitu. Teksturnya. Nah, jadi ini cuman pakai tepung mereknya merek Payung.
1: Oh,
2: yang murah biasa, gitu, ya. Yang untuk mie. Untuk mie gitu pembuatan mie. Terus kita pakai ragi, kita pakai air, pakai minyak, terus sama garam. Dan untuk luarnya kita kasih gula karamelnya,
1: Bahan-bahannya itu ya tadi.
2: Kita enggak pakai telur lagi.

0: malahan nggak pakai telur, nggak pakai telur, nggak pakai mentega, tapi renyah.
1: Renyah. Ya. Itu caranya itu gimana? Kan biasa
0: dari harus, kalau untuk renyahnya atau apanya perpaduan dari minyak kayaknya, minyak sama raginya.
1: Oh, banding berapa banding berapa ya? Kalau ibu sendiri banding berapa?
0: Kalau ini kan kalau ibu sih ngadonnya 2 kilo karena pakai mixer kan. Nah, telapnya kalau mixer itu udah mixer besar sih, lumayan besar, 2 kilo tepung udah bisa ngadon dia.
1: Ya, ngadon
0: itu raginya ya. Cuman 10 gram.
1: Oh, oke.
0: Okay, iya, okay, ada takaran itunya.
1: Oh, hebat lah. Apa ganti-ganti bisa tanpa mentega, bisa. Tanpa telur ya.
0: Iya, bisa garing, bisa renyah. Garing, ya.
1: Tapi kalau berarti di tingkat kepanasannya pun juga di
0: ya ngaruh sebenarnya dari penggorengannya juga ngaruh.
1: Oh, oke, okay. Nah, kalau untuk cara pembuatannya sendiri itu gimana?
0: Ini. Kita kan ini kan pakai mixer dulu tuh. Mm-hmm. Nah, setelah di mixer itu digilas dulu, dikaliskan dulu. Istilahnya diratakan ya, untuk dipotong-potong kecil-kecil. Baru dipilin, diuntir-untir gitu.
1: Diuntir-untir,
0: nah, ya, nanti nunggu dulu ngembang. Mm-hmm. Itu nunggu ngembangnya itu 2 jam.
1: Oh, nunggu ngembangnya 2 jam.
0: Iya, baru digoreng.
1: Oh, oke. Okay,
0: okay. Nah, digoreng pun gitu, sistem penggorengannya juga harus mateng ya, karena nanti gak garing gitu.
1: Okay.
0: Jadi harus kayak keemasan gini warnanya.
1: Oh, sampai keemasan ya, warnanya ya.
0: Ya, sudah berbunyi kluntang-kluntung di kuali. Mm-hmm. Itu udah ini, udah fix,
1: udah bagus. Fix,
0: bagus
1: ya. Mm-mm. Tapi kalau untuk minyaknya sendiri itu full.
0: Ya harus full.
1: Harus full.
0: Tapi ini menyerap minyak sebenarnya. Cuman ya kita nggak ada limbah minyaknya jadinya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kalau biasanya kan orang kan ada limbahnya, kan. Kalau kita nggak ada.
1: Oh, nggak ada. Nggak ada limbah minyaknya ya.
0: Iya, nggak ada. Okay. Karena memang minyaknya habis gitu ya. Kita nambah gitu.
1: Karena dia kan memang menyerap ini ya.
0: Iya, menyerap minyak.
1: Ya. Malah keresnya tuh.
0: Iya.
1: Iya. Oke, berarti. Kuncinya batu di minyaknya itu berarti tingkat kepanasannya gitu.
0: Iya, tingkat kepanasannya.
1: Oke. Kalau untuk kepanasannya sendiri itu kalau pakai kompor ibu ya?
0: Iya, pakai kompor.
1: Kalau setengah.
0: Ya apinya sih nggak, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga sih, nggak sedang-sedang gitu. Kalau dia kecil lama masaknya. Nah, kalau kebesaran nanti motong.
1: Ya.
0: Jadi sedang-sedang gitu.
1: Oh, oke, sedang aja ya.
0: Iya. Dan lagian juga kalau dia kurang masak, dia nanti kayak teksturnya kayak roti ya.
1: Oh, nampak ya perbedaannya ya kalau sudah masak. Kalau yang belum masak itu selain kayak seperti roti itu gimana? Warnanya kah atau gimana?
0: Warnanya bisa. Dia kalau kurang mateng itu kan nampak itu kuning biasa gitu kan. Mm-hmm. Nah, nanti dalamnya lembut. Mm-hmm. Di dalamnya lembut, gak garing gitu.
1: Gak garing gitu. Mm-hmm. Ya. Okay,
0: iya. Okay. Agak susah gampang sih.
1: Nyari tapi perbedaannya ya.
0: Iya.
1: Cuman pastinya kalau misalkan dia gagal untuk dari proses pemasakannya sendiri pasti dipilah-pilah gitu.
0: Enggak, insya Allah enggak ada.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Enggak ada gagal karena memang sudah bisa untuk gorengnya. Kalau perdana kita buatnya
1: waktu
0: memang
1: awal-awal ya.
0: 4 kali gagal.
1: Tapi kalau untuk tingkat kesulitan pembuatan pilin ini sendiri itu di mana, Ibu? Melintir-melintirnya kah atau gimana?
0: Kebanyakan sih pernah ada juga ya tetangga main mau nyoba melintirnya, memang nggak bisa. Udah diajar nggak bisa.
1: Nggak bisa ya.
0: Iya, kebalik gitu. Kebalik. Jadi udah diajarin pun tetap kok seperti ini. Terus dia bantu untuk packaging juga nggak bisa.
1: Iya kok.
0: Belepotan.
1: Memang butuh ketelatenan.
0: Iya, tapi kami karena udah biasa, udah ya sambil main apa lihat-lihat sosmed juga, tetap. Melintir tangannya.
1: Iya, kalau nggak bisa gini-gini ya, tetap melintir-melintir nanti jarinya. Oke, memang kalau untuk tingkat kesulitan memang untuk cara ngebentuk ininya ya.
0: Iya, milinnya itu, melintirnya itu.
1: Oke.
0: Dia bentuknya sama, sama semua.
1: Apalagi
0: ukurannya juga sama.
1: Sama. Apalagi kok yang kecil bu ya?
0: Iya.
1: Lebih ribet aja.
0: Rumit. Ribet dan lama.
1: Okay,
0: tapi makannya cepet.
1: Iya, buatnya lama, makannya cepet deh. Makannya nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe 10 menit, udah habis itu. Okay, dan juga kalau orang yang mesan ini, saya mesan bukan inilah, bukan mall-mall ya, itu ada juga itu.
0: Ada
1: bisa, juga. Bisa juga.
0: Itu ya ready terus setiap hari di rumah.
1: Oh,
0: jadi kalau ada yang mau ada stoknya.
1: Oh, memang ada, sudah disiapkan ya stok di rumah ya, Bu ya. Oke.
0: Okay, tapi kalau untuk yang kiloan ya harus order dulu, order nanti baru dulu dibuatkan ya.
1: Tapi kalau misalkan untuk kayak pakai pack kemasan ada, kayak yang ada di meja studio perempuan nih pendengar, bisa nih gitu. Ya, dan juga
0: ada selalu di rumah.
1: Ada selalu di rumah. Memang udah disiapin ya Ibu di rumah ya. Ya, biasa kalau nyetok di rumah itu berapa? Itu.
0: Bisa 800 bungkus.
1: 800 bungkus ya? Iya. Oke, okay, kalau untuk stok yang sendiri.
0: Karena Ibu kan sering juga ini ada kegiatan di luar, jadi
1: bawa-bawa gitu
0: waktu
1: ya.
0: nggak ada keluar, jadi kita produksi dulu banyak-banyak. Nanti kalau misalnya seperti ini nih, kan bisa kita ngisi-ngisi acara atau apa gitu.
1: Bawa juga sekalian.
0: Iya.
1: Tapi kalau selain ke mall sama orang yang mesen kayak pesan-pesan ke kantor ataupun juga misal kayak bazar atau Car Free Day lain sebagainya, itu ada juga enggak Ibu kesana?
0: Kalau bazar aja, kalau Car Free Day enggak.
1: Belum ya?
0: Belum sampai ke situ. Cuman mau untuk jualan yang kayak Car Free Day atau yang hari Minggu itu ya, pengennya bukan jualan ini. Jualan bolen pengennya, tapi belum terrealisasi.
1: Iya. Okay. Tapi mudah-mudahan ya Ibu ya.
0: Ya sambil-sambil ini kan gampang juga ya di ini, tapi mau jualannya tuh yang utamanya bolen gitu.
1: Bolen ya. Okay. Tapi kue pilihan ini jadi salah satu
0: ada
1: bandrol apa ya? Kelasnya Ibu lah ibaratnya.
0: Iya.
1: Karena dari sekian banyak pembuatan kue yang Ibu buat kan yang Pilin ini yang banyak diminati orang kan?
0: Iya. Okay. Tapi kalau di mall ini bukan mereknya, bukan Rumah Pilin.
1: Oh, jadi apa itu?
0: Uninora.
1: Oh, Uninora namanya.
0: Iya, nanti carinya nanti Uninora ya.
1: Oke. Okay. Baik. Oke, okay, baik, luar biasa ini. Dan juga kalau dia sudah berapa lama itu Ibu untuk ininya? Tahan
0: untuk kue pilihan ini satu bulan lebih
1: itu setelah dibuka atau memang dalam kemasan?
0: Dalam kemasan
1: satu
0: apalagi
1: bulan
0: suhu
1: lebih,
0: dingin ya. Kayak di mall itu tahan
1: karena memangnya suhu dingin ya.
0: Iya. Kalau nanti kalau memang pun di suhu ruang gitu dia tetaplah seperti ini, rasanya nggak berubah, cuman kemasannya aja yang agak bladus gitu, agak berubah gitu ya. Ininya karena kan ada gulanya,
1: betul,
0: makanya agak-agak gimana gitu,
1: iya.
0: Agak berdebu gitu, istilahnya berdebu ya, tapi nggak berdebu karena ada gula-gula gitu.
1: Iya, gula-gulanya dia memang, karena kan kadang gula-gulanya pecah gitu.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk ditabur gulanya sendiri itu gimana prosesnya? Itu,
0: prosesnya?
1: Gitu? Iya untuk tabur gulanya.
0: Ini kayak kita bikin apa ya, paru ayam kalau orang Padang ya. Itu kan gula campur dulu sama air tuh dimasak sampai dia mengental, baru dimasukin untuk pilinnya.
1: Oke.
0: Baru dia ini merata sama pilinnya semua.
1: Oke.
0: Itu pun ada takarannya gulanya.
1: Oh, memang ada takaran gulanya. Kalau takaran berapa ya?
0: Ibu sih biasanya karena kuali, tergantung kualinya.
1: Oh, tergantung kualinya
0: ya. Muatnya berapa pilinnya, nanti kita takar seberapa bisa ini rata, nggak terlalu tebal, sedeng gitu, manisnya pas.
1: Manisnya pas gitu ya. Oke. Nah Ibu kalau untuk penjualan sendiri nih itu ada nggak ke sosial media gitu?
0: Ibu sih postingnya ada main Facebook, main IG, sama WhatsApp. Ya kalau Facebook sih agak kurang ya, karena di situ Ibu kurang buka Facebook juga sih. Tapi ada.
1: Tapi ada ya.
0: TikTok
1: media
0: juga ada.
1: Ada. Okay. Tapi ke lebih ke ini
0: WhatsApp,
1: ke grup ya.
0: WhatsApp ya.
1: Okay,
0: statusnya.
1: Posting-postingan pesan nih gitu. Tapi kalau untuk pesanan sendiri tuh mana yang biasanya lebih banyak Ibu? Pesanan yang sudah ada kemasannya kah atau yang main kiloan itu?
0: Yang kemasan
1: ya, karena di mall itu sendiri ya.
0: Iya. Dia kita harus ready karena kalau sekali putus di mall itu kita nggak ini lagi gitu, agak susah ya ininya. Jadi ya rutinitasnya kita harus siapkan barangnya. Tiap minggu itu harus ada gitu. Jadi tinggal ready, yang ambil reseller datang itu pun dia beli putus.
1: Oke. Tapi pernah kekurangan nggak Ibu, misalnya kayak dia 200
0: tapi Ibu tetap besok dijanjiin. Jadi kejar sehari itu kerjakan.
1: Oke.
0: Tapi kebanyakan ready terus.
1: Tapi kebanyakan ready terus ya, alhamdulillah. Okay, baik. Tapi kalau buat usahanya di rumahan Bu ya?
0: Iya, di rumah.
1: Di rumah ya.
0: Iya, masih di rumah dengan alat yang sederhana, ya, yang sederhana.
1: Tapi pembuatan tradisional juga.
0: Iya, bisa menghasilkan uang.
1: Oh, okay. Amin. Alhamdulillah. Dan juga ibu sendiri ya luar biasa ya.
0: Iya, kita harus kreatif karena ya ekonomi kan kalau kita apa? Pasangan hidup kita cuman dia yang bekerja kan, perempuan tidak bekerja, agak susah kita untuk mendidik anak ya, untuk pendidikannya karena kan kita pengen tuh anak-anak kan kuliah apa lebih tinggi ya, nah masa depannya lebih dari kita, ya pasti orang tuanya yang harus giat
1: ya, harus mengajarkan juga ya, kepada anaknya juga. Ya oke, luar biasa ini. Nah kalau dari ibu sendiri ini untuk pasarannya sendiri tuh seperti apanya? Apalagi di zaman sekarang nih gitu pasarannya.
0: Sekarang memang agak banyak persaingannya ya, agak susah ya. Tapi karena ini di mall itu kan kalau udah sama bentuknya kan nggak bisa masuk tuh. Jadi itu keuntungannya. Jadi kita saingannya memang nggak ada. Dalam bentuknya sama kayak gini nggak bisa gitu. Jadi kalaupun ada, kita cari mall yang lain yang belum ada bentuk seperti ini gitu, kemasan seperti ini. Alhamdulillah itu menguntungkan kita jadinya kan. Nah di luar sana kita pun harus sebenarnya sih harus lebih giat lagi ya, untuk supaya jangan segitu-segitu produksinya setiap bulan gitu. Ibu sih udah mulai juga sih untuk promo-promo ke gerai wali kota udah masuk.
1: Sudah masuk.
0: Iya. Kalau ikut-ikut bazar mungkin ini dibawa dikenalin gitu. Terus kalau misalnya ada acara-acara demo masak ini ibu bawa.
1: Ibu bawa juga.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke. Gitu.
1: Baik, luar biasa. Ini ibu udah kemana-mana, malah udah keluar ya. Apa produknya ini? Itu kue pilin ini. Salah satu algojo ibu Fenila. Luar biasa. Baik, ibu, mungkin terakhir nih, kalau misalkan ada yang nanya ini di mana nih, ini gimana ini
0: produksinya ya,
1: produksinya di mana, mau datang langsung atau mau lihat-lihat dulu atau boleh nanya-nanya dulu, itu gimana ini?
0: Ini produksinya beralamat di Perumahan Pesona Kenali, itu di tepatnya di belakang pom bensin Pal 7. Nah itu ada perumahan di dalamnya. Nah ibu produksinya di situ, di rumah sendiri.
1: Okay.
0: Nah, tapi kalaupun mau memesan atau membeli langsung bisa ke mall kayak Jamtos, Trona, Pres, Meranti itu ada.
1: Okay. Kalau untuk lihat-lihat di mana?
0: Lihat-lihat ya ke rumah bisa.
1: Di rumah bisa. Ya.
0: Kalau pesan juga lewat pesannya, WA juga bisa.
1: Nomornya berapa?
0: Di 0852-660-15522.
1: Oke, baik.
0: Ada
1: baik.
0: Nanti di ininya.
1: Baik. Sip. Baik, terima kasih Ibu Feni sudah hadir ya, di teras UMKM dan juga mudah-mudahan lancar untuk usahanya dan juga salah satunya yaitu kue pilin, dan juga mudah-mudahan ada nambah tempat dan juga ada karyawan yang bisa ngebantu Ibu Feni dan juga sudah mudah-mudahan sampai ke luar Jambi lagi, dikenal lagi sampai Pulau Papua lah.
0: Amin.
1: Baik, kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, saya sudah tentunya kita di teras UMKM pada siang hari ini, dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
2: RRI dengan esensi buku, budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga satu informasi di mana mengenal kuliner Dayak Maan, Mas kami Manyan, dan juga kuliner merupakan salah satu identitas budaya yang penting untuk diperkenalkan dan dilestarikan. Keberagaman kuliner yang dimiliki berbagai suku di Indonesia menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Ragam budaya mengangkat tema mengenal kuliner masakan Dayak Maan. Materi pembahasan mengenai kekayaan budaya Indonesia yang tidak hanya tercermin dalam bahasa adat istiadat dan kesenian, tapi juga ragam kuliner tradisional secara turun-temurun. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti pada siang hari Iko, yaitu belajar, maksud kami suara budaya Nusantara.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru super power. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10-12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: harus seperti itu kan.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay, hari ini benar manggil kakak ya kalau di sana? So tahu. Nah, kita mah so tahu. Mohon maaf nih.
0: Gimana? Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya, Kak. Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
0: Saya kelahiran 2000, Kak.
1: Oh, saya
0: kurang
1: juga
0: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade, coy. Kejauhan. Waduh. Jangan dong, jangan. Jangan-jangan.
0: Jauh
1: masih
0: sekali.
1: Masih muda, Kak. Kita masih muda.
0: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
0: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga, Kak. Kak juga dipanggil
1: Kak
0: sama
1: ya?
0: Juga.
1: Kak ya. Cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya.
0: Sama.
1: Ya wes deh, Kak Risman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih, Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
0: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan Kendari. Ke Kendari. Cakep.
0: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh.
0: Jauh, Kak.
1: Keburu
0: jauh.
1: Pegel.
0: Keburu pegel, betul. Nah, gimana, untuk gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya, Kak. Ada Pak Lukman Ishan, SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
0: Kok sombong begitu ya, Kak?
1: Loh, kita ya, terakhir sombong loh. Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
0: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
0: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oh, oke. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
0: Iya.
1: Alatnya itu ya.
0: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
0: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
0: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
0: Iya, betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus nunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
0: Wah, kok ke situ, Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
0: Saya membahas kainnya, Kak, bukan orang itunya.
1: Iya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan. Jauh beloknya.
0: Ya, jauh.
1: Aduh.
0: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. Siap.
1: Tapi Kak Risman pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
0: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu, Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
0: Halo Kak Lukman Ishan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
0: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
0: Oh, ngadem.
1: Adem.
0: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
0: tentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
0: Kampurui namanya, Kak.
1: Kampurui.
0: Iya.
2: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh, iya mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui. Ya,
2: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
2: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya
2: suara saya.
1: Nah, ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini.
2: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong, Kak Lukman.
0: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat. Makanya walaupun di mata jauh, hati selalu dekat.
2: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
2: Lihat beli tenun Masa Lili.
0: Nanti Kak kalau kenalan sama Kelukman nanti dikasih sama tenun masa lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
0: Kenal aja.
1: Oh.
0: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat tenunnya.
0: Kakak buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
0: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Karisman dan juga Kelukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
0: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bangguna Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun masa lili ya. Jadi kalau Bangguna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya, itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya, jadi Bangguna Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun masa lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun masa lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bangguna Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bangguna ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun masa lili ini?
2: Ya,
0: deskripsi produknya silakan.
2: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
0: Iya.
2: Ya, makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi tenun masa lili ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi
0: ya
2: sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
0: Muna.
2: Tenun masa lili Kabupaten Muna.
0: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
2: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun masa lili itu ada beberapa
0: miknya.
2: Perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
0: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti.
2: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun.
0: Oh.
2: Dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat gitu, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun masa.
0: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
2: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
0: Mulai?
2: Umur belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
0: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
2: Iya.
0: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau temannya.
2: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau pemainnya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari serat akar nanas ya, kulit kayu itu warna-warna alam.
0: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tanah?
2: Ya.
0: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tanah?
2: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masa Lili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
0: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
2: Ada pengrajin.
0: Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
2: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari. cara Mauru, kalau bahasa Bunai namanya Mauru.
0: Oh, Mauru. Mauru. Tenun Mauru. Berarti Mauru namanya?
2: Ya, Mauru dalam bahasa
0: Munanya.
2: Muna.
0: Oh.
2: Mauru istilah dari leluhur itu.
0: Hmm. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Untuk kalau
2: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna, khususnya di Sama Salili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Mas Salili itu dari
0: situ.
2: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
0: Waduh, ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Mas Salili ya, atau Mas Salili.
2: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
0: Langsung menjual langsung ya?
2: Langsungnya langsung. Ya.
0: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
2: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen kadang perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
0: Tergantung kebutuhan juga ya.
2: Ini, umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang.
0: Iya.
2: Kemudian alhamdulillah dengan adanya liang kubur ini, liang kubur di Muna ini lagi membooming, go international.
0: Iya.
2: Mereka datang ke liang kubur itu, begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang berupa tenun Mas Salili.
0: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
2: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara liang kubur Mabalu Mas Salili.
0: Iya.
2: Jadi tak puas setelah berkunjung di
0: liang kubur
2: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna itu di Mas Salili dan liang kubur.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situ sejarah bisa dibilang ya untuk liang kubur itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Mas Salili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
2: Kebetulan di Muna itu tempatnya Mas Salili, Mabalu, liang kubur. Sudah ada butik-butik. Termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Mas Salili.
0: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
2: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
0: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
2: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Mas Salili ini dia agak rumit. Karena kenapa dia sistemnya gedokan? Gedokan.
0: Gedokan
2: berbeda dengan ATBM. ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda dia. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
0: Iya.
2: Nah, ini
0: bisa diangkat.
2: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
0: Gedokan itu yang begini-begini.
2: Yang ini ya.
0: Iya.
2: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Iya. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini. Waduh. Ratusan juta kadang.
0: Udah sampai Eropa berarti?
2: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
0: Waduh. Ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
2: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian kementerian kebudayaan, dan Dekranas.
0: Dekranas
2: kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya, jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Mas Salili ini ataupun produk-produk lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
0: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
2: Ya, udah.
0: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalau kan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
2: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
0: Oh, melalui Kadin.
2: Kemudian Bank Indonesia ya publikasikan. Kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini
0: melalui Ambas Ultra.
2: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
0: Berarti kalau kami juga ikut berarti.
2: Lokalnya mau tenun.
0: Iya.
2: Apa namanya? Benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui apa giat-giat budaya kita.
0: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
2: Siap.
0: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
2: Iya.
0: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua. Dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya.
2: Iya.
0: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Mas Lili sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
2: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
0: Iya. Yeah.
2: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
0: Oh,
2: hakinya, hak ciptanya.
0: Hakinya.
2: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
0: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Lili ini?
2: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Lili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya.
0: Iya.
2: Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulia Lodi Rego yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini. Ya, motif-motif Benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
0: Lolabi itu apa
2: ya? Kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kodara?
0: Kodara itu apa?
2: Kodara itu adalah di mana itu. Binatang peradabannya adalah kuda.
0: Oh, kuda. Oke, ya, oke.
2: Lambang daerahnya kuda juga.
0: Iya, oke.
2: Di Muna kenapa kita memakai motif Kobenteno?
0: Benteng.
2: Benteng itu di Muna ada benteng.
0: Iya.
2: Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Haloleo membuat benteng.
0: Iya.
2: Dan itulah diangkat dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di Muna banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
0: Lolabi.
2: Keris.
0: Oh, keris lolabi. Oke.
2: Dari Muna memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
0: Lolabi. Ya. Oke. Berarti
2: dan
0: memang
2: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di digambar di Liang Kobor itu itulah filosofi yang
0: di
2: dari sejarah.
0: Iya, dituangkan dalam tenun berarti
2: dalam
0: tenun. Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
2: Motif itu tergantung saya bilang tadi itulah ide-ide kita bisa di request.
0: Oh, bisa di request juga. Oke.
2: Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand Louis Vuitton ini.
0: Saya
2: ini tenun Mas Alil ini.
0: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
2: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
0: Oh, 3 bulan.
2: Ya,
0: nah,
2: 3 bulan.
0: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
2: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
0: Oh,
2: ya, sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu, dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi mengenai karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
0: Betul,
2: Songket
0: betul.
2: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alil ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh. Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide, gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat, semakin nilai harga jualnya lebih
0: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
2: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kementerian itu, ya itu tidak semua yang pakai. Ya Raja Muna yang pakai, yang mulia Loderiago.
0: Oke.
2: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai.

0: bangsa lain.
1: Bangsa lain. Waduh, luar biasa ya.
0: Kita pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya.
0: Iya.
1: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
1: Kalau dari itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu apa, berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisman itu berarti di siaran gitu. Okay. Ya kan?
1: Siap.
2: Boleh, jangan semua boleh. Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
1: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang bener, panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
1: Boleh,
2: ya?
1: boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
1: Bang Gona.
2: Bang Gona?
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh, kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
0: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang-abang dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
1: Boleh, silakan.
2: Sama Kak Risman. Untuk Abang-abang dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI ya. Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Ya, sudah beda ini, sudah dipakaikan ini,
2: Kampurui namanya. Kok gak nyampe kesini Kampurui, kalau cewek gak pakai Kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sudah tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ini.
2: Kaban tapi iya. Itu?
4: Baju kombo.
3: Semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi.
3: Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya sama pernah kini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya. Nah,
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang-undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya nih kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300, 200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya, Katiara, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga, tadi apa panggilannya Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Pos serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam. Empo
5: Tiara Adinda yang Rancabana.
2: Tidak adolai dengan Cek Guria. Apa kabar Cek Guria? Iya,
5: alhamdulillah sehat lah Empo Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu Suara Empo Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja. Ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cek Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Lagi apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cikgu. Halo Cikgu Ria, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu Ria kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin dulu ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Kak Lukman, dengan suara Cikgu Ria.
4: Ya, siap.
5: Ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara apa ingat Palu jadinya.
2: Iya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman
2: Kendari.
5: Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya.
5: Kendari. Nah, aku Kendari tadi gitu. Salah-salah, mohon maaf.
2: Temanya di
5: Kendari sama Kendari. Aduh, salah nih. Lagi temanya revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, posisinya juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka.
5: Nah, merdeka. Ini saya mau ingin tanya nih, tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur marwah budaya, torang tidak akan layu. Bener kan?
2: Hei. Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam hari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
3: Iya. Alhamdulillah ikut ke Kendari. Kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon
2: katanya. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cegu. Yang pertama ayo kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantunan itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area di Muna, di yang kuburi lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
2: Benar.
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak yang seperti baju sekarang ya Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif
2: api,
3: motif hot hot.
2: Iya kan, love atau love-love. Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman, iya, juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
3: Ah, itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: di rumah.
2: Bisa, daripada kabur.
3: Bisa kepala kabur nantinya.
2: Oh, bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi lumpur besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, kan enggak mungkin boleh, ya. Kalau iya, dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadepin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Seperti itu ya Kak Tiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Iya, saya pernah buat juga.
3: Iya.
4: Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request, betul.
3: Request, boleh.
2: Nah itu juga salah satu.
4: Orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: partai PD Perjuangan, banteng, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju ya dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
3: Liang Kabori.
2: Liang Kabori. Nah, gitu. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Oh. Kayaknya sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh.
2: Heeh. Pusing gitu dengernya. Ya. Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, satu Mas Lili ini.
2: Ada yang nelfon nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
6: Ya, Ayu di Malangkotanya.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu, gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke, baik. Yuk langsung aja nih, waktu udah mepet, pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Risman ya, tentang kena apa tenun masa lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun masa lili. Masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga.
2: Oh.
6: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
2: Oke, okay. Ya, kayaknya ya, Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah kalau gak tau Pak Pelombu, nomor Pak Tomti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna.
3: Oh
6: iya. Ya, Osiane Kampurima no Kesa.
4: No Kesa.
3: Asiano Kampurimu no Kesa.
4: Asianko.
6: Asian, nukisnya kampurin wa, mada o kanek mawali wa, mada o tak malu kampurin wa, mana.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya?
6: Tidak, saya bilang kampurinnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus, itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun. Yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang
4: mahal, mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruseret nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: lama.
3: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi boleh. Cak cak cak gitu.
3: Jadi kalau kalau katanya bicara, halo, halo, Bang Po, tak, tak, tak.
2: Iya, iya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Po, apa kabar, tak, tak, tak, gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, kata lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai yeah. Siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling gak kita jadi semakin tahu, paling gak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun masa lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, wilayah, Akhenti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
3: Okay.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk generasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di masa lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara, khususnya suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ini... ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan.
2: Boleh.
3: Boleh nomor dibawah ini ya,
2: dibawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

selamat siang ganti-ganti. Tentu kita masih bersama di 99,2 MHz. Dan juga kembali ganti-ganti, satu informasi untuk ganti-ganti tentunya pada hari ini. Dari mana ganti-ganti, layanan kunjungan lapas Jambi di gedung baru dibuka. Kepala KPLP Resiko Ramdan sementara dibatasi 15 menit. Ganti-ganti, Lembaga Permasyarakatan Lapas atau kelas 2A Jambi telah memindahkan 1.555 warga binaan dan tahanan dari gedung lama ke gedung baru. Tentunya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini, Lapas kelas 2 Jambi mulai membuka layanan kunjungan bagi keluarga warga binaan di lokasi baru. Namun untuk sementara waktu durasi kunjungan masih dibatasi hanya 15 menit per orang. Kepala KPLP Lapas kelas 2 Jambi, Riko Hamda mengatakan bahwa pembatasan tersebut dilakukan karena pihaknya masih melakukan penyempurnaan sejumlah fasilitas dan sistem pelayanan di gedung baru yang baru saja dioperasikan. Menurutnya, seluruh jajaran lapas kelas 2 Jambi terus bekerja untuk mempercepat penyelesaian berbagai fasilitas pendukung sehingga pelayanan kepada warga binaan maupun keluarga dapat berlangsung lebih nyaman dan juga optimal. Ganti-ganti, satu informasi untuk ganti-ganti tentunya di kabar hari ini.

0: balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
4: Pro 4, 99,2 FM.

Ganti-ganti masih bersama tentunya di 99,2 MHz dan juga informasi berikut di mana rupiah melemah, tahu dan tempe hadapi tekanan harga. Ganti-ganti tempe dan tahu menjadi sumber protein terjangkau bagi masyarakat, bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kedua pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Di balik harganya yang relatif murah, industri tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi itu berdampak langsung terhadap biaya produksi para pengrajin tahu dan tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat dibaca di laman RRI.

0: Kak, bantuin foto bentar dong.
1: Tumben. Yaudah sini HP-nya.
0: Sip. Udah siap nih.
1: Nah, itu kenapa pakai-pakai pegang KTP segala?
0: Iya nih. Si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP. Sama foto KTP-nya juga.
1: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
0: Hah? Serius, Kak?
1: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
0: Jadi TKI kali.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget. Saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.

0: sumur.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih. Kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Masih bersama Kanti-Kanti di 99,2 MHz dan juga di informasi terakhir kita di mana BMKG El Nino berpotensi kuat. Kemarau 2020 nanti diprediksi lebih kering dan juga panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memutakhirkan prediksi musim kemarau 2026 seiring meningkatnya peluang terjadinya fenomena El Nino. Fenomena tersebut berpotensi memperparah kondisi kekeringan pada berbagai wilayah dan sektor yang terdampak iklim nasional. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyebut El Nino berpotensi berkembang mulai pertengahan tahun 2026 mendatang. Peluang intensitas El Nino kategori moderat mencapai 98%, sedangkan kategori kuat diperkirakan sebesar 62%. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca tentunya di laman rri.co.id. Dan juga berarti sudah di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko nanti akan ada rekan kami Andri yang akan menemani ganti-ganti di Jambi Petang Iko. Tentunya ganti-ganti tetap bersama di 99,2 MHz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, yeah, satu single miliknya Nella Karisma ya, dengan Sayang tentunya sebagai lagu pembuka kita di Hello Dangdut Programa 4. Silakan untuk kanti-kanti yang mau ikutan gabung di gelaran hari ini, Rabu ya, di 10 Juni 2026, 0811-6707-9920. Ya, untuk penelpon pertama, halo, selamat siang jelang sore.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Dangdutan yuk.
0: Silahkan, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Armi.
0: Bang Armi, ya. Di mana nih Bang?
1: Di Mudung Darat.
0: Oh, Bang Armi di Mudung Darat. Ya, oke, lagi sip dengan Andre nih.
1: Oh, Mas Andre ya, ketemu lagi kita ya.
0: Iya. Lagi aktivitas atau lagi apa nih Bang?
1: Lagi duduk-duduk istirahat.
0: Istirahat, berarti masih ada ya, aktivitas yang menunggu tadi. Oh, sudah selesai.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Cuacanya panas tampaknya nih.
0: Iya, apa tuh untuk mendinginkan suasana kira-kira minum apa enaknya?
1: Minum air dingin biasa aja.
0: Oh, bukannya tambah panas kalau minum air dingin?
1: Kalau air es, ya tidak bisa, itu tambah sakit nanti.
0: Iya, karena panas ketemu dingin ya kan, ntar demam iya. Jadinya Bang.
1: Kalau air putih dingin biasa kan nggak apa-apa.
0: Betul sekali. Oke deh Bang Armi, mau request lagunya dulu atau mau salam-salam dulu Bang?
1: Lagunya ada.
0: Apa tuh?
1: Gadis Palestina.
0: Gadis Palestina atau Gadis Malaysia?
1: Gadis Palestina.
0: Oke, okay. Gadis Palestina. Cantik ya gadis sana ya?
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya Bang?
1: Buatnya apa? Yang penyiarnya aja lah, buat penyiarnya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya dikit buat Bang Ramlan, Alimin dan Nadia.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, Amar. Ero Ajeng,
0: yeah.
1: Ika Ida, buatnya Laila,
0: yeah.
1: Buatnya siapa lagi dah, Belly, buatnya Puja Kusuma 62, Mang Ajung,
0: yeah.
1: Buatnya Bati Ulfa, sama Aemannya juga, buatnya Gak Butet,
0: iya. Yeah.
1: Buatnya siapa lagi ya? Buatnya pengamennya yang di dalam bakung tuh, selamat mendengarkan, semoga sehat selalu.
0: Yoi.
1: Buatnya sekali lagi Andre, Andre ya?
0: Iya betul, betul Bang.
1: Kayaknya salah lagi bilang orangnya.
0: Enggak lah, pasti betul lah ya kan. Kalau salah pasti dibenerin kan gitu.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin Bang, makasih.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Armi ya, untuk lagunya Gadis Palestina. Oke, ditungguin aja. Silakan kembali di Hello Dangdut Programa 4 sore.
2: Hello Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita gitu loh.
2: Dangdutan ya. Assalamualaikum Bang Andre.
0: Waalaikumsalam dengan Bunda Bang Nadia. Kabarnya baik sekali, Bunda juga ya.
2: Masa enak lah, adem ya.
0: Iya sih, dari pagi kayak gini, enak nih.
2: Dari sampai sekarang ini masih adem, enak.
0: Jadi malas mau bergerak ya, Bunda?
2: Iya. Tadi jauh dan juga kan?
0: Iya. Lagi apa? Lagi ada kerjaan, Bunda?
2: Gak ada tema.
0: Hah?
2: Gak ada tema kita.
0: Oh, temanya sih ada.
2: Apaan tuh?
0: Gini deh, di rumah tuh biasanya kan kita punya pekarangan ya.
2: Iya.
0: Nah temanya itu memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Nah, aku pengen tanya nih, Bunda nanam apa nih di halaman rumahnya?
2: Tanaman toga lah.
0: Tanaman obat toga dan keluarga.
2: Tanaman obat untuk keluarga.
0: Oh, apa tuh jenis tanamannya, Bunda?
2: Ada serai, ada laos, ada daun salam, ada kunyit, ada lengkuas, ada pokoknya semua itu tanaman
0: toga. Oh, seperti itu. Ya. Dijualin juga, Bunda?
2: Ya.
0: Dijualin juga?
2: Tidak.
0: Enggak ya?
2: Nah, ini yang jualnya ya, kadang serai.
0: Oh, gitu ya. Artinya ada manfaatnya ya tanaman yang ditanam itu untuk kebutuhan keluarga ya. Halo Bunda. Sinyalnya sepertinya nih Bunda ya. Sinyalnya nih Bunda kayaknya, sinyal Bunda nih kayaknya nih. Iya, iya deh. Bunda, mau request lagu apa Bunda?
2: Ada enggak lagunya Siti Fatimah?
0: Siti Fatimah?
2: Siti Fatimah, ya Allah, jam-jam di
0: Siti Fatimah ya, oke. Okay. Oh, yang nyanyi sih ada namanya ya. Siti Fatimah, judulnya Menanti.
2: Ada enggak?
0: Judulnya Siti Fatimah atau Siti Fatimah? Siti Fatimah. Oke, okay. Aha. Lagunya buat siapa nih Bunda? Ya. Yuk.
2: Salamnya sama Bian Bapak Atmas Andre. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Selamat
0: semangat. Mm-mm. Iya.
2: Ini ada Rudy, Ramla, Nomor Batu, Budi Sila, Budi Jelia, Naila Tero, Anita Wahudun. Ada Ami Modung tadi ya. Terus ada KDPS Abdullah, Sipetila Sijang, Hamsa Yusuf, Andi Musim. Terus ada Pujo Kusuma, Aku Sarang Elang, Wasinca, KDPS, Nangamu Ajung, Mbak Sijal, Mas Yatna, Kadi Ahmad Ajung, terus Mama Sipri, Bunda Rizka, terus ada Pak Dek Ahmad, Mama Helo, Unia Ayang, ada Wina Konja, Setiang Mirun, Selangnya, Mama Dewi. Terus ada semua, Bang Andre.
0: Iya, oke.
2: Okay. Dan pas sudah masuk, lagunya ada?
0: Lagunya ada, Siti Fatimah, ya Allah ya.
2: Iya, ditunggu ya, Mas Andre, lagunya ya.
0: Siap, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nadia ya. Silakan satu menelpon lagi untuk di sesi yang pertama ini. Ada siapa di ujung sana? Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bang?
3: Dengan Hengki.
0: Hengki?
3: Ya.
0: Di mana?
3: Ada namanya itu.
0: Ya, Bang, ini manggilnya Bang Abdullah atau Bang Ibrahim nih?
3: Bang Abdul ya, saya
0: memanggil. Bang Abdul ya.
3: Ya, disingkat aja.
0: Mm-mm. Posisi di mana nih, Bang?
3: Biasa di warung lah, masih.
0: Di mana?
3: Nyantai dengari Bang Andri nih.
0: Iya, lebih tepatnya di mana, Bang?
3: Di Haji Ibrahim lah.
0: Oh, di Haji Ibrahim. Iya deh. Oke, mau dengar lagu apa nih, Bang?
3: Lagu laut aja.
0: Lagu laut?
3: Ya.
0: Judulnya?
3: Laut.
0: Laut.
3: Laut.
0: Laut ya kan?
3: Ya.
0: Lagu siapa itu, Bang?
3: Lagu enggak tahu, enggak tahu siapa, lupa tuh.
0: Pokoknya lagunya lautan aja.
3: Ya, lautan.
0: Oke, siap. Buat siapa lagunya, Bang?
3: Semuanya aja.
0: Mm-hmm. Iya.
3: Andre masuk guys. Halo Andre ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Silakan kembali untuk ganti-ganti mau ikutan gabung ya. Ya, untuk yang berikutnya ada Bang Andi.
4: Ya.
0: Bang, lagi di mana, Bang?
4: Selamat sore, Bang Andri.
0: Selamat sore juga. Abang lagi di mana nih?
4: Sehat, Bang Andri, mana?
0: Alhamdulillah sehat. Abang lagi di mana, Bang?
4: Ini baru turun dari sebelah di persatu sama adik abang berarti tadi.
0: Oh begitu. Iya. Tadi di sana request lagu apa tuh?
4: Di sana tadi.
0: Uh-uh.
4: Hatiku tergores cinta.
0: Hatiku tergores cinta.
4: Tergores cinta.
0: Aduh tadi malam udah manja-manjaan sekarang tergores lagi nih kayaknya.
4: Jangan dia ikut terus sekarang, mau ikut terus.
0: Oh begitu.
4: Dia curiga sama saya.
0: Oh enggak lah, kalau bang Andi mah fair ya. Orangnya ya kan.
4: Iya.
0: Iya deh. Lagunya apa, Bang?
4: Lagunya saya minta lagunya Atas Nama Cinta dari Leo Waldi. Iya.
0: Ya silakan. Salam buat ya. Siapa, Bang?
4: Salamnya buat Nona Dika yang lagi berangkat kuliah.
0: Uh-huh.
4: Hati-hati di jalan sayang.
0: Iya.
4: Ya, jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jaga kesehatan.
0: Oke.
4: Semoga diberi umur panjang, menggunakan rezekinya bersama keluarga besar sana. Selalu melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga mata dan hatimu untukku.
0: Iya.
4: Jangan aku saja yang menjaga, Dika menjaga juga dong.
0: Ya harus dong, harus ini ya. Jaga. Betul sekali.
4: Kalau tidak kita tidak lanjut. Bayar.
0: Iya, makanya aku ya salut juga sih bisa lama gitu ya LDR-an ya.
4: Iya, sudah 2 tahun Bang Andre.
0: Wah, luar biasa. Kapan dilamar?
4: Mungkin selesai wisuda tahun depan.
0: Oke, ya. Oke deh.
4: Buat Mbak Vero, Ageng, Rina, Mama Kembar.
0: Iya.
4: Bunda Yati, Bunda Sila, Bunda Jamila, Bu Budi. Naila, Ika. Ini yeah. Orang dua ini lama gak masuk, mana ini?
0: Siapa?
4: Ika sama Naila.
0: Mungkin lagi sariawan kali ya?
4: Cuti mungkin.
0: Atau jangan-jangan lagi sariawan itu Bang?
4: Mungkin bisa jadi.
0: Oke.
4: Sebenarnya mungkin Bang Nasrun di Palu, Bunda Farida di Palu.
0: Iya. Yeah.
4: Buatnya Sari di Banjarmasin.
0: Iya.
4: Ayo Sari gabung sini. Tadi sama-sama gabung juga di sana sama dia nih.
0: Siap.
4: Terus buatnya Bang Ajum, Bang Rudi, Cete Nadia dan Aliminya, Bang Abdullah Ramlan.
0: Iya.
4: Semar, Amarkan, Army. Buat Bang Andre, salam sehat. Salam bahagia, semoga keluarga besar Mbak Andre selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya, makasih.
4: Terima kasih Bang Andre.
0: Yoi.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Kita simak dulu lagunya dulu, ganti-ganti ya. Yang pertama ini ada Gadis Palestina.

0: 99,2 FM.
1: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren.

0: kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi Wan, tunggu. Kita kan mau jogging bukan mau lomba lari.
2: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dulu jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya, iya.
0: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak.
0: Hmm?
1: Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
3: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
2: Ganti-ganti di menit ke ya tepat di pukul 16 ya untuk Hello Dangdut siang menjelang sore hari ini. Silakan kembali di 0811 6707 9920. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk.
2: Iya, dangdut adalah kita.
3: Ya, oh. Ini dengan Andre.
2: Dengan Andre di sini. Iya.
3: Oh, iya.
2: Ya alhamdulillah. Lagi sibuk apa lagi apa ini?
3: Ini lagi nyantai.
2: Ih, enak banget nyantai.
3: Iya,
2: ya. Udah selesai. Emangnya abis ngapain aja tadi?
3: Biasa. Ini kita bersihkan itu nyapu halaman.
2: Oh, bersihkan halaman.
3: Nah.
2: Iya, ini berkaitan juga dengan tema kita hari ini, yaitu memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Nah, itu halaman di rumah Mbak Vina sendiri diberdayakan buat apa? Apakah hanya bikin kebun atau tanam-tanam apa gitu?
3: Kalau
2: dia
3: juga ke obat-obatan ya. Tanaman sama ada sedikit juga ya, pohon buah-buahan juga ada sedikit ada gitu.
2: Oh, jadi hasil panennya itu dikonsumsi sendiri atau dijual juga?
3: Lain lagi di belakangnya, masih sekitar rumah pekarangannya. Ada juga itu, kalau kebunnya sawit ya di kebun gitu.
2: Oh, mantep ini. Pasti sehat nih ya, secara fisik dan keuangan pasti sehat banget nih ya.
3: Insya Allah.
2: Oke. Okay. Iya deh. Tentunya mau request lagu apa nih Mbak Vina sore hari ini?
3: Lagunya dari Gayurdi aja, Mas Andre.
2: Apa tuh judulnya?
3: Gaspol.
2: Gaspol.
3: Gaspol.
2: Gaspol. Oke, Gaspol. Mm-mm. Oke lah, iya. Buat siapa lagunya?
3: Selalu buat Mas Andre, anak yang berkita, semoga selalu lancar rezekinya Mas Andre keluarga.
2: Amin.
3: Dan anak-anaknya. Dan selalu juga buatnya Kak Vero, Mbak Ajun, Mbak Awe. Buatnya, siapa lagi? Ini Bunda Bang Abdullah.
2: Iya.
3: Selalu juga Bunda Bang Riri, Bang Ramlan, Bang TTS, Bang Simon. Bunda Desi Kembang, Bunda Amar Kandisa, sama Bang Amar Ibu Kak ya. Dalam juga buatnya Pak Cik Rusli, Pak Hanja Yusuf, Pak Abdurahim, Bunda Atok Tijan. Dalam juga Bunda Bunda Nadia Purnama dengan Pak Ayu. Bunda Wati sama Ayah Iman. Dalam juga Bu Desila, Bunda Jumila, Bunda Yani. Bunda ada Mbak Yani juga. Dalam juga Bunda Anita di Pulau Teman.
2: Siap.
3: Dan buatnya Mbak Agung tadi udah ya, Mbak Agung, Mbak Vero tadi udah.
2: Siap.
3: Dan juga buatnya Bang Anisa Kretinata sama Dika di Trenanti. Dan juga buatnya Bang Ali Muksin, Mbak Di Indra. Buatnya Bang Putra di Pulau Kija, Pangeran Cinta juga, Bang Dono di Sanja. Buatnya Kisa Dewa. Buatnya Kisir Mari juga. Dan semua-semua pendengar Radio Pro 4 Jambi yang mereka. Salam-salam semuanya. Spesial buat Mas Andre yang
2: berkesan.
3: Terima kasih Mas Andre. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Vina di Kampar ya. Berikutnya ada Bang Iing nih. Halo, selamat sore, Bang.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Panas apa?
2: Panas ya?
4: Panas.
2: Ih, di sini mah enggak dingin. Ya, namanya juga dalam ruangan, Bang.
4: Iyalah, dalam hati.
2: Iya.
4: Sudah ngopi belum nih?
2: Belum sih.
4: Kalau belum udah antar nih.
2: Wah, nggak usah repot-repot. Makasih banyak.
4: Dan di teman paket sekarang ini.
2: Wow. Oh, iya. Sepertinya aku minum air putih aja udah cukup nih, Bang. Bang, Di rumah tentu ada lahan pekarangan dong ya?
4: Adalah kembang-kembang itu.
2: Oh, hanya dimanfaatkan buat ini, kembang-kembang aja.
4: Kembang, kadang jambu.
2: Oh, jambu apa ini, Bang?
4: Jambu air.
2: Oh, jambu air. Dimakan sendiri atau gimana?
4: Sampai dicangkoknya.
2: Oh, dicangkok? Hasilnya dijual atau gimana?
4: Enggak lah, untuk makan.
2: Untuk makan sendiri.
4: Kan kita banyak tetangga.
2: Oh, berbagi ya. Terus selain buah-buahan itu ada seperti apa, menanam cabai atau?
4: Aduh, cabai cuma sebenarnya lah kita ngelambak cabai, kan kita jualan.
2: Oh, begitu. Jadi hasil dari kebun dijual di toko? Iya, Bang?
4: Enggak, sambilan, Bang.
2: Oh, sambilan, Bang. Kan lumayan juga, Bang, hasilnya, Bang.
4: Enggak, kan taruh di polybag gitu.
2: Oh, di polybag. Oh, berarti jual bibit juga nih?
4: Enggak lah.
2: Oh, enggak. Cabai apa, Bang?
4: Rawit.
2: Cabai rawit, luar biasa. Iya deh, tapi ada satu cabai yang enggak boleh ditahan rumah tuh, Bang.
4: Cabai apa?
2: Cabai setan, Bang.
4: Wah, dijual cabai setan.
2: Enggak, kalau di... enggak, kalau... Kalau nanam cabai setan di rumah, ntar jadi rumah hantu, karena banyak setan nanti. Ya, ya, bercanda aja sih, Bang. Yang
4: biar
2: namanya
4: lah, biar awet muda deh.
2: Iya, oke lah. Kalau begitu lagunya apa, Bang?
4: Minta lagu tahu ini.
2: Apa?
4: Takwa.
2: Takwa. Darinya siapa itu?
4: Itu dari Putra Sunda, gimana ini? Putra Sunda.
2: Takwa, oke, lagu dangdut Takwa ya. Ya. Buat siapa lagunya, Bang?
4: Kiranya untuk Mas Andre, sama sore, sama juga untuk Mbak Ajeng, Mbak Peru, Mbak Bina,
2: iya,
4: Bang Alimin, Ben Adia, Bang Alimin, Bang Rudi, Mbak Peru,
2: iya,
4: untuk Bang Abdullah, untuk Bang Gadir, untuk Bang Rudi, Mbak Udin, untuk semua-semua lah, Mas.
2: Iya, iya, oke.
4: Ya, ditunggu sampai ngopi nih, Mas.
2: Iya, Takwa ya. Dari siapa tadi, Bang?
4: Putra Sunda penyanyinya.
2: Penyanyinya Putra Sunda?
4: Iya.
2: Oh, sebentar aku lihat dulu ya, Putra Sunda. Dangdut kan?
4: Iya, dangdut.
2: Oke.
4: Itu pernah nyanyi itu kan, nyanyi Om Ayram atau begitu, nyanyiin Putra Sunda.
2: Oh, siap. Lagunya ready nih, Bang. Ditunggu ya.
4: Iya. Ada, Mas, gimana?
2: Ada dong, ada.
4: Iya.
2: Oke.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tut.
1: Tutang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra. Lagi santai atau bagaimana ini?
1: Iya dong, santuy.
0: Emangnya tadi habis ngapain?
1: Ya?
0: Habis ngapain tadi?
1: Dengan siapa?
0: Enggak, tadi habis ngapain?
1: Ya sudah, tidak mandi, telat.
0: Habis ngerjain apa gitu, habis bersih-bersih kebun atau lagi apa?
1: Oh, enggak
0: ya.
1: Di kebun alhamdulillah sudah ada yang kerja.
0: Memanfaatkan tenaga kerja yang ada di sekitar ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu nih kebunnya tanam apa nih, Bang?
1: Kebun kelapa.
0: Oh, kelapa. Ya. Buat kopra ya.
1: Kelapa dan pinang.
0: Kelapa dan apa?
1: Pinang, pohon pinang.
0: Oh, pohon pinang. Wah, mahal banget tuh harganya tuh, pinang tuh.
1: Enggak, sekitar 19.000. Kelapa yang paling murah.
0: Oh, itu betul. Tapi masih inilah, masih berjalan terus ya?
1: Ya, masih jalan.
0: Masih dapat untung lah ya?
1: Ya?
0: Masih dapat untung dong?
1: Untung?
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah namanya. Ya, rezeki itu harus disyukuri.
0: Iya, betul.
1: Gitu aja.
0: Iya, kalau di rumah, halaman rumah dibuat apa?
1: Halaman rumah tuh bunga-bunga.
0: Bunga.
1: Ada pohon kunyit atau pohon lengkuas.
0: Oke.
1: Pohon jahe, lombok, dua pokok cuma.
0: Oh, berarti untuk konsumsi rumahan aja ya?
1: Iya, kalau kita merebus mie itu bisa untuk makan mie rebus.
0: Wah, mantap. Enggak perlu ke pasar lagi buat beli lombok apa segala macam enggak ya?
1: Iya.
0: Mantap, Bang Putra. Oke deh, lagunya Bang Putra.
1: Lagunya bentar ya.
0: Lihat KPN dulu ya. Apa?
1: Derita tiada akhir.
0: Derita tiada akhir. Tiada akhir. Ya, buat siapa lagunya?
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Buat siapa siapa?
0: Iya, ya, mau salam-salamnya buat siapa?
1: Buat Mas Andre. Ya. Suaranya kurang jelas, Mas.
0: Masa sih? Iya, ini mungkin pengaruh sinyal kali, Bang, ya.
1: Iya.
0: Oke, yuk.
1: Salamnya buat Mas Andre, gimana sehat selalu. Terus buat ini ya yang sesampainya saja. Kalau dibaca semuanya tidak mencukupi waktunya. Kasihan kawan di belakang.
0: Betul.
1: Yang sudah tadi dari Bang Iin. Terima kasih buat Mbak Pina.
0: Iya.
1: Teman-teman yang ada di Riau.
0: Sama-sama
1: Riau nih.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak. Mbak Pina siapa yang di Sungkal ini?
0: Tadi tuh ada Mbak Vina di Kampar, Riau.
1: Lain satu-satunya.
0: Yang satu. Tadi ada Bunda.
1: Sungai Toman.
0: Oh, Sungai Toman siapa ya?
1: Siapa namanya?
0: Saya lupa juga.
1: Mbak Vina lupa saya.
0: Iya.
1: Terus buat Priscila, Prisolia, buat Mbak Eka Syari, buat Mbak Aceng, buat Mbak Ayang, buat Mbak Vero.
0: Oke.
1: Buat semuanya tanpa dikecualikan.
0: Iya.
1: Kasihan kawan yang di belakang biar masuk banyak.
0: Iya.
1: Ya, lagunya apa, Mas?
0: Siap, ditunggu lagunya, Bang.
1: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih akan kumpulkan ya para penelpon di 0811-6707-9920 sama lagu-lagunya, nanti baru kita simak lagunya. Next, berikutnya ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre.
0: Waalaikumsalam, Bang Andi. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah, berkat doa Mas Andre di sini sehat.
0: Syukurlah. Sudah selesai aktivitasnya hari ini, Bang Andi?
2: Sudah santai, makanya bisa nelfon Mas Andre.
0: Wah, untuk menghilangkan rasa lelah, mau denger lagu apa, Bang?
2: Ya.
0: Untuk mengurangi rasa lelah nih ya, setelah beraktivitas, mau denger lagu apa?
2: Saya minta lagu yang ini, Bang. Dari Haji Roma Irama. Judulnya Sehat.
0: Sehat?
2: Iya.
0: Oh, sebentar ya, aku cari dulu ya.
2: Iya.
0: Roma Irama. Buat siapa lagunya, Bang?
2: Salam buatnya, pertamanya buatnya seluruh fan kompak lah. Mudah-mudahan pada sehat semua, mudah-mudahan dengan lagu ini pada sehat semua ya.
0: Amin.
2: Buatnya Mas Andre, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya Bang Putra Adinata juga tadi sudah kembali seperti sedia kali, kayaknya sudah nyambung kembali ya.
0: Udah connect. Betul.
2: Kemarin kayaknya sinyalnya kerodiknya, sekarang sudah nyambung lagi, alhamdulillah lah.
0: Iya. Iya, udah perdamaian, Bang.
2: Iya, kayaknya sudah dahulu terang kan.
0: Iya. Iya.
2: Iya, kalau panah asmara gitu lah.
0: Iya, iya.
2: Berombak, kadang naik, kadang turun gitu.
0: Ya, kita yang deket aja kadang naik turun, apalagi yang jarak jauh, Bang, ya.
2: Iya, betul. Apalagi yang jarak jauh kan gitu ya, Bang, ya.
0: Betul.
2: Buatnya Ajeng, buatnya Bang Iin juga. Apa kabarnya Bang Iin? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya Bang Putra juga, buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang siapa lagi? Buatnya Bang Abdullah juga ya, buatnya Bang Ijal, buatnya Mbak Vero juga, buatnya Mbak Ikersianti, buatnya Mbak Naila, buatnya Elsa, Mbak Fina di kamar kiri, di Riau sana, buatnya Bang Nasrun, buatnya Bang apa, Bunda Farida, buatnya Ayu di Maluku Tengah, buatnya Sari di Banjarmasin, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya Bunda Wati, buatnya Budi Sila, buatnya Tete Anita, buatnya Tete Nadia juga. Apa kabarnya, buatnya Mama Kembar, buatnya penumpen perompak tempat dikecualikan ya Bang. Buatnya Bang Andre, selamat bertugas, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Bang Andre.
0: Oke, makasih, amin.
2: Oke, lagunya ditunggu ya, Bang Andre.
0: Siap, siap, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kita terima lagi di 08 11 670 79 20 ya. Halo, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi.
2: Iya, apa kabarnya Bang Andre?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Lagi santai ya?
2: Lagi santai, baru sudah beraktivitas, Bang Andre.
0: Di mana nih aktivitasnya kalau boleh tahu, Bang?
2: Kalau saya mah aktivitasnya di pasar, Bang Andre.
0: Oh, iya, pedagang ya?
2: Alhamdulillah.
0: Lalu bagaimana dengan harga-harga sembako, aman, Bang?
2: Harga sembako aman, Bang Andre.
0: Yang naik apa nih?
2: Yang naik mungkin minyak goreng.
0: Oh, minyak goreng berapa, Bang?
2: Sekarang kalau minyak curah 22, kalau minyak kita sekitar 17-18, Bang Andre.
0: Oke, ya ya, mudah-mudahan segera stabil lah, Bang, ya.
2: Plastik mulai turun.
0: Oh, plastik udah mulai turun.
2: Mulai turun, tapi belum penyembuhkan, belum seharga yang dulu, masih sedikit.
0: Oh, turunnya berapa, Bang? Sekarang berapa harga plastiknya?
2: Sekarang sudah pecah 50.
0: Oke.
2: 48, 45. Okay. Kalau dulu mah sampai 60, 70. Kalau harga awalnya kan dia 30 itu.
0: Oh, berarti belum kembali ke harga normal
2: belum,
0: ya?
2: Belum, ke awal.
0: Oke. Nah, kalau untuk yang Abang jual apa nih? Sayur-sayuran apa buah-buahan apa gimana?
2: Apa, Nenek? Bang Nenek?
0: Yang Abang jual apa nih?
2: Saya sembako aja.
0: Oh, sembako. Ya ya deh. Di rumah halaman punya kan?
2: Halaman punya.
0: Nah, dimanfaatkan atau enggak nih halamannya, Bang?
2: Dimanfaatkan halaman sendiri, bukan halaman tetangga ya.
0: Iya, ditanemin apa, Bang?
2: Kebetulan mangga baru sudah selesai buahnya, alhamdulillah.
0: Dijual juga buahnya atau dikonsumsi ya, sendiri?
2: Ya, kita aja kalau teman ada mampir kemarin, alhamdulillah sudah nyicip semua.
0: Wah, mangga apa nih?
2: Mangga harum manis.
0: Wis, mantep itu ya.
2: Mantap, satunya bisa 1 kilo, Bang Andre, gedenya.
0: Wah, mudah-mudahan barokah, Bang, ya.
2: Alhamdulillah, kalau masih panjang mungkin sampai ke Lengre mungkin besok.
0: Oke.
2: Kalau berbuah lagi kemungkinan.
0: Siap, oke deh. Nah, sore ini lagunya, Bang, apa nih?
2: Lagunya Bukan Orang Kaya Aja, Bang Andre.
0: Bukan orang kaya jadi orang apa ini, Bang?
3: Orang biasa aja.
0: Bukan orang kaya. Ah, oke.
3: Okay. Dari Adi Balsarul ya.
0: Siap, Bang. Buat siapa lagunya? Silakan salam-salamnya.
3: Tapi masih ingat sama saya, Bang Andre.
0: Bang Ruding Lawyer, bukan?
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Iya.
0: Yuk, Bang.
3: Soalnya kan pernah kita ketemu di studio.
0: Betul, di Gebiar ya?
3: Bukan lagi. Bukan di Gebiar, di situ aja pernah juga ketemu.
0: Di mana sih?
3: Di studio di dalam itu, waktu ulang tahun RRI.
0: Oh, iya, Bang. Jadi gini, Bang. Mungkin kalau besok-besok kalau ketemu mah ditegur aja gitu, Bang. Kadang aku tuh nggak inget kan, oh ini siapa, kan gitu ya.
3: Oke lah, dengan dilihatin aja,
0: oke. Siap, oke. Yuk, silakan.
3: Oke, salam ya buat Mas Hendra dan Mas Tia. Selamat sore, sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Oke, tadi ada Mbak Pina ya. Terima kasih juga senggolanya. Sehat selalu, Mbak Pina. Sukses selalu di sana ya, di kamar. Tidak itu Andi Muksin juga ada tadi, Putra Pulau Kijang juga ya, Markan Alimin Ramlam dan Nebianya juga ya. Itu Andi Cakra Dinata juga sama Ayang Bednya ya.
0: Yup.
3: Itu Bang Ijal, Bang Tamrin ya, Amno Ketuan juga ya. Buat semua tadi ada Iin Simpul juga ada tadi ya, Abdullah juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat semua lah Mas Andre.
0: Yuk.
3: Oke, Mawati sama Mahirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini memang waktu yang tepat untuk beristirahat setelah sibuk dengan aktivitas ya. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Halo perempat, sore.
4: Sore kembali Mas Andre, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bude.
4: Iya dangdutan, yuk.
0: Dangdut adalah kita gitu ya.
4: Pengono ya.
0: Gak sama aja sih, sama aja. Bude Sila disengeti nih.
4: Iya, dangdut adalah kita.
0: Iya dong.
4: Dangdut, semuanya ya.
0: Iya, dangdut itu kan apa ya, genre musik andalan Indonesia kalau di luar negeri.
4: Dari dahulu kala, dari kecilan Bude sampai sekarang.
0: Masih doyan dangdut ya?
4: Masih.
0: Oke.
4: Malah ini dangdut yang lama-lama itu, yang orin-orin itu, yang bisa menyentuh hati dan perasaan.
0: Nah, itu Bude, itu jadi pertanyaan ya. Kenapa kok lagu-lagu zaman dulu tuh kok lebih nempel daripada lagu-lagu sekarang ya?
4: Ini.
0: Apa?
4: Musiknya.
0: Apa?
4: Musiknya kan agak-agak gimana dangdutnya itu kan?
0: Iya.
4: Bisa ke... meresap di hati,
0: ya,
4: gitu kan?
0: Iya. Kalau Bude sendiri mendengar lagu itu, dengar irama musiknya atau liriknya?
4: Liriknya.
0: Lirik ya?
4: Nah.
0: Oh, berarti banyak nyambung dengan kehidupan orang-orang pada umumnya gitu ya?
4: Iya, itu memang kehidupan dari umumnya. Ada yang kisah nyata, tapi ada kadang ya gimana ya?
0: Ya kadang kan, kadang puisi juga kan bisa dibikin lagu ya Bude ya.
4: Iya.
0: Tapi yang heran tuh kalau lagu-lagu sekarang tuh ya sekilas lalu aja gitu loh.
4: Iya, langsung hilang dianya.
0: Nah, itu yang jadi pertanyaan, kenapa musik-musik dulu itu kok bisa nempel gitu?
4: Ya itu lagunya meresap di hati kita.
0: Oh, mungkin ada kaitannya waktu dulu mendengarkan masih muda, banyak cerita tuh di masa muda gitu
4: kayak
0: ya.
4: Gitu.
0: Oke, jadi ini lagu yang berkesan buat Bude, lagu apa nih Bude? Mau request lagunya?
4: Dari Vita Mala, Segenap Hati.
0: Segenap Hati, coba dinyanyiin dikit dong.
4: Wah, kemarin sudah nyanyi kok.
0: Mana? Nggak ada kemarin nyanyi.
4: Udah nyanyi, apa? Mumpuk mimpi buruk.
0: Oh, semalam aku mimpi gitu ya? Oh iya. Nah, ini ceritain dikit dong Bude. Kenapa kau suka dengan lagu Evita Mala, Segenap Hati? Ada ceritanya nggak?
4: Nggak ada ceritanya, cuma ini kan suaranya itu halus, lagunya itu sendu gitu aja.
0: Oh, tambah ngantuk nih kalau sendu nih, aduh gitu ya.
4: Tergantung lah.
0: Oh, tergantung apa?
4: Kita resepin apa enggak?
0: Oh gitu. Nah, kalau Bude ngeresepin nggak?
4: Ya ngeresepin.
0: Nah, berarti sambil baring-baring nih dengernya nih berarti nih.
4: Di dapur.
0: Oh, ketiduran di dapur. Oh, di dapur ada kasur nih.
4: Enggak.
0: Atau tidur atau baring-baringan di cucian piring apa gimana?
4: What?
0: Oh, iya.
4: Apa?
0: Kenapa?
4: Tentang aja lah ya, salam aja lah ya.
0: Boleh, yuk, silakan.
4: Eh, kabar Mas Andre piye?
0: Ya aku alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah lah ya. Iya. Bisa coba gede udara. Salamnya tadi Bang Rudi ya.
0: Iya betul.
4: Kayaknya ya Bang Rudi tadi
0: betul,
4: ya.
0: Betul Bang Rudi tadi.
4: Tetangga tuh Mas.
0: Tetangga di rumah atau kerjaan?
4: Dari tempat Bang Rudi sampai tempat Bude itu 8 kilo cuman.
0: Jauh juga ya.
4: Jauh sih.
0: Apalagi kalau jalan kaki tuh bisa bengkak tuh betis. Iya kan?
4: Zaman sekarang udah darang jalan masih.
0: Tapi jalan tuh sehat Bude.
4: Bude sudah jalan loh di kebun tuh berkilo-kilo. Dari pagi sampai jam 1 jalan terus.
0: Kebun apa nih Bude?
4: Potong karet.
0: Oh karet. Nah, harganya gimana sekarang bagus?
4: Alhamdulillah lagi melambung tinggi.
0: Alhamdulillah.
4: 17.8.
0: Wah luar biasa. Sukses terus deh buat Bude ya.
4: Ya.
0: Lanjut deh.
4: Ya. Jadi ada Bang Andi Cakrawinata, Mbak Dikanya juga ya.
0: Iyo.
4: Mbak Vina, buat Mas Andi Muksin, buat Mas Putra Pulau Kijang, buat Mbak Nadia Purnama sama Mas Saliminya juga ya. Buat Bang Tenggu Ardiansa, Mas Safuan, Pak Abdullah, buat Bang Arman, Pak Halimin sudah, buat Pak Butet, Pak Udin, Pak Vero, Pak Ajeng, Mbak Ika, kalau monitor ya.
0: Iya,
4: tangguh suku menah ya. Mbak Wati, Mbak Wati sekarang Aeman. Tangguh, kabe lah Mas.
0: Ya kabe lah ya. Iya. Walaupun enggak
4: juga nih mau
0: iya.
4: Bikin apa gitu sayurannya gitu.
0: Iya Bude, walaupun enggak kesebut nama tapi kan pasti disamperin lah semuanya ya.
4: Iya, buat semua yang monitor Pro 4 lah.
0: Oke.
4: Salam sehat, salam sejahtera dari Bude Sila.
0: Iya.
4: Buat Mas Andre selamat sore, selamat tugas ya.
0: Yoi.
4: Semoga selalu lancar juga. Udah keluarga belum?
0: Apanya?
4: Mas udah keluarga belum?
0: Kalau menurut penerawangan Bude gimana?
4: Bu.
0: berarti kurang tinggi ilmunya nih.
4: Kalau sudah kan semoga lanjut keluarganya. Kalau belum semoga cepat dapat jodohnya.
0: Ya didoain langgeng aja.
4: Oh berarti bojo.
0: iya bojo luru malah.
4: Orang kira-kira.
0: Enggak, bojonya satu kok.
4: Ya alhamdulillah lah ya.
0: Iya.
4: Semoga rukun sama keluarganya lah ya.
0: Amin.
4: Suaranya Mas.
0: Yoi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di menit ke-25 dari formasi 16 ya masih ada waktu cukup panjang nih. Jadi buat ganti-ganti yang baru aja bergabung, silahkan masuk di 08116707 9920. Buat yang udah masuk ya udah request lagunya, tungguin lagunya ya. Pasti bakal diputerin semua. Halo, Pro 4 sore, Pro Dangdut.
5: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Alimin ya.
5: Iya, apa kabar Mas Andre?
0: Baik, Bang. Abang gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Bagaimana hari ini?
5: Ya, cerah.
0: Iya, aktivitasnya lancar, Bang?
5: Ya.
0: Aktivitas hari ini lancar?
5: Aktivitas libur hari ini.
0: Gimana bang?
5: Libur hari ini.
0: Oh hari ini libur. Kenapa iya. Bang? Kenapa libur? Lagi malas apa gimana?
5: Ya libur sendiri lah capek.
0: Oh capek ya. Iya sih fisik jangan terlalu dipaksa ya. Apalagi kalau sudah mulai usia lanjut kan.
5: Iya.
0: Iya deh. Iya bang. Di rumah ya. Ada kebun atau ada halaman pekarangan rumah yang dimanfaatkan nggak?
5: Antara di sebelah.
0: Oh di sebelah. Berapa ya. Lebarnya bang?
5: Ini umbi-umbian ada pohon-pohonan ya.
0: Menanam umbi-umbian?
5: Ada umbi kain, ada umbi rambat, ada pohonnya pohon kelapa,
0: Iya. Ini hasilnya untuk dibagi tetangga atau dijualin juga nih bang?
5: Hasilnya kalau banyak ya dijual. Kalau cuma sedikit ya kadang-kadang buahnya itu sedikit. Ya untuk konsumsi sendiri lah.
0: Oh begitu ya. Jauh lebih sehat sih kalau kita mengkonsumsi apa yang kita tanam gitu ya bang ya?
5: Iya.
0: Makanya orang-orang zaman dulu itu kan sehat-sehat, tua-tua, terus umurnya panjang banget karena dia makanannya tuh original gitu loh.
5: Iya.
0: Oke deh, ini Bang untuk menyenangkan hati Abang sore hari ini, mau request lagu apa Bang?
5: Kalau ada daerah rumah irama yang judulnya Bunga Sorga.
0: Bunga Sorga?
5: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya Bang?
5: Ya, terima buat Mas Andrea, selamat sore, selamat siaran, semoga sehat ya.
0: Oke.
5: Okay. Ada istri tercinta ya yang ada di belakang itu, semoga sehat selalu, saudara tercinta ya, selamat suri.
0: Iya.
5: Bakal nanti juga, selamat suri, kira-kira anak-anak kena karmi buka pilihan tercinta, dan selamat juga. Alhamdulillah juga buat yang kita iman ya.
0: Iya.
5: Senang ada istri, ada malik karga, ada muslim juga ke dokter Nis.
0: Iya.
5: Tak sulit juga, Pak. Untuk punya kabar yang belum pulih, kita buat mengaku kali ini ada satu cuma yang juga ada lain
0: macam. Okay.
5: Semuanya.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena tempat juga ini ya, jadi pengaruh sinyalnya. Buat Sinta Palima gimana nih, trauma kah menelpon kesini? Ya masih kita tungguin ya, silakan kembali. Halo Perempat Rodangdut.
6: Rodangdut Darut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Wais, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang tampan kenceng banget suaranya Bang.
6: Oh iya dong, kenceng karena cuacanya semeriwing.
0: Semeriwing panas atau semeriwing dingin nih?
6: Aceh.
0: Apa? Aceh. Woi, luar biasa orang kaya ini mah.
6: Aceh, angin cepoy-cepoy.
0: Ah, aku kira
6: ingatlah Bang Anur.
0: Bukan Anur ini coy.
6: Siapa nih?
0: Siapa dong, tebak.
6: Malam Bang Anur, Bang Dirman udah di RRI Pro 1.
0: Coba.
6: Terus Bang Bayi Haki masih. Terus ini Bang siapa?
0: Siapa coba?
6: Coba kalau saya menang kirim kakak sama KTP ya.
0: Luar biasa. Aduh, lumayan sih buat ngisi minyak motor ya.
6: Buat itu aja, buat pulsa. Pulsa aku kan sebulan 15.000, jadi setengah tahun gak ngisi lagi.
0: Oh gitu ya. Oke deh. Siapa coba tebak?
6: Siapa ini, kenalan dulu?
0: Tebak aja.
6: Menyerah aku.
0: Oh iya, ini dengan Andre di sini, Babang Tampan.
6: Oh, berarti aku baru perdana ini.
0: Masa sih?
6: Iya lah, aku biasa masuk dulu Bang Anur. Lagi Bang Dirman belum dipindah.
0: Iya.
6: Terus di Devina. Di Adis.
0: Iya.
6: Bang Mahmud. Bang, kalau kita sering minta maaf itu, I'm sorry.
0: Luar biasa. Ini dengan Andre nih, saya memang baru di sini, baru.
6: Oh, Bang Andre, kenapa kamu nggak ke band lagi?
0: Kenapa?
6: Kamu kan Andre Deckben kan?
0: Itu Andra.
6: Oh, ini Andre.
0: Iya.
6: Oh, berarti kamu yang punya mungkin kan?
0: Itu dulu sih masa lalu ya. Itu masa lalu, sekarang nggak lagi mah kita.
6: Sekarang masa kini ya?
0: Iya masa kini, karena bosan juga jadi orang terkenal mah.
6: Iya sih, kadang kalau jadi orang terkenal itu kita ini sering sorot kamera terus.
0: Betul, kadang
6: disorot di digital.
0: Iya, apalagi kadang kita mau ke kamar mandi aja dimintain tanda tangan gitu kan.
6: Iya, kalau saya sih mintanya nggak tanda tangan kalau sekarang.
0: Minta duit lah pasti.
6: Bukan, aku mah nggak langsung foto poin aku mah.
0: Jadi apa? TF. Memang udah zamannya gitu sekarang ya. Orang kondangan aja sekarang main TF aja.
6: Kita foto poin, Bang Andri minta duit kan terlalu agak terlalu

0: Wah, mantap nih.
1: Gunanya RRI itu kan?
0: Iya, dong. Berarti ada manfaatnya ya kalau begitu ya?
1: Ada dong. Makanya kita ini di RRI ini kan, seluruh Indonesia ini kan bisa di RRI digital di mana berada. Jadi kalau kita udah kenal baik, jadi nggak sungkan-sungkan mau mampir. Karena cari musuh itu mudah, dipukul saudaranya jadi musuh.
0: Betul, tapi kan gini Bang, RRI ini kan gak hanya di dunia nyata aja, dunia maya juga ada gitu kan. Berarti nih Babang Tampan kalau punya kenalan di luar angkasa sana bisa disamperin Bang.
1: Ada itu dulu aku Dragon Ball DC, lagi nyari Dragon Ball itu. Oh. Lagi di jalur naga dia. Oh.
0: Gila. Oke, iya deh kalau begitu Bang, ini kita kan lagi di lagu dangdut ya. Apa Bang?
1: Dangdutnya itu teriakan duit aja.
0: Teriakan duit?
1: Teriakan duit yang yang apa sih yang lagunya itu?
0: Siapa?
1: Yang apa sih yang duit itu? Pusing karena Eri Susan.
0: Oh Eri. Mabok duit. Mabok duit.
1: Iya mabok duit aja lah. Kalau mabok yang lain kan tidak baik.
0: Karena bahaya.
1: Begini maksudnya kita tuh bekerja, jadi kan duitnya mabok banyak kan enak.
0: Atau mabok janda aja nih?
1: Jangan, kalau janda itu aku tidak mau, karena janda itu khusus karena aku dada-dada, kalau aku dada.
0: Hah? Kan cuma, ya kan cuma lagu doang, Bang.
1: Oh iya, tapi jandanya yang itu, janda yang mana,
0: janda pirang. Janda pirang? Mau? Ada, janda pirang mah ada lagunya.
1: Enggak, itu aja lah, nanti di, kalau minta lagu-lagu janda, orang rumahnya cemberut, jadi minta lagu itu aja.
0: Sayang, Bang. Berarti istrinya sayang banget tuh, Bang.
1: Iya istri sayang banget, kalau saya sih ya setengah sayang.
0: Wih, wah bahaya nih.
1: Maksudnya setengah buat dia, setengah lagi buat dia juga, jadi satu.
0: Ya mudah-mudahan istrinya nggak dengar Bang ya.
1: Dengar sambil lagi merul-merul tuh.
0: Oh iya deh, kalau begitu nih lagunya disamperin buat siapa Bang Tampan?
1: Lagunya ini buat semua, lengkap loh fan-fan Perempat Jambi ini, semua artis ada di fan-fan Jambi loh.
0: Oke, samperin aja Bang. Itu
1: yang ada di, yang orang India ya, netap di Jambi itu ada ya.
0: Siapa?
1: Amarkan.
0: Iya.
1: Yang di Jakarta yang dulu Gagah Rudy itu sekarang ada di Jambi, ada Bang Rudy ya.
0: Yoi.
1: Di Pasar Jambi. Terus juga yang dulu pemain Saras 008, Wati itu ada Bunda Wati di sana ya. Jambi ya. Terus juga ada Ibu Jamila yang dulu lagunya terkenal Jamila ya. Terus juga.
0: Artis semua ya. Fan-fan Perempat luar biasa dah ya.
1: Pemain lamanya itu, tapi tetap loh saya di suhunya.
0: Oh iya, Abang pemain apa ini Bang?
1: Kamu pelatih.
0: Oh pelatih, oke lanjut. Buat siapa lagi?
1: Buat semuanya aja, buat Bang Andre, maaf ya just kidding. Kalau nggak gini, aku orangnya kayak gini lah, aku nih cerah gitu. Ya gitu, nggak.
0: Iya.
1: Yeah. Aku tuh
0: mau
1: sih, tapi kalau pria perempuan biasa lah aku gombalin dikit.
0: Iya, kalau ku nilai ya Babang Tampan ini jiwa entertainnya ada gitu ya, menghibur.
1: Karena apapun masalahnya kalau di publik kita jangan pernah bawa masalah pribadi, karena orang itu tidak tahu, kita harus membuat orang itu mengedukasi bahwa kita itu ceria dan bahagia selalu, karena kebahagiaan itu anak kita yang menciptakan sendiri.
0: Oh, betul sekali. Mantap ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan sama pendengar kita yang lain ya.
1: Iya, betul. Dan jaga kesehatan. Ingat, di rumah sakit itu ada tulisannya ya.
0: Apa tuh?
1: Mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Iya, kalau mengobati kan pastinya bakal keluar duit juga, Bang.
1: Iya, tapi kalau mengobati dengan lagu Jauhnya Jarak.
0: Mantap, lagunya ditungguin aja Heri Susan ya.
1: Oke, siap. Buat Bang Andrenya sehat selalu keluarga.
0: Yoi.
1: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Aha.
1: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Oh, mantap. Yang lain mah lewat, bilang gitu ya.
1: Lewat kan.
0: Iya.
1: Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang Tampan di Bandar Lampung ya. Masih ada waktu cukup panjang ini. Buat ganti-ganti yang mau dengar lagunya, sabar. Karena kita masih mengumpulkan lagu-lagu lainnya untuk disimak nanti ya. Halo Pro Dangdut, Pro 4 sore.
2: Dangdutan yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda, lagi santai ini.
2: Gombalnya mantap nih ya, yang baru saya masuk.
0: Emang kenal?
2: Tuh kenal dong, kita sering PC.
0: Oh iya, iya
2: kan? Nama orang rumahnya juga.
0: Iya, dia menghibur ya, dari suaranya.
2: Menghibur kali, apalagi kalau sudah suruh ngegombal cewek-cewek, Dina sama Adis.
0: Kenapa? Bunda mau digombalin juga?

0: Enggak ah.
1: Enggak mau ya?
0: Enggak doyan.
1: Enggak, enggak do. Beneran enggak doyan.
0: Enggak, di rumah sudah ada yang weber sih.
1: Ih, enggak, maksudnya dicoba dulu, siapa tahu kan hatinya tuh gimana digombalin gitu kan.
0: Si Topa mah gombalin cewek mulu.
1: Aduh, iya. Bun.
0: No, dalem.
1: Kalau pagi-pagi tuh bangun, ngelihat halaman rumah, apa sih yang bunda kerjain?
0: Kalau di samping kan ada tanah sepeda tuh.
1: Apa sih, ditanam apa, Bun?
0: Itu tuh di bekas ember bekas tuh ada lidah buaya. Mm-hmm. Ada jahe merah.
1: Iya.
0: Kunyit, ada daun pandan,
1: iya,
0: itu terus ada serai,
1: iya,
0: ada pepaya.
1: Oh, pepayanya pepaya apa nih, Bun?
0: California.
1: Enak nggak?
0: Enak dong, khusus buat buah emang.
1: Oh, udah berapa lama menanamnya?
0: Oh, itu namanya sih, itu kan cuma sebar bijinya doang.
1: Oh, sebar biji, kan dia kan ada bijinya tuh kan ada yang jenisnya laki-laki, ada yang perempuan gitu ya kan?
0: Itu mah betina.
1: Oh, ya kalau betina pasti berbuah ya, kalau yang cowok kan ya, enggak
0: berbuah.
1: Ya?
0: Berbuah, udah berapa kali itu makan.
1: Oh.
0: Kebetulan Bang Andre rumah kan jalan minta sana ke masjid, jadi kapan sudah mulai kuning-kuning itu sih masjid. Kata sudah matang, udah kuning.
1: Oh, begitu. Udah berapa tahun ya usia pohon katesnya?
0: Udah katanya belum ada setahunan, Mak.
1: Oke, okay. Tapi ini ya, lebat ya buahnya ya?
0: Itu di atas ada 5, kemarin udah ada 7 atau berapa tuh buahnya.
1: Dipupukin juga atau dibiarin aja gitu, Bun?
0: Apanya?
1: Setelah pohonnya gede itu dipupukin juga apa gimana?
0: Enggak payah dipupuk, mah dia subur.
1: Oh, manis ya?
0: Manis bener, sudah sampai ke kampung Bugis.
1: Wis, mantep bener, aku rencananya mau tanam itu juga.
0: Anju, udahlah, kemarin pas kesini kan, pas kesini kita lagi baru mati pepaya. Jadi dapatlah aja separuh, kita separuh.
1: Wis, enak banget tuh. Nah, kalau untuk lidah buaya buat apa?
0: Lidah buaya kan bisa kalau pas kena kita luka air panas atau minyak panas kan.
1: Oh, ditempelin aja.
0: Bisa kita gosokkan kena bekas lukanya.
1: Iya, luar
0: tapi biasa. Tapi biasanya saya gini, Bang Andre, kalau saya kena minyak panas, itu lengan saya, tadi saya kasih, kalau cuma kibat aja, saya kasih minyak sayur, terus saya kasih garam halus.
1: Nah, itu...
0: Jadi yang nggak melepuh.
1: Oh, kering ya langsung ya?
0: Iya. Kalau saya pernah mah ke siram air panas beneran malah. Satu panci tumpah, saya terjatuh. Jadi lengan sebelah telapak kiri saya itu lupa sama bagian betis sama paha itu kena air panas juga.
1: Terus disiram pakai garam?
0: Akhirnya ya terlambat ini akhirnya melepuh, jadinya bawa ke puskesmas juga akhirnya.
1: Oh, tak kirain tuh seluruh tubuhnya disiram sama garam, asin dong.
0: Ya enggak, orang itu kebagian ininya aja yang kena.
1: Oh iyalah, mudah-mudahan
0: baru mateng bener, akhirnya tuh baru mateng bener. Pas ngangkat, tangan kanannya kesenggol.
1: Waduh, ya mudah-mudahan itu enggak berulang ya bunda ya.
0: Iya, ini si Mami telepon buat Miss Call kesini.
1: Ya udah kalau gitu disamperin aja deh. Ini lagunya dulu ya, lagunya apa nih?
0: Lagunya sekarang dong.
1: Ah iya, sekarang apa lagunya?
0: Lagu sekarang mau jatuh lama-lama.
1: Jangan tunggu lama-lama nanti.
0: Apabila engkau berjumpa tuh.
1: Jangan tunggu. Orang
0: itu aja, Bang Andre ya.
1: Iya.
0: Ya kan kamu tan mau nafas juga, Bang Andre.
1: Iya, samperin aja. Yuk.
0: Kamu tan gitu lah.
1: Iya. Yuk. Buat yang lain juga disamperin dong, Bun.
0: Ya buat semua aja lah ya. Udah komplit dari Babang Topan, dari yang Vina yang udah masuk tadi lah ya. Kita ikut aja dulu, Andre. Ini kan kamu sudah miss call nih.
1: Ya.
0: Ya, Pak Andre, saya selalu lancar ke depannya.
1: Amin.
0: Saya selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Yoi.
0: Pak Andre, aku mau ngecek mangga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati buah mangga dari hasil kebun sendiri, mudah-mudahan ya. Yuk, silakan kembali ganti-ganti di 08 11 6707 9920. Untuk di Pro Dangdut Pro 4. Halo, selamat sore. Halo, Oh, pada hilang langsung ya. Oke deh. Oh, ini nih masuk nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Andre.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Anita Bang Andre.
1: Bang Mbak ya, Anita ya.
2: Anita ya, Sungai Toman, Tanjung Timur.
1: Oh, Sungai Toman. Lagi santai atau lagi apa nih?
2: Lagi santai aja enggak Bang Andre.
1: Oh, ngomelnya apa? Ngomelnya udah.
2: Apa?
1: Ngomel.
2: Ngomel. Mm-mm. Kalau ngomel mah tiap hari ngomel.
1: Terus pada kabur dong. Yang di rumah pada kabur dong ya.
2: Ya, paling-paling tutup telinga.
1: Ya, sudah jadi rutinitas kalau begitu ya.
2: Iya, dan makanan sehari-hari Bang Andre.
1: Oh, mudah-mudahan orang-orang di sekitarnya dikuatkan batinnya. Ya Allah.
2: Bukan gitu
1: ya.
2: Tinggalnya di kebon Bang Andre. Kalau dekat-dekat tetangga mungkin ada bising kali.
1: Oh, ya kas. Ya walaupun di sana nggak ada tetangga kan ada makhluk-makhluk juga. Mungkin ada monyet. Kan mereka tersiksa juga dengerin omelan.
2: Kabur semua Bang Andre.
1: Iya. Ya, Mbak Anita. Mbak Anita ya, termasuk orang yang memanfaatkan lahan kosong juga nggak nih yang ada di rumah? Mungkin pekarangan?
2: Ya ada sih, tapi kan di sini kan mayoritasnya sawit semua Bang Andri.
1: Iya.
2: Jadi paling tanam-tanamnya untuk makan aja lah gitu, di polybed-polybed gitu Bang Andri ini.
1: Oi, pasti.
2: Cabai, terus kunyit, jahe gitu kan.
1: Iya, memang menyenangkan ya. Mungkin buat ganti-ganti yang belum pernah mencoba untuk bercocok tanam, itu iya. Sesuatu yang sangat menyegarkan sekali ketika kita bangun melihat yang hijau-hijau gitu ya Mbak ya.
2: Aduh. Apalagi apa namanya yang mudah ditanam itu yang cepat tumbuhnya, apa namanya, daun ubi kan, daun
1: iya.
2: Ubi itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Daunnya kan cepat itu, jadi pokoknya enak kalau mau nyayur kan ada gitu.
1: Iya, aku sih kemarin sih adalah lahan sedikit ya kan, aku coba terbasin. Ya, tapi karena waktu dan fisik akhirnya semak lagi nih, hijaunya hijau semak sekarang, aduh.
2: Iyalah, rumput itu cepat loh Bang Andre. Padahal iya. Dia nggak dipupuk, nggak diapa-apain.
1: Iya, cuman kan nggak laku ya kalau rumput dijual ya.
2: Waduh, kalau rumput laku mah kaya atuh kalau orang kebon.
1: Iya, betul. Tapi seenggaknya tuh lalang-lalang di rumahku itu bermanfaat lah buat orang-orang yang di sekitar yang memiliki apa? Ternak kambing, sapi, nah itu ada manfaatnya juga.
2: Ya, Bang Andre ya.
1: Iya, bermanfaat juga sih.
2: Iyalah okay. Bermanfaat, berarti tidak merugikan juga kan Bang Andre ya?
1: Enggak lah, pasti ada manfaatnya juga Mbak, gitu loh.
2: Iya, betul.
1: Sip, kalau begitu, ini lagunya apa nih Mbak Anita sore hari ini?
2: Mau dapat lagu ya?
1: Dapat dah.
2: Oh, udah. Ini aja lagunya.
1: Apa
2: namanya? Apa ya yang enak ya?
1: Apa?
2: Rambut biru aja.
1: Kalau yang enak mah mie goreng kalau sore-sore gini.
2: Mie goreng pakai telur ya.
1: Ih, pakai telur enak banget tuh. Tapi kalau udah usianya 40 ke atas sering-sering makan mie goreng bahaya juga, mual juga gitu ya kan?
2: Boleh juga sih, lama udah nggak konsumsi mie instan Bang Andre.
1: Iya, nggak sehat juga sih.
2: Iya, nggak sehat, apalagi kalau ada lambung kan nggak sehat juga tuh.
1: Iya, betul.
2: Nggak boleh makan mie banyak-banyak pokoknya.
1: Iya, apalagi kalau
2: sih dari dulu pencinta mie.
1: Iya, apalagi kalau makannya makan sendiri nggak nawar-nawarin, itu lebih berbahaya itu.
2: Itu mah pelik namanya.
1: Iya deh, ini lagunya ada nih, sepertinya itu ya.
2: Dia sayang padaku.
1: Woi, ini ratu panggung. Ini kayaknya ratu panggung ini kayaknya nih.
2: Waduh, ratu panggung.
1: Ya, Elvi Sukaisih, lagunya mau disamperin buat siapa Mbak Anita? Silakan.
2: Ya, pokoknya buat Bang Andre dulu ya, selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu ya.
1: Mm-hmm.
2: Terus tadi udah yang gabung tadi semuanya ya, pokoknya yang dari awal sampai akhir yang udah nyenggol ya, terima kasih banyak. Sehat selalu, pokoknya sukses selalu.
1: Oke.
2: Okay. Buat Bang Andre juga sukses selalu ya Bang. Sehat selalu ya Bang ya.
1: Ya, amin pastinya.
2: Ya, itu aja ya Bang ya.
1: Yoi.
2: Sekian di belakang nanti Bang.
1: Siap.
2: Oke, buat Bang Andre lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Anita ya di Sungai Toman, tentunya doa yang sama lah untuk semua kanti-kanti. Kita sehat-sehat semua, lancar-lancar segala niat baik dan usahanya. Next, ini ada siapa lagi nih? Aduh, angkat apa enggak ya? Ya, kita angkat aja lah. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
3: Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Mbak Vero, kamu lagi di ruangan apa sih ini?
3: Kenapa?
1: Kok bergema-gema gitu?
3: Iya, aku di kamar mandi, Mbak.
1: Nah, ketahuan loh. Lagi ngadem ya?
3: Oh? Enggak, waktunya, Mbak.
1: Kepanasan ya? ya udah deh daripada lama-lama terpingsan ya aku nih. Aduh, lagunya lagu apa Mbak Vero?
3: Lagunya Tommy J. Pisa.
1: Tommy J. Pisa ya judulnya?
3: Dia sahabatku.
1: Dia sahabatku?
3: Iya.
1: Dia sahabatku apa sahabatmu?
3: Dia sahabatku.
1: Sahabatku?
3: Iya.
1: Itu berarti sahabatku bukan sahabatmu.
3: Masih bisa lihat ah.
1: Iya, dia sahabatku. Tommy J. Pisa kan?
3: Iya. Keputan gak, Ma?
1: Apa?
3: Keputan gak nanti lagunya?
1: Iya, pasti diputerin. Tenang aja. Nanti kan waktunya kan aku sampai jam 8 malam nih. Pasti ku puterin semua lagunya. Tenang aja.
3: Sebenarnya emak tuh nerima penelpon banyak sekali.
1: Iya, nanti kan kita tinggal simak lagunya gitu loh. Semuanya pasti ya diputerin udah. Lagunya ya.
3: Iya, aku tunggu ya Mas lah lagunya ya.
1: Iya, selamat.
3: Aku juga tunggu Mas loh.
1: Hah?
3: Aku juga tunggu Mas.
1: Ngapain nungguin aku? Aku tuh udah gak bisa. Aku tuh udah dunia akhirat sama si dia gitu loh. Gak bisa lagi.
3: Penghayalan aja lah Mas.
1: Jangan suka menghayal. Iya?
3: Pokoknya yang udah nunggu saya kasih banyak ya.
1: Iya. Kamu jangan lama-lama. Kamu jangan lama-lama di kamar mandi. Waalaikumsalam, jangan lama-lama ya, ntar hanyut loh. Aduh, Kak Butet, selamat sore Kak Butet. Kenapa?
4: Halo.
1: Iya Kak.
4: Kakak pikir gak diterima loh.
1: Gak diterima Kak, karena kalau Kak Butet belum masuk tuh rasanya belum abdol.
4: Kurang mantap ya.
1: Iya dong. Ini Kak Butet nih penelpon terakhir kita nih.
4: Iya Pak.
1: Iya benar.
4: Iya. Pakai kakak lemah loh.
1: Iya makanya jangan kencang-kencang ngomongnya, jangan cepet-cepet. Iya. Ntar sesak napas, bengek lagi. Iya kan?
4: Astagfirullahaladzim.
1: Iya pelan-pelan aja Kak. Yo tarik ya, napas dulu Kak. Tarik napas dulu.
4: Jangan
1: tarik napas.
4: Cepet-cepet ya.
1: Iya tarik napas dulu tarik napas. Udah tahan. Tahan dulu Kak. Tahan Kak. Tarik napas Kak, tahan selama 15 menit Kak, tahan napasnya.
4: Habisnya waktunya.
1: Iya, lagunya Kak apa Kak?
4: Lagu Kakak apa ya Andrea?
1: Apa Kak?
4: Masa itu aja lagu Kakak bosan kan?
1: Lagu dangdut Kak ya?
4: Iya. Lagunya bukan orang kaya.
1: Aku bukan orang kaya. Udah ada nih. Tadi
4: aku.
1: Iya, bukan orang kaya kan? Bukan orang kaya kan?
4: Iya.
1: Tadi udah ada yang request nih, tinggal diputer aja.
4: Oh alah, enggak usah.
1: Perjuangan dan doa aja. Apa?
4: Lagunya Senandung Rindu ada.
1: Senandung Rindu?
4: Iya.
1: Siapa Kak yang nyanyi Kak?
4: Yang nyanyi Kak Usah.
1: Senandung Rindu ya? Oh.
4: Enggak.
1: Yang nyanyi dulu siapa?
4: Enggak tahu kakak. Ya Allah kakak, biarkan kakak Butet.
1: Ini ada kak ya, Senandung siapa? Rindu. Yang nyanyiin itu Candil.
4: Siapa?
1: Candil featuring Seikoji. Ini bukan lagu dangdut ini.
4: Oh bukan ya?
1: Bukan.
4: Ih Senandung Rindu lagu dangdut loh.
1: Senandung Rindu ya, oke lah. Kalau begitu aku cariin nanti ya.
4: Iya, kalau enggak selama kan nyari ya enggak lah.
1: Iya, lagunya salam selama. Buat siapa salamnya?
4: Salamnya sih buat semuanya aja.
1: Ya semuanya itu siapa?
4: Iya semuanya yang lagi dengerin gitu loh.
1: Iya kan.
4: Waktunya
1: yang
4: habis loh kan.
1: Kak yang denger itu kan ada namanya kak.
0: ada yang salam tuh.
1: Hah?
0: Mama Rizka, Bunda Akhir, Bunda Awal salam tuh.
1: Salam sama aku.
0: Iya.
1: Iya, salam baliklah.
0: Kalau Tasya nggak payah lah, dia kan tadi udah masuk.
1: Iya. Ya salam nggak apa, ya salam nggak apa-apa sih, salam salam balik ya.
0: Ah, tetangga brul.
1: Apa itu? Apa itu artinya?
0: Bohong.
1: Wah, waduh. Aku sudah.
0: Jawa kan bilang bohong kan brul.
1: Iya, aku tuh sudah tersanjung ternyata dibohongin ya, sedih dah.
0: Gak punya apa Hendri?
1: Ini Roma Irama nih sama Nur Halimah ya, Senandung Rindu.
0: Boleh lah, boleh.
1: Nah iya, tungguin ya lagunya kak ya.
0: Iya.
1: Mm-mm. Buat siapa lagi?
0: Ya enggak tahu apa ini.
1: Apa?
0: Adanya buat tapi kakak enggak tahu.
1: Buang dulu teleponnya
0: ya,
1: buang.
0: Buat yang nelpon aja. Ya spesial.
1: Iya oke lah kalau begitu.
0: Yang nelpon buat kak, entah Mbak Nadia entah siapa lah ya. Pokoknya lagunya buat dia lah spesial.
1: Oke.
0: Okay. Naila Bunda siapa itu namanya itu Bunda Sila ya. Pokoknya capek-capek lah.
1: Iya.
0: Kakak dengerin lagunya aja ya.
1: Oke, ditungguin kak lagunya.
0: Udah capek loh, makasih ya.
1: Iya. Iya, sehat-sehat terus kak Butet ya. Nah, ganti-ganti. Udah cukup banyak ini lagu-lagu yang masuk ke sini. Tinggal kita simak aja ya. Dan yang pasti terima kasih buat ganti-ganti yang udah masuk di 0811 67079920. Doa terbaik buat kita semuanya. Dan terus pantengin di 99,2 FM program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Dan berikut ini Gaspol miliknya Gia Ayubi.

0: sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Jie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh, jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Halo Bu.
1: Sudah semua kan Pak?
0: Belum, tinggal daging. Katanya beli daging harus terakhir.
1: Jangan lupa belinya di kios langganan ibu yang bersih itu loh Pak.
0: Iya, iya.
1: Pilih daging yang warnanya cerah, gak ada bercak-bercak merah kecoklatan atau kebiruan, gak bau busuk, dan gak berlendir.
0: Iya Bu, iya.
1: Terus-terus Pak, belanjaan daging jangan disatukan sama yang lain, dan harus dipisahkan juga dari jeroannya.
2: Teliti dalam memilih daging, itu harus supaya bisa mendapatkan protein hewani yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Pilih yang higienis, tangani secara higienis.
3: Pak,
0: ya.
3: Daging yang tadi dibeli disimpan di mana?
0: Sudah Bapak taruh di freezer. Udah Bapak cuci bersih lagi.
3: Wah, Bapak memang hebat. Jadi dagingnya awet dan higienis kalau di freezer.
2: Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Hai Budi, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Ya, ganti-ganti tentunya masih di program 4 RRI Jambi ya. Untuk lagu-lagu yang udah ganti-ganti request masih akan hadir, tenang aja. Dan sederetan informasi juga akan hadir ke ruang dengar ganti-ganti. Dan untuk yang pertama, setiap tanggal 10 Juni tentunya bertepatan dengan hari ini, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Peringatan tersebut meningkat ataupun mengingatkan pentingnya ya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran informasi hingga promosi usaha saat ini berlangsung melalui platform digital. Hari Media Sosial Nasional pertama kali dicetuskan pada 10 Juni 2015 dan gagasan tersebut diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, Handi Irawan. Peringatan tersebut lahir ya dari kesadaran bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Karena itulah diperlukan ya upaya bersama untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Sejak pertama kali diperingati, Hari Media Sosial Nasional terus menjadi pengingat penting bagi masyarakat. Momentum tersebut mengajak pengguna memahami manfaat sekaligus risiko yang muncul di ruang digital. Dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Kehadiran teknologi digital membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Selain memudahkan komunikasi, media sosial juga membuka peluang, memperluas jaringan dan menambah wawasan masyarakat. Berbagai informasi dari berbagai daerah bahkan negara dapat diakses hanya dalam hitungan detik saja. Perkembangan media sosial tentu turut mengubah ya cara masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa terkini. Banyak pengguna saat ini menjadikan platform digital sebagai salah satu sumber informasi utama setiap hari. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan ya, yang tentunya perlu dihadapi bersama oleh seluruh pengguna. Penyebaran informasi palsu atau hoax ini masih menjadi persoalan yang sering ditemukan di ruang digital. Informasi yang belum terverifikasi bisa dengan mudah menyebar luas dan mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam waktu singkat. Karena itu, pengguna media sosial perlu lebih cermat sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Hari Media Nasional atau Hari Media Sosial Nasional menjadi momentum untuk memperkuat literasi digital masyarakat Indonesia. Pengguna diharapkan mampu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan juga inspiratif. Melalui penggunaan yang lebih bijak, media sosial dapat menjadi sarana membangun kolaborasi dan kreativitas ya. Kehadiran platform digital juga diharapkan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
5: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
6: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, serta Azan Maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Di balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: Perempat RRI Jambi.

Ya Ganti-Ganti, terima kasih buat Ganti-Ganti yang masih stay di 99,2 FM RRI Programa 4 Suara Budaya Nusantara. Dan satu informasi kembali untuk Ganti-Ganti sore hari ini jelang malam ya. Petani diminta memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering tahun ini. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengurangi resiko penurunan produksi pertanian akibat berkurangnya ketersediaan air. Anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim Tarsono mengatakan petani perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak awal musim tanam. Menurutnya, kondisi iklim yang cenderung kering harus direspon melalui perencanaan yang lebih matang. Dia menjelaskan pengumpulan data curah hujan menjadi salah satu langkah awal dalam menentukan strategi pertanian. Data tersebut digunakan untuk memperkirakan kondisi cuaca dan kebutuhan air selama masa tanam berlangsung. Selain memanfaatkan data iklim, petani juga didorong memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait ya. Langkah tersebut dinilai membantu penyusunan rencana tanam yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Di tingkat desa, antisipasi musim kemarau dilakukan melalui musyawarah sebelum pelaksanaan kegiatan tanam itu dimulai ya. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyepakati ya jadwal tanam berdasarkan berbagai pertimbangan teknis di lapangan. Pertemuan tersebut juga turut melibatkan pihak pengairan untuk menyampaikan kondisi cadangan air irigasi. Informasi ketersediaan air menjadi acuan penting ya dalam menentukan pola tanam selama musim kemarau. Selain itu, petani juga mencocokkan prediksi musim dengan data lokal yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pendekatan tersebut dipadukan dengan pengetahuan musim tradisional serta pemantauan potensi serangan hama tanaman. Dia menilai kombinasi berbagai sumber informasi dapat meningkatkan kesiapan petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Dengan langkah antisipasi yang baik, tentu risiko kerugian akibat kemarau panjang diharapkan dapat diminimalkan ya, bukan dihilangkan, tapi dikurangi. Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun mendorong petani di wilayah setempat untuk mempercepat masa tanam, terutama setelah panen guna mengantisipasi puncak musim kemarau yang berpotensi kekeringan. Dan Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Niken Febrianti, mengatakan percepatan tanam menjadi strategi penting untuk mengurangi penurunan produksi, sehingga gagal panen akibat berkurangnya ketersediaan air di lahan pertanian. Menurutnya, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang. Karena itu, petani di Kota

Ya, ganti-ganti selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Rabu 10 Juni 2026. Pada malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Serolangun, Merangin, dan Kabupaten Tebo. Sementara itu untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Peringatan dini 0 dan suhu udara berkisar di angka 18 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 70 sampai dengan 95%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari timur ke selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut 0 dan titik panas atau hotspot tanggal 10 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tidak terdapat alias nihil. Titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Kembali satu single miliknya Tommy Jepisa, Dia Sahabatku.

0: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
1: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
2: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
1: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
2: Nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
1: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis.
2: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
1: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
2: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pinternya sukses, ya ampun, seneng banget.
3: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
5: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
6: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
7: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
9: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti satu informasi, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI menggelar webinar literasi digital yang bertema pemberantasan narkoba. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap ancaman narkoba di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Anggota Komisi 1 DPR RI Gavriel P. Novanto menegaskan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman multidimensional bagi bangsa. Menurutnya peredaran narkoba saat ini memanfaatkan platform digital sehingga membutuhkan penguatan edukasi dan literasi masyarakat. Gavriel menjelaskan jaringan narkoba memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan untuk promosi serta transaksi terselubung. Dia juga menyoroti munculnya berbagai jenis narkotika baru yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan aparat. Dan untuk kanti-kanti semua, untuk informasi lengkapnya kanti-kanti bisa baca di portal berita rri.co.id. Kembali, satu single, Semanis Gula.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Tuanku Ahmad Salim dari Gurajang berlagu di Selat Berhalu. Kemudian Ahmad Salim mendirikan pimpinan Belanda yang dipimpinnya berdasarkan ajaran Islam. Beliau bergelar Datuk Paduko Berhalu. Istrinya adalah seorang Putri Minangkabau yang bernama Putri Selaras Pinangmas. Mereka dikaruniai 4 orang anak. 3 di antaranya telah menjadi datuk di wilayah sekitar Kuala. Hanya si bungsu yang bernama Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam lebih memilih memperluas kekuasaan ayahandanya sampai ke pedalaman.

0: Kakanda! Kakanda! Di mana engkau?
1: Ada apa gerangan Arinda? Kenapa wajahmu terlihat murung?
0: Aku hanya sedikit khawatir akan anak kita si bungsu, Kakanda. Aku ingin bicara padanya.
1: Baiklah, akan kupanggil dia.
2: Wahai anakku yang keempat, orang kayu hitam, akan sempurna keluarga ini jika kamu menjadi datuk. Segeralah mencari pendamping hidupmu dan memberikanku keturunan seperti kakak-kakakmu.
3: Ayahanda, saya belum mau menikah. Memperluas kerajaan ayahanda lebih berharga bagi saya daripada harus menjadi datuk atau memiliki...
0: Wahai anakku orang kayu hitam, janganlah berpikir begitu. Memang, memperluas kerajaan ayahandamu memanglah penting. Tetapi pendamping hidupmu itu jugalah penting, anakku.
3: Kalau itu yang ibu inginkan, baiklah, ibunda. Tetapi, mencari istri itu tidaklah secepat dan semudah itu, ibunda.
0: Ibunda mengerti. Tapi cobalah engkau pikirkan kembali, anakku.
3: Baiklah, ibunda.

0: tertinggal hanya orang kayu pinyon dan orang kayu hitam. Mereka akan membicarakan tentang kerajaan mereka.
1: Wahai kakak kurang kayu pingai, apakah kerajaan ini akan selalu berada di bawah kerajaan Mataram? Bukankah kerajaan kita bisa berdiri sendiri tanpa kerajaan licik itu?
2: Wahai adikku, sesungguhnya aku juga sangat tidak menginginkan itu semua. Tapi harus bagaimana lagi? Segala kekuasaan ada di kerajaan Mataram. Jika kita tidak memberi upeti, mereka akan bertindak sewenang-wenang pada rakyat kita.
1: Kalau begitu, Kakanda tidak perlu khawatir. Aku akan menaklukkan kerajaan Mataram itu dengan tanganku sendiri. Kesabaranku sudah habis. Aku tidak akan membiarkan lagi kerajaan kita memberikan upeti pada mereka. Sekarang, mungkin mulut-mulut mereka masih bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi nanti, akan aku buat mulut mereka diam dan tidak dapat berkata lagi. Mereka akan tunduk pada kita.
2: Wahai adikku, aku serahkan semuanya padamu. Semoga kau berhasil. Doaku menyertaimu.

0: Ketika mereka sedang membicarakan perihal kerajaan mereka, istri Rangkayo Pinga yang tengah mengandung tiba-tiba mengerang kesakitan. Dia meronta-ronta karena merasakan bahwa jabang bayinya akan segera lahir. Dan di kerajaan Mataram,
1: aku sangat lelah. Dayang, kipasi aku. Aku sangat gerah. Cepatlah sedikit. Hei, Dayang, berikan aku makanan. Hei, ada apa, Patih?
2: Ampun, Baginda Ranja. Begini, ada seseorang yang telah mengagalkan pengiriman upeti kerajaan Sing Rangkayo Pingai dari Jambi.
1: Apa? Kenapa bisa begitu? Bodoh kalian. Kenapa bisa jebol pertahanan kita?
2: Begini, Raja. Orang itu sangat sakti. Namanya Orang Kayu Hitam. Dia adalah adik dari Rangkayo Pingai.
0: Orang Kayu Hitam berhasil menggagalkan pengiriman upeti untuk Kerajaan Mataram dengan kesaktiannya. Raja Mataram pun murka mendengar berita yang disampaikan oleh Sang Patih. Raja Mataram bermaksud untuk perang dengan Orang Kayu Hitam. Tanpa sepengetahuannya, Orang Kayu Hitam mengendap-endap masuk ke dalam istananya dan mendengar pembicaraan Raja Mataram dengan Patih yang akan melawannya dengan keris sakti yang bernama Keris Siginjai.
1: Kalau begitu, cepat ambilkan aku Keris Siginjai. Cepat.
2: Baik, Raja. Ini, Raja.
1: Hei, siapa kau? Berani-beraninya kau masuk dalam istanaku tanpa izin.
3: Aku Orang Kayu Hitam.
1: Jadi, kau yang bernama Orang Kayu Hitam. Aku sama sekali tidak takut denganmu.
3: Aku tidak akan pernah diam bila kerajaanku selalu kau injak-injak, selalu dibawa kerajaan licik seperti kerajaanmu.
1: Jika kau menginginkan hal itu, langkahi dulu mayatku.
0: Lalu, terjadilah perkelahian antara mereka. Tak lama kemudian, peperangan itu dimenangkan oleh Orang Kayu Hitam. Raja Mataram terbunuh oleh kerisnya sendiri, lewat tangan Orang Kayu Hitam. Dan keris itu kini menjadi miliknya sepenuhnya. Barang siapa yang memiliki keris Siginjai itu, maka kesaktiannya tidak tertandingi di seluruh penjuru negeri. Dan ia pun bermaksud untuk pulang membawa kemenangan. Di perjalanannya, ia terhenti di sebuah kampung. Ia menemukan sehelai rambut. Rambut itu panjang dan tebal, hitam dan harum, menandakan pemiliknya adalah seorang wanita yang cantik jelita. Orang Kayu Hitam bermaksud ingin mencari tahu siapa pemilik rambut tersebut dan akan menjadikannya seorang istri.
3: Rambut ini harum dan halus sekali. Siapakah gerangan pemilik rambut ini? Pujaan hatiku.
4: Maaf, Anda siapa? Sepertinya wajah saudara sangat asing.
3: Oh, saya di sini hanya singgah sebentar, Nona. Kebetulan saya menemukan rambut ini. Jadi, saya bermaksud untuk mencari siapa pemilik rambut ini sebenarnya.
4: Ini rambut ratu kami. Namanya Ratu Mayang Mengurai. Dia sangat cantik. Rambutnya panjang. Ia ratu yang baik, adil, dan bijaksana.
3: Jika diizinkan, bolehkah saya tahu letak kerajaan ratu kalian?
4: Tentu saja boleh, Tuan.
3: Bolehkah Nona mengantarkan saya ke ratu kalian?
4: Mari, Tuan.
3: Terima kasih.
0: Suatu pagi, Ratu Mayang Mangurai sedang melihat-lihat keadaan lingkungan rakyatnya.
5: Hai rakyat-rakyatku, aku ingin mengucapkan terima kasih pada kalian yang setia menemaniku dan menjaga ketentraman tanah Tembenggung Merah Mato ini dengan amat baik.
6: Wahai ratuku, sudah sepantasnya kami seperti ini. Semua ini berkat sang ratu yang sangat bijaksana memimpin kami. Namun yang mulia, apa tidak sebaiknya yang mulia mencari pasangan hidup?
0: Di tengah perbincangan antara Ratu Mayang Mangurai dan rakyatnya, orang kayu hitam pun datang.
3: Akhirnya aku menemukanmu, wahai cantik jelita. Aku telah lama mencari pasangan hidup. Dan aku menemukanmu. Dan aku menemukan helaian rambutmu yang indah dan halus ini. Wahai Ratu Mayang Mangurai, aku adalah orang kayu hitam. Maukah engkau menikah denganku?
5: Wahai orang kayu hitam, aku tidak bisa begitu saja menerima pinanganmu. Aku mempunyai syarat, yaitu engkau pergilah ke Pulau Jawa dan berikan aku bunga mangurai dari pulau itu. Dan kau harus mampu menghadapi rintangan di sana.
3: Baik, aku akan pergi ke sana.

0: Perang Kayu Hitam pun pergi mencari bunga yang dimaksud oleh sang ratu. Dengan berbagai rintangan, akhirnya ia pun mendapatkan dan menemui Ratu Mayang Mangurai.
1: Wahai Ratu Mayang Mangurai, kupersembahkan bunga ini untukmu.
2: Ternyata kau berhasil, wahai orang kayu hitam. Engkau memang benar-benar gigih. Sesuai janjiku, aku mau menikah denganmu.
0: Orang kayu hitam pun menikah dengan Ratu Mayang Mangurai. Orang kayu hitam membawa istrinya itu menemui ayahandanya dan ibundanya. Dan sesampainya di sana,
1: ayahanda, ibunda, aku datang kemari membawa pendamping hidupku yang selama ini telah dikatakan ibunda agar aku segera mencarinya. Namanya ialah Mayang Mangurai.
0: Akhirnya, apa yang ibunda doakan dan ibunda inginkan terkabulkan. Semoga engkau bahagia, wahai anakku, orang kayu hitam.
3: Sekarang engkau sudah menjadi datuk, dan ayahandamu ini akan memberikan hadiah sebuah perahu dan 2 ekor angsa.
1: Terima kasih, ayahanda.
2: Terima kasih, ayahanda.
3: Wahai anakku, orang kayu hitam, aku lihat hidupmu sudah bahagia. Kau sudah mendapatkan pendamping hidupmu. Aku mempunyai hadiah untuk kau dan istrimu. Ini, kuberikan sampan dan 2 ekor angsa. Pergilah berlayar dan temani 2 ekor angsa tersebut. Berlayarlah ke wilayah Sungai Batang Hari. Dan apabila 2 ekor angsa tersebut berhenti di suatu wilayah hingga 2 hari, maka tempat itulah kalian akan tinggal.
1: Baik, ayahanda. Aku bersama istriku akan pamit untuk pergi sekarang. Selamat tinggal, ibunda. Selamat tinggal, ayahanda.
0: Setelah menyusuri Sungai Batang Hari, 2 angsa tersebut berhenti dan menginap. Maka disitulah sepasang pengantin itu hidup dan beranak pinak. Orang kayu hitam melihat di sekitar Sungai Batang Hari itu banyak sekali ditumbuhi pohon pinang. Oleh karena itu, orang kayu hitam menamai daerah itu dengan nama Jambe. Dalam bahasa Jawa, pinang disebut Jambe. Orang kayu hitam mendirikan kerajaan yang secara turun-temurun di kerajaan Jambi dikuasai oleh anak-anak orang kayu hitam. Seluruh rakyat dalam kepemimpinannya hidup

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan drama mini legenda berjudul Putri Cermin Cina. Naskah dialihbahasakan oleh Sastra Indonesia 2015. Teknik dan montase Irzal Azwar. Sutradara Eli Rozali. Pendengar, inilah Putri Cermin Cina.

0: Dahulu di daerah Jambi, ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sutan Mambang Matahari. Sutan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat adalah seorang pemuda yang berwajah tampan, tapi sifatnya sedikit ceroboh. Sedangkan Putri Cermin Cina adalah seorang putri yang cantik jelita, baik hati dan lemah lembut.
1: Wahai anakku, Tuan Muda Selat dan Putri Cermin Cina, kalian adalah saudara-saudara, sekandung di badan. Hendaknya kalian menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain, serta menghormati satu sama lain. Karena kalian adalah penerus tahtaku kelak.
2: Iya, Ayahanda. Kami akan menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain, serta menghormati satu sama lain, seperti titah Ayahanda kepada kami.
0: Pada suatu hari, datang saudagar muda ke daerah itu. Saudagar muda itu bernama Tuan Muda Senaning, dengan tujuan untuk berdagang.
1: Wahai saudagar muda, Tuan Muda Senaning, banyak pulau telah disinggahi, banyak laut telah diselami. Izinkan saya, Sultan Mambang Matahari, untuk menjamu saudara dengan hidangan istana kami.
3: Daulat Paduka, hamba dengan senang hati menerima ajakan jamuan Paduka.
1: Marilah kita masuk ke dalam untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan.
3: Baik, Paduka.
0: Saat penjamuan makan, Tua Muda Senaning bertemu dengan Putri Cermin Cina. Seketika itu, Tuan Muda Senaning jatuh cinta pada Putri Cermin Cina. Demikian pula, diam-diam Putri Cermin Cina juga menaruh hati pada Tuan Muda Senaning.
3: Aduhai, alangkah cantiknya putri ini. Parasnya membuat jantung hamba berdetak. Mata beningnya, pos wajahnya, semuanya serba lengkap. Membuat hamba terbayang-bayang siang dan malam bagaikan mimpi.
4: Alangkah tampannya pemuda ini. Mata elangnya mampu menyihir hati hamba. Kenapa hamba selalu ingin memandangnya?
0: Namun sebagai seorang gadis, tidak mungkin ia mengutarakan isi hatinya terlebih dahulu. Pada suatu kesempatan, kedua muda-mudi itu sempat bertemu. Kesempatan yang baik itu tidak disia-siakan oleh Tuan Muda Senaning.
3: Putri Cermin Cina, parasmu bagai bunga pagi yang sedang mekar. Bunga yang mekar diterpa embun, rambut hitammu panjang tergerai, bagai bulu merak yang berkembang. Duhai Putri Cermin Cina, sudilah mendengar isi hati hamba.
4: Apakah gerangan tersebut, Tuan Muda?
3: Saat perjamuan makan, perjumpaan pertama hamba terhadap Adinda, hati dan jantung hamba bergejolak dan berdetak tidak karuan. Apakah ini pertanda cinta dariku untuk mewahai Putri Cermin Cina?
4: Ketahuilah, Tuan Muda Senaning, hamba pun merasa demikian terhadap Tuan Muda. Jika seperti itu, maka seperti kata pepatah, telah tumbuhlah bunga-bunga cinta di antara kita.
0: Akhirnya Putri Cermin Cina menyarankan kepada Tuan Muda Senaning untuk menghadap ayahandanya, Sutan Mambang Matahari, untuk melamarnya.
4: Tuan Muda, jikalah benar perasaan kita sama satu sama lain,
3: iya Adinda,
4: maka hendaklah Tuan Muda melamar Adinda kepada ayahanda. Karena sebaik-baik perasaan adalah perasaan suci, perasaan yang mampu tersampaikan dengan jalur yang baik.
3: Jika memang begitu, bagusnya. Apapun yang Adinda katakan, maka ada baiknya bila Kanda menurutinya.

0: Tidak lama kemudian, Tuan Muda Senaning datang menghadap untuk melamar Putri Cermin Cina, Sultan Mambang Matahari, dengan senang hati menerima lamaran itu. Karena memang Tuan Muda Senaning mempunyai perangai yang baik dan sopan.
1: Daulat Paduka, hamba dengan segala kerendahan hati dan juga kelapangan dada, menghaturkan sujud dan memohon izin untuk melamar Putri Paduka, Putri Cermin Cina.
2: Tuan Muda Senaning, saudagar seberang laut yang terkenal melalui angin lautan. Niat baik Tuan Muda dengan senang hati, saya terima. Putriku satu-satunya, Putri Cermin Cina, memang sudah waktunya untuk kunikahkan dengan seorang pemuda. Dan semesta pun setuju untuk menjodohkan putri tunggalku dengan pemuda sepertimu. Maka, mulai hari ini, kurestui kalian berdua untuk memandu kasih dan mendayung bahtera rumah tangga.
0: Tapi, Sultan Mambang Matahari terpaksa menunda pernikahan Tuan Muda Senaning dengan Putri Cermin Cina selama 3 bulan. Karena Sultan Mambang harus berlayar untuk mencari bekal pesta pernikahan mereka. Sebelum berangkat berlayar, Sultan Mambang berpesan kepada Tuan Muda Selat agar menjaga adiknya dengan baik.
2: Akan tetapi Tuan Muda Senaning, pernikahanmu dengan putriku tidak bisa dilaksanakan segera. Kalian harus bersabar hingga 3 bulan kemudian. Ayahanda harus mencari perbekalan untuk merayakan pesta kalian ini.
1: Baiklah Paduka, hamba akan menuruti perintah Paduka.
3: Baiklah ayahanda, hamba pun setuju.
2: Anakku, Tuan Muda Selat, jagalah baik-baik adikmu semata wayang hingga ayahanda pulang kembali ke istana.
4: Baik ayahanda, hamba akan menjaga adikku Putri Cermin Cina dengan segenap jiwa dan raga hamba.
2: Baiklah, aku akan tenang berlayar mencari perbekalan untuk pernikahan Putri Cermin Cina dan Tua Muda Senaning.
0: Pada suatu hari, selepas keberangkatan Sultan Mambang Matahari, Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat asik bermain gasing di halaman istana.
4: Tuan Muda Senaning,
1: iya.
4: Untuk mengisi waktu luang sebelum matahari terbenam, marilah kita bermain gasing di halaman istana agar semakin tercipta keakraban di antara kita sebelum pernikahan suci yang akan dilaksanakan antara adikku dan dirimu, Tuan Muda.
1: Ya, baiklah, Tuan Muda Selat. Untuk menghilangkan rasa jenuh, ya sekaligus waktu senggang kita manfaatkan untuk mengakrabkan diri. Mari kita bermain gasing.
4: Ide yang bagus, Tuan Muda Senaning. Ayo kita bermain gasing di halaman istana.
1: Baik, Tuan.
0: Mendengar bunyi gasing dan suara tawa dari kakak dan calon suaminya, Putri Cermin Cina yang penasaran menuju jendela kamar untuk mengintip. Tanpa disadari, senyum mengembang di wajahnya. Tak sengaja Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat melihat ke arah jendela kamar Putri Cermin Cina dan mendapati sang putri sedang mengintip. Sambil tetap melihat Putri Cermin Cina, Tuan Muda Senaning melepaskan tali gasingnya. Tuan Muda Senaning mengenai gasing Tuan Muda Selat dan menyebabkan gasing tersebut terbang menuju jendela tempat Putri Cermin Cina berada dan mengenai kening sang putri.
5: Aduh, sakit, tolong, tolong, sakit, tolong.
6: Ayo, ayo, ayo, cepat dekati dia.
7: Astaga adikku, pelayan, panggilkan tabib dan cepat ke kamar Putri Cermin Cina.
8: Baik Tuan Muda.
0: Kening Putri Cermin Cina berlumuran darah. Ia pun jatuh ke lantai dan tak sadarkan diri.
7: Wahai adikku Putri Cermin Cina, ayo bangun.
8: Tuan Putri, bangun Tuan Putri.
0: Semua orang panik. Tabib dibantu para nelayan mencoba mengobati dan membangunkan Putri Cermin Cina. Namun takdir berkata lain. Dengan perasaan menyesal, Tabib berkata,
8: ya maaf Tuan Muda, Putri Cermin Cina telah
1: menghembus nafasnya yang terakhir.
0: Semua yang berada di kamar Putri Cermin Cina terkejut dan menangis terisak. Tak terkecuali Tuan Muda Selat dan Tuan Muda Senaning yang berada di sudut kamar itu. Dengan perasaan haru dan perasaan bersalah yang berkecamuk, Tuan Muda Senaning berlari meninggalkan ruangan.
1: Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Mengapa ini bisa terjadi? Karena kecerobohanku Putri Cermin Cina meninggal dunia. Ya Allah, apa yang sudah aku berbuat?
0: Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina, menjadikannya putus asa dan gelap mata. Ia melihat dua tombak bersilang di dinding. Dengan cepat tombak itu ditarik dan ditancapkan ke tanah. Dengan posisi mata, tombak mencuat ke atas. Kemudian Tuan Muda Senaning melompat ke arah mata tombak itu. Dan seketika itu, mata tombak menembus perutnya hingga punggungnya. Tuan Muda Senaning meninggal untuk menyusul Putri Cermin Cina.
7: Apa yang harus aku lakukan? Ayahanda pasti marah besar mengetahui hal ini. Akibat kecerobohanku, adikku Putri Cermin Cina pun menjadi korban.
0: Di sela kepanikannya, Tuan Muda Selat segera mengumpulkan para warga untuk memakamkan Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina.
7: Para wargaku, hari ini adikku tercinta dan calon suaminya berpulang akibat kecerobohanku. Mari kita segerakan memakamkan mereka, sehingga dengan begitu mereka segera bertemu di alam lain.
0: Anak buah Tuan Muda Senaning muncul dan membawa jenazah Tuan Muda Senaning ke kapal untuk kemudian memakamkannya di pulau seberang. Dan dusun tempat jenazah Tuan Muda Senaning dimakamkan diberi nama Dusun Senaning. Sementara itu, Putri Cermin Cina dimakamkan di tepi sungai.
7: Gara-gara aku yang ceroboh bermain gasing, adikku sudah tiada sekarang.
8: Tuan Muda, Tuan jangan terus menyalahkan diri.
7: Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diri? Karena gasingku, aku kehilangan adikku Putri Cermin Cina.
8: Mohon ampun, Tuan Muda. Tapi saya rasa ini memang sudah garis tangan Putri Cermin Cina.
7: Tapi apa kata ayahanda nanti? Aku tidak berani menunjukkan wajahku di depan ayahanda lagi setelah ini. Aku akan pergi dari negeri ini.
8: Tapi Tuan Muda, nanti...
7: Aku harus pergi. Harus!
8: Tuan Muda jangan pergi.
0: Tuan Muda Selat pun pergi meninggalkan negeri bersama pengikut-pengikutnya. Berpindah ke suatu tempat dan membuka perkampungan yang dinamai Kampung Selat. Beberapa hari setelah Tuan Muda Selat pergi, Sultan Mambang Matahari pulang dengan membawa bekal persiapan mewah untuk anak dan calon menantunya.
9: Kenapa negeri ini begitu sepi? Mana anak-anakku dan calon menantuku? Tidakkah mereka tahu bahwa aku telah pulang dengan membawa bekal untuk pesta pernikahan?
10: Ampun Tuan, hamba mohon ampun Tuan.
8: Mohon ampun apa? Apa yang terjadi? Memangnya kenapa?
10: Begini Tuan, Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina sudah wafat Tuan.
8: Wafat katamu?
10: Iya Tuan.
8: Anakku dan calon menantuku sudah tiada?
10: Benar Tuan.
8: Tidak mungkin itu. Panggil anakku Tuan Muda Selat sekarang juga. Aku ingin dia menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
10: Mohon ampun Tuan. Tuan Muda Selat sudah pergi meninggalkan negeri ini Tuan.
8: Apa katamu? Sudah pergi?
10: Benar Tuan.
8: Pergi katamu? Bagaimana mungkin anakku pergi meninggalkan negerinya sendiri?
0: Pelayan kerajaan pun menjelaskan semuanya kepada Sultan Mambang Matahari. Setelah mengetahui situasi yang terjadi selama dirinya pergi, Sultan Mambang pun sedih.
11: Anakku, Putri Cermin Cina, sudah wafat. Calon menantuku wafat, dan aku ditinggal pergi. Satu-satunya anak lelakiku, Tuan Muda Selat. Aku rasa

Demikian tadi drama mini legenda Putri Cermin Cina dengan para pelaku Sultan Mambang Matahari diperankan oleh Jupri Ghazali, Tuan Muda Selat oleh Arif Fai, Tuan Muda Senani Agus Ridal Ramli, dan Putri Cermin Cina oleh Asti Wulandari. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani Kanti-kanti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Rabu 10 Juni 2026. Mudah-mudahan Kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik, Kanti-kanti, tentunya saya akan temani Anda ya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini Kanti-kanti, saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi menjelang kita ikuti acara selanjutnya nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi terlebih dahulu Kanti-kanti, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga atau BKKBN, memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak di ruang digital. Ini sebagai implementasi peraturan presiden atau perpres nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau PARD. Ini yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal itu juga disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Menurut Isyana, peran tersebut sejalan dengan tugas Kemendukbangga atau BKKBN yang selama ini berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan penggerakan masyarakat guna mendorong perubahan perilaku dalam keluarga. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah berupaya mengoptimalkan pelaksanaan strategi perlindungan anak di ruang digital agar berjalan efektif serta mampu menciptakan ekosistem digital yang aman serta ramah anak. Ya, Kanti-kanti, dalam pelaksanaannya Kemendukbangga atau BKKBN mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga atau TPK, kelompok kegiatan keluarga, duta generasi bencana atau Jendre, pusat informasi dan konseling atau PIK remaja, serta berbagai mitra pembangunan untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan kepada keluarga di seluruh Indonesia. Ya, Kanti-kanti, sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Arifatul Khairi Fauzi menegaskan perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara menyeluruh. Ini dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Melalui rapat koordinasi tersebut, sebanyak 15 kementerian dan lembaga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat implementasi Perpres nomor 87 tahun 2025. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak di era digital melalui penguatan peran keluarga, pendidikan, dan masyarakat sebagai ekosistem utama tumbuh kembang anak Indonesia.
Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita akan nikmati tentunya irama Nusantara atau irama Melayu. Ke ruang dengar Anda menjelang nantinya kita akan ikuti acara selanjutnya. Tentunya diapresiasi budaya kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya

0: berada. Terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Baik, ganti-ganti malam ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya Kito ya. Tentunya malam ini di budaya Jambi. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silahkan di 0811-6707-9920. Baik, ganti-ganti kita sapa terlebih dahulu. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Siap.
1: Ada siapa di sana?
0: Di sana ini ada MBG.
1: MBG ya.
0: Iya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk.
0: Ayo, ngopi, silakan. Ngopi. Mantap. Mana kopi? Mana kopinya? Kopinya mana?
1: Ini
0: ya. Wah, kan main.
1: Panas, coy.
0: Woi, enak tuh panas-panas.
1: Iya. Enak lah daripada ronyot.
0: Sehat pagi. Alhamdulillah sehat.
1: Pasti belum ngopi.
0: Iya ini, gak tahu aja sih.
1: Yang ii, gak cari sewa yang ii.
0: Oke.
1: Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sini cerah.
1: Cerah ya? Kalau di luar gelap.
0: Di luar gelap ya.
1: Tapi bang Eki enak dingin, kalau di Wauden gak dingin nih. Cerah. Kalau panas kan matahari gak ada, jadi cerah aja.
0: Iya benar.
1: Tambah kopi lagi, tambah gerah lagi. Lagu apa ya?
0: Hah?
1: Lagu apa?
0: Malam ini lagu Jambi.
1: Itu lagu rocok.
0: saya lagi lurus nih.
1: Masalahnya belum kopi. Lagi sudah tengah jalan nih kayak baru. Lagi ini aja, ayun panting aja.
0: Ya. Ayun panting, siap.
1: Bapak mancing, bapak jalo.
0: Ya. Ah, itu dia, bawa kopi, ya kan?
1: Iya, bawa kopi. Nikmati masa tua.
0: Iya.
1: Salam boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Bapak Kang Iing, ayo gabung Kang Iing.
0: Ayo.
1: Ada sewannya nih, ya. Ya, tunggu siapa lagi, ya. Kabupaten.
0: Iya.
1: Kalau Abdullah sekarang namanya Yono, dia bukan Abdullah.
0: Yono?
1: Ketawa, oh. Dia dengar Pak Yono namanya. Dia ada sebelah, dia ketawa. Kalau Putra Pulau Cicang itu namanya Abo Adi S.
0: Oh.
1: Adi S dia pakai S, jadi dingin dia. Dia ketawa-ketawa aja di radio kan. Bang Rudi,
0: saya pulang
1: balik. Buat Ramlan ya. Kalau Ramlan di luar di sebelah jujur lah Ramlan namanya.
0: Jujur ya.
1: Jujur ya. Ina juga ya. Hewan nama Ayman juga ya.
0: Iya.
1: Kayaknya buat semua aja lah ya.
0: Siap. Semoga
1: selalu sehat di belakang beruntung kamu nih Odi.
0: Bapak
1: Eki, siap selalu.
0: Baik.
1: Ini lancar lucu.
0: Amin.
1: Semoga diberi kesehatan ya. Ngomongan lagi. Baru dua kan?
0: Iya baru dua.
1: Ya dua lebih bagus tiga apalagi.
0: Kalau
1: ngomongnya boleh nambah orang rumah jangan mengisi.
0: Oh gitu ya?
1: Iya iya lah tanya dulu.
0: Oh tanya dulu boleh enggaknya ya?
1: Ya perlu hati-hati ya.
0: Siap.
1: Jaga hati jaga mata.
0: Baik.
1: Apalagi jaga dompet ini lebih naik kan? Cuma kelapa turun kelapa aja yang turun.
0: Kelapa turun ya?
1: Ya minyak naik.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih kembali untuknya Wak Udin yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Wak Udin, kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.

0: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Iya. Biasanya gimana, aman
0: di hujannya? Kalau di sini sekarang lagi cerah.
1: Mendung ya?
0: Iya, mendungnya tadi tadi pagi itu memang agak mendung dia.
1: Mendung tipis-tipis juga.
0: Ah, mendung tipis-tipis juga ya.
1: Iya.
0: Iya, berarti ngikut-ngikut daerah Jambi buat di sana ya.
1: Iya, supaya
0: lumayan. Oke, siap.
1: Ngomong-ngomong lagu Jambi ya, Bang Bayasi.
0: Iya, betul.
1: Lagunya Cemburu, Bang Bayasi.
0: Cemburu, dari siapa tuh?
1: Iya, dari Lastri Mentari.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mama Eki yang lagi bersuka sampai-sampai. Semoga selalu dengan terperisinya.
0: Iya.
1: Insyaallah dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih kita akan bangun lagi keluarga.
0: Amin.
1: Terima rekan-rekan Mama Eki semuanya.
0: Iya.
1: Salam juga tadi Bang Udin ya. Bang Udin di mana-mana.
0: Iya.
1: Sebelum Bang Udin siapa ya Bang Eki?
0: Belum ada, baru Udin aja.
1: Oh, yang kedua ya. Salam juga buat Melan, buat
0: yeah.
1: Maradi, Bang Abdullah, Bang Kadir CS, Bang Simo.
0: Iya. Yeah. Saya lanjutkan. Iya.
1: Pak Eman, Bunda Wati, Bunda Pak Alimin, sama Bunda Nadia Purnamanya.
0: Iya.
1: Salam juga Bude Sila juga, Bunda Jamila, Bunda Yani.
0: Iya.
1: Ada juga Mbak Adel, Mbak Vero, Mbak Aurel, Mbak Anissa di Pulau Taman.
0: Iya.
1: Mama Sukri, Mama Sistem dari Rupa, buatnya Bang Adi Maksim. Bang Adi Syaka Dinata sama Disa di Ternate.
0: Iya.
1: Salam juga Bunda Sikmar, Bang Irin, Sita Dewo juga, Atok Kijan juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bu Farida juga di Palu, sama Pak Nasrun juga di sana.
0: Iya.
1: Sama Windy di Lampung. Salam juga buat siapa lagi ya? Di Sumerida ya, Sang Ino. Buatnya Bang Armarkan juga. Putra di Pulau Kijang, Putra Kujang Kesuma.
0: Iya.
1: Pangeran Cinta, Bang Tony di Canggia juga. Bang Armin juga ya. Dan semua pendengar RI perempuan Joni yang lagi menikar dari Salang sampai selalu semuanya. Sekali-kali buat Bang Maiki lagi bertuka sampai jumpa. Terima kasih banyak untuk sini Bang Maiki.
0: Sama-sama.
1: Ada lagi nih Bang Maiki.
0: Ada dari Yan Swastini ya?
1: Enggak, dari Lasti Mentari.
0: Lasti Mentari?
1: Iya, Cemburu judulnya.
0: Oke, siap.
1: Iya, aku tunggu lagunya Bang Maiki.
0: Oke. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Vina yang ada di Kampar Riau sana, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Hakim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Sudah ngopi belum?
0: Belum.
1: Tadi dikasih Wak Udin apa?
0: Kasih Wak Udin, dikasih suaranya baik, dikasih.
1: Dikasih suaranya baik. Keripiknya ada di sini.
0: Oh iya, keripiknya di sana ya.
1: Iya.
0: Kopinya di tempat Wak Udin.
1: Sehat ya, Kak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kirim-kirim ya lagu.
0: Boleh, lagunya dulu apa nih?
1: Lagunya ini Jambi apa?
0: Jambi.
1: Jambi ya?
0: Iya.
1: Oh, Jambi minta Puyuh Jantan.
0: Oh, Puyuh Jantan.
1: Ya.
0: Oke. Ada.
1: Bang Wihaki, selamat malam. Semoga sehat semuanya, dedek juga.
0: Amin.
1: Buat Bang Ajum,
0: iya.
1: Sama tetehnya, buat Bang Rudi,
0: iya.
1: Buat Budi Sila, buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Ramlan Alimin, Mbak Yakunama, Bang Ijal, Mbak
0: iya.
1: Butet,
0: buat
1: Mbak Susi, Mbak Mala,
0: iya.
1: Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Mbak si kembar, apa kabarnya?
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat kawanku semua di Talanggulong.
0: Iya.
1: Buat apa lagi?
0: Apa lagi, ayo.
1: Apa lagi ya, grup-grup lawyer semualah.
0: Siap.
1: Yang belum disenggol. Lagu ditunggu Bang Hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Mbak Surya yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali ke Misapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Hujan di sana?
1: Enggak, gelap.
0: Oh, gelap. Benar. Benar juga ya.
1: Gelap.
0: Iya, emang gelap ya, enggak salah
1: panas,
0: sih.
1: Panas ini,
0: oh, agak panas ya.
1: Ini agak dinginnya sudah malam angin.
0: Oke. Agak dingin rupanya.
1: Ya, dinginnya.
0: Sudah
1: ngopi belum?
0: Belum.
1: Ayo.
0: Yuk, siap.
1: Lihat orang lewat.
0: Orang lewat. Sekarang ada orang beli.
1: Lewat enggak?
0: Lewat bae ya.
1: Lewat bae.
0: Oke. Oke, mau dengar lagu apa lagu Jambi?
1: Minta lagu ini bela.
0: Apa tuh?
1: Pisang kayak ya.
0: Pisang kayak.
1: Iya.
0: Siap, baik.
1: Ada bijinya pisang kayak tuh
0: kiranya. Iya, emang ada bijinya.
1: Banyak dikumpi ah pisang
0: pak. Oh sih ya.
1: Iya dikumpi banyak pisang kayak tuh.
0: Ah. Pisang kayak bukannya pisang batu?
1: Bukan, ada nih pisang.
0: Oh, yang batunya banyak apa yang sedikit nih?
1: Yang banyak.
0: Oh, yang banyak. Iya, ada memang pisang yang biasanya diambil daunnya kalau yang pisang batunya banyak itu. Iya kan, untuk bungkus.
1: Tapi kumpe banyak ada.
0: Banyak?
1: Di kumpe.
0: Ah, emang udah pernah ke kumpe?
1: Sudah lah. Kan DKI itu
0: namanya. Hah?
1: DKI
0: ya? DKI ya, daerah Kumpe Ilir. Iya, bukan DKI Jakarta, bukan daerah Kumpe Ilir. Aduh,
1: bisa aja. Itu seneng kalau kau tahu doa.
0: Iyalah.
1: Seneng.
0: Iya, benar emang.
1: Ini sudah ada duit.
0: Kalau seneng terus, tawa terus, enggak tua-tua, muda terus.
1: Benar.
0: Aduh, assalamualaikum. Oke, siap kalau gitu.
1: Selamat malam pesegan.
0: Iya.
1: Pak Peru, Bang Ramdan, Bang Rudi, Bang Bina, Wak Udin.
0: Iya.
1: Bang Alimin.
0: Mm-mm.
1: Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Bang Alimin.
0: Bang
1: Kadir.
0: Bang
1: Aju. Untuk semua BA.
0: Baik, siap.
1: Ya, banyak-banyak
0: sudah. Oke.
1: Ya, ditunggu lagunya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Kang Iing, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Kita nikmati terlebih dahulu ganti-ganti, nanti kita sapa kembali ya. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran. Dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah

Ya, ketika di mana pun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Jambi. Hai, ganti-ganti kita sapa terlebih dahulu ya. Nanti Mas

0: satu lagu Jambi yang belum kami hadirkan. Baik, kita buka kembali di 0811-670-79920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mantap. Siap. Iya, Elonian mantap. Ngapa ini suaranya begini nih?
1: Halo.
0: Ah.
1: Nah, minta kato harap deh.
0: Kato harap.
1: Wow.
0: Oke, siap.
1: Ini kenapa sinyalnya lagi error?
0: Ini lagi di mana emang?
1: Kedemangan.
0: Oh, kedua. Oh, iya.
1: Iya, lagi error. Gara-gara itulah. Angin lalu mungkin kemana-mana. Salam dikit ya.
0: Silakan.
1: Salamnya terutamanya buat Bang Eki. Selamat malam. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Tetap jaga kesehatan.
0: Baik.
1: Salam ya untuk keluarganya di sana, sama tete sama dedeknya ya.
0: Siap.
1: Ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Baik.
1: Langsung pulang ya.
0: Baik, siap.
1: Terus ada Mas Alimi, cepat sembuh ya Mas ya. Barusan tadi habis berobat kita.
0: Oh, insya Allah.
1: Mas Alimi kurang enak body tuh
0: kurang
1: ya dia.
0: Kurang body, baik.
1: Terus baru
0: dulu
1: ya, Mas Batung. Iya. Budi Surya, Budi Surya, Naila.
0: Iya.
1: Terus ada Putra RTN.
0: Iya.
1: Terus itu ada Andi Mohsin. Tadi ada Kandil Simpul ya. Wati Uta, Pak Murtet, Mak Arjun, Bang Ijal, Mas Yata, Ajong, Pak Dehamat, Malah Ella, Ajang. Terus itu ada Malah. Malah kenali, terus ada Cina Kampas, Mama Kembar, Mama Farhan, pokoknya semuanya lah Bang Eki.
0: Siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Lagunya ditunggu, terima kasih.

0: Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Ya, cepat sehat untuk Bang Alimin ya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mas B?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Lagu-lagu Jambi nih ya?
0: Betul.
1: Nah, kalau lagu-lagu Jambi, minta lagu Bujang Lasa.
0: Lagu apa?
1: Bujang Lasa.
0: Oh, Bujang Lasa.
1: Ada gak?
0: Bujang Lasa, lagu Jambi tuh?
1: Iya.
0: Bujang Lasa.
1: Bujang Lasa, Bujang Lajak lah dah.
0: Oh, Bujang Lasa. Oke, kita cari ya. Kalau itu nggak ada, apa nih penggantinya?
1: Kalau nggak ada, apa
0: ya? Ya, antisipasi kalau takut nggak ada,
1: mutiara
0: kan?
1: Mutiara berkesan aja.
0: Ah, mutiara berkesan. Yeah. Oke, pokoknya di antara itu ya, nanti ya.
1: Yeah.
0: Oke, yeah, yeah. Siap. Oke.
1: Salamnya, pekerjaannya Mas T ya. Mas T tetap selalu sehat.
0: Iya.
1: Juga buatnya Mbak Nadia tadi di masa kesenggolannya. Semoga seperti yang sakit suaminya lupa.
0: Bang nih. Alimi.
1: Ah, banyak Bang Alimi. Supaya cepat sembuh ya. Dan kita gabung lagi.
0: Iya.
1: Juga buatnya Kakak Butet. Buatnya Mbak Peru.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Eka juga ya. Terus buatnya Pina Kampal tadi pakai kesenggolannya.
0: Iya.
1: Terus juga buat Nawa Udi. Buat Mbak Aura juga.
0: Iya.
1: Terus buat buatnya Bude Sila. Buatnya Eman sama Mbak Watin juga.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Ajan juga ya. Terus buat apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Buatnya Bang Ejal Angsoduo.
0: Iya.
1: Juga buatnya Mas Yudi, Mas Tiawan juga ya. Pokoknya buat semua pendatang di Perumpal ya, tanpa terkecuali, salam kontak aja semuanya.
0: Siap.
1: Ya lagi buatnya Mas D, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atuk Pijan yang sudah bergabung ya, mantap ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Atuk Pijan, kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Malam, Kestiku.
0: Malam kembali.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Mbak Vero apa kabar juga tuh? Tidur.
0: Tidur kayaknya nih.
1: Nona aku gak tahan ngantuk, tidur dia.
0: Waduh, di sana udah malam soalnya dah.
1: Iya, sudah jam 11 lewat.
0: Oh iya, enggak apa-apa lah, istirahat dulu.
1: Tadi gabung dia tadi di Pro 1 Jambi gabung dia.
0: Oh, Pro 1 Jambi ya. Ada?
1: Ada siang gabung.
0: Oke. Oke.
1: Siapa pula ini?
0: Siapa tuh?
1: Tuh, kawan nih. Saya minta lagunya Mutiara Berkesan.
0: Mutiara Berkesan.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat adikku kalau lagi tidur, selamat tidur sayang. Ya. Buat sana. Bangun pagi-pagi mandi dengan air hangat sehat.
0: Iya.
1: Jangan begadang lagi.
0: Iya, jangan.
1: Kamu tidur musik itu begadang lagi.
0: Janganlah.
1: Telepon ulang. Jangan sayang. Beta di monitor ini.
0: Iya.
1: Buat Vero. Udah bobok belum Vero? Salam sehat yang bahagia Vero. Buatnya Ajeng.
0: Iya.
1: Dina Kampar. Naila Isa, Amarkan, Wak Ude, Yuki Semar, Abdullah, Bang Rudi, Bang Ajum, Tete Nadia dan Aliminya, Bang Ramlan, Abdullah, terus Bunda Jemila, Bunda Wati, Bu Desila, terus Pemenek. Ya Bu. Bang Ujang, Peternat, Armi. Ya buat Bang Aki,
0: sehat
1: selalu bahagia.
0: Baik.
1: Semoga Bang Aki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.

0: Untuknya Bang Andi Cakrawinata, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Abdurrahim, iya. Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Siap, Pak Abdurrahim.
1: Lagu Jambi ya.
0: Betul.
1: Kalau apa judulnya itu? Banyak sih.
0: Bah, judul yang mana nih?
1: Aduh abang, yang satu juta, nggak cukup satu bulan. Apa judulnya itu?
0: Aduh abang, apa ya judulnya? Lupa pula satu. Lupa
1: apa
0: pula
1: judulnya?
0: Saya lupa pula judulnya itu. Pernah dengar lirik lagu itu?
1: Kalau itu juga Bang Esiano aja. Angin lalu.
0: Oke, siap.
1: Pesannya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi.
0: Iya.
1: Antara lain ya ada Andi Lusin, Ante Yusuf.
0: Iya.
1: Bang Ramlan, Bang Setiawan, Bang Kadir Ces.
0: Iya.
1: Bang Cakrawinata. Berikutnya ada Budawati,
0: iya.
1: Mbak Vero, Mbak Fina,
0: iya.
1: Ada Mbak Butet, kemudian ada Bang Ajung,
0: iya.
1: Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi,
0: iya.
1: Dimanapun berada.
0: Baik.
1: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberi saya Bang Eci.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pak Abdurrahim yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati terlebih dahulu ya. Yang bergabung bersabar, nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye to, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Ya, kanti-kanti dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita di budaya Jambi. Masih kembali kita sapa kanti-kanti ya di 08116707992. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Andi Muksin di sini.
0: Siap.
1: Apa kabarnya Banci?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Katanya Wak Udin sudah ngopi, tapi dia sendiri yang ngopi.
0: Belum. Iya, sendiri-sendiri
1: iya, cuma ditawar-tawari
0: aja.
1: Doang.
0: Iya, ngopinya di sana. Coba ngopinya di sini ya.
1: Iya, bareng-barengnya lah Bang.
0: Bareng-bareng kita ngopi.
1: Makanya Wak Udin, kalau nggak pernah nawar-nawari, karena nawari itu kan janji Wak Udin. Kalau mau nanti datang ke rumah aja Bang.
0: Oh ya. Siap, siap.
1: Nggak pernah
0: siap.
1: Saya nawar-nawari.
0: Oke.
1: Lagunya Bang Iki.
0: Ah, apa tuh lagunya?
1: Serampang Laut.
0: Serampang Laut.
1: Iya.
0: Iya, siap.
1: Salam-salam ya.
0: Baik, silakan.
1: Buatnya Mbak Fitri di Kampar Kiri Riau, apa kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua di sana, keluarga yang ada di sana ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Iin juga, buatnya Tok Mijan, buatnya Cirusli kalau lagi masih monitor, selama monitor, Bang Rudi, Bang Amar, Bang Army juga, buatnya Bunda Wati. Bunda Wati udah masuk?
0: Belum.
1: Oh belum. Ya mudah-mudahan bisa nanti masuk. Buatnya Ajeng, Mbak Vero juga ya. Buatnya Pak Durohim tadi, terima kasih atas sapaannya ya.
0: Iya.
1: Buatnya juga Mama Kembar di Riau ya, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Tete Anita, Tete Nadia.
0: Iya.
1: Katanya Bang Alimin sakit ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh seperti sedia kala, bisa gabungan lagi ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Puja Kesuma juga. Buatnya Bang Hamsa Yusuf.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Adi Indra juga. Apa kabarnya nih? Kok nggak ada pernah suaranya lagi?
0: Iya.
1: Buatnya Bang Sekradinata juga ya, kalau lagi monitor, selamat monitor.
0: Iya.
1: Buatnya seluruh pen pro-4 tanpa dikecualikan ya.
0: Iya.
1: Buatnya yang belum masuk nanti masuklah. Ya, kalau belum masuk, kalau sudah masuk selamat monitor.
0: Iya.
1: Lagunya Bang, ada Bang Iki.
0: Yang dari cewek apa yang cowok nih?
1: Yang cewek.
0: Oke, dari Rani Rusdi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Iki.
0: Siap.
1: Kalau pulangnya hati-hati.
0: Baik.
1: Iki salam sama Ayu di rumah dan adik ya di rumah ya.
0: Baik, siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Ade Mohsin yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo. Diem-dieman aja. Sengaja sih diemin kan, ngomong kan enggak juga rupanya. Lebih kuat yang di sana. Main diem-dieman.
1: Ya
0: lah. Asya Allah. Saya ngetes sebenarnya, diem aja lah. Oh, diem juga rupanya. Aduh. Luar biasa.
1: Mas sekarang ya.
0: Hah? Nah kan? Lalu? Oh. Iya, kali-kali kan boleh dites kan? Iya, rupanya dia lebih diam dari saya.
1: Mas malas dendam ya.
0: Aduh, luar biasa. Apa kabar di sana?
1: Baik saya.
0: Masya Allah, yang penting itu yang baik, sehat, dan itu.
1: Baru bangun bobo.
0: Oh gitu, malam ini ku baru bangun bobo gitu. Oke, siap lagunya apa nih?
1: Boleh, idak boleh. Iya.
0: Boleh, idak boleh. Oke.
1: Salam Mas ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Mas saya.
0: Siap, amin.
1: Pulangnya hati-hati Mas.
0: Siap.
1: Adem udah masuk belum?
0: Belum.
1: Keboboan.
0: Iya.
1: Buat Bang Andi mungkin tak kasih penggalan. Buat Bang Andi Cakra juga sama ditanya sehat
0: selalu. Amin. Bagi yang
1: lain ini Mbak Maria Purnama.
0: Iya.
1: Masuk Ijon, Cik Rusun juga sama Mbak. Kisemar udah masuk belum?
0: Kisemar belum.
1: Seribu.
0: Wah.
1: Buat Kak Udin juga. Akan kita ya.
0: Iya. Iya.
1: Buat Ajeng di Jaburan Masuk. Bang Hamzah Yusuf.
0: Iya.
1: Mengajin juga Tamat Malam.
0: Iya.
1: Sambil Bang Ijal, Bang Rudy. Buat Ida.
0: Iya.
1: Buat Bang Bujang.
0: Bang Bujang.
1: Bang Bujang juga Tamat Malam. Dan Putra ATM,
0: iya.
1: Putra Bertam juga,
0: Bertam
1: DPS, yep. Anita, buat apa lagi tu ya? Buat Vina Kampar, udah masuk belum Mas?
0: Mbak Vina udah.
1: Udah ya.
0: Iya.
1: Buat siapa itu?
0: Itu siapa? Sari
1: di Banjarmasin juga. Buat Bang Borohin juga selamat malam. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa lagi? Lagi
0: aku. Oh, kok iso?
1: Amarkan juga.
0: Oh iya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah
1: juga selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Abang Buja Kusuma.
0: Iya.
1: Buat apa lagi?
0: Apa lagi ayo?
1: Ada lagunya Mas?
0: Ada.
1: Buat buat semuanya lah Mas.
0: Siap.
1: Bisa aku buat Aiman dengan Pendawati juga.
0: Iya.
1: Buat semuanya lah Mas ya.
0: Siap.
1: Mau makan lah Mas aku.
0: Oh makan malam ya. Oke, siap.
1: Ibu bayi ikan tempoyak.
0: Uish, ya. Mantap.
1: Iya, belum aku cuci.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Buat ketujuan itu dari Kendal belum.
0: Oh iya, siap.
1: Selamat malam, Kak Tai. Pokoknya yang belum Kendal mau lampun ya.
0: Oke.
1: Kita mau
0: ingat.
1: Oke. Terima kasih ya, Mas ya.
0: Baik.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu untuk Mas Eki.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: la batería. Oke, pokoknya yang ada di Tran ya. Mbak Vero, oke, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Selamat menikmati makan malam. Hai, ketika-tika masih kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Iya, apa kabar Bang Baheki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar nih?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat juga.
0: Alhamdulillah, akhirabil alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, katanya hujan di sana ya?
1: Kalau sini enggak lah, enggak hujan itu.
0: Oh, enggak hujan?
1: Iya.
0: Oh, katanya hujan.
1: Iya, mungkin di daerah lain kalau di Tudah Muda tadi enggak ada hujan.
0: Oh, ya. Dingin berarti?
1: Mungkin awalnya malam ini memang dingin awalnya.
0: Oh.
1: Tapi gak turun hujan. Kalau di Kota Jambi gimana,
0: Mang? Kota Jambi tadi ada juga gerimis-gerimisnya siang.
1: Oh gitu. Kalau di sini belum dapat kiriman apanya,
0: Mang? Oh gitu, belum dapat kiriman ya.
1: Iya.
0: Nanti tak kirim ke sana.
1: Tak dapat, gak ada kiriman.
0: Hehehe.
1: Hehehe. Pokoknya disyukuri aja lah.
0: Oke, betul. Oke, siap, Mang Ramlan.
1: Mau rekod lagu ya?
0: Boleh.
1: Kalau lagunya janji ke bulan aja lah.
0: Janji ke bulan.
1: Ya janjinya ke bulan aja lah. Uish, gitu. Kalau nanya tak sampai dari telepon janji aja lah.
0: Janji aja lah ke bulan
1: janji
0: ya.
1: Janji aja lah gitu ke bulan ya. Gimana makanya ada bulan ya.
0: Oke. Oke, siap.
1: Mas salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya buat Mbak Maiki, selamat malam.
0: Siap.
1: Selamat tugas. Semoga selalu juga ya.
0: Amin.
1: Salam ini tadi ikutan dengan Bang Andi Muksin ya.
0: Oke. Okay.
1: Dengan juga seperti yang baru ini Mbak Vero ya.
0: Iya.
1: Oh yang ini makan makan aja lah ya.
0: Iya.
1: Kalau makan depo ya aja kami dengan Mbak Kira. Oke, Mbak Kira, makasih ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Bukan dengan Mbak Yuki, mau kan saja lo juga. Kalau punya aja.
0: Siap.
1: Oke, makasih, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung. Luar biasa. Oke, salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat.
1: Iya,
0: mudah-mudahan kita sehat terus ya.
1: Amin
0: ya Allah. Apa tuh?
1: Kita sekarang lagu Jambi kan?
0: Betul.
1: Lagu Jambi.
0: Apa yo?
1: Apa? Betele-tele.
0: Betele-tele.
1: Batele-tele.
0: Asik. Asik. Oke. Batele-tele.
1: Salam-salam ya.
0: Oh, silakan.
1: Berarti memang semoga sukses selalu.
0: Siap.
1: Ya. Baru bulan tadi ya. Bang Sule.
0: Iya.
1: Bang Simon. Bang Jumji.
0: Iya.
1: Wow. Dewa itu apa? Buat ini Pak Sukirjan, Cikemar, Mengagum,
0: Jorjoli, ya.
1: Amarkan, Veronica di Teran Cikun, dia pun sama sama Alimin, Abdullah. Apa lagi? Putra Gambi, Alok Tunggaran Pinta, Aldiati Ajeng. Buat yang buat Abdul Rahim di Kutai Kertanegara tadi masuk ya?
0: Iya betul.
1: Aku dengar tadi ada.
0: Kar
1: ya?
0: Iya.
1: Bernama Kembar juga, Pak Ali Gerawinata juga, Andi Muksin, Mamzal Yusuf. Buat pernah itu buat semua mulai ya.
0: Siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Buat Bayaki malam. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih kembali untuknya Bang Kadir CS, sahabat kita ya, karena CS kita beliau nih. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Masih kembali kita sapa nih ganti-ganti, ada siapa lagi di sana ya? Halo.
1: Assalamualaikum Bang Iki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat badan dan sehat kantongnya juga.
1: Iya, kantong. Bang Iki minta Tanjung Katung.
0: Tanjung Katung airnya biru.
1: Iya.
0: Iya, tapi sekarang enggak biru lagi ya.
1: Sudah putih dah.
0: Sudah putih kali ya. Oke.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, buatnya Kadir CS tadi. Nadia Purnama Alimin.
0: Iya.
1: Budi Sila. Ijang Rudi Ramlan.
0: Iya.
1: Abadi Dalam Banjar. Ya. Abdullah. Semuanya lah.
0: Siap.
1: Apalagi.
0: Baik.
1: Buatnya Mas Iki. Selamat malam.
0: Baik.
1: Mas tugas sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti masih kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi nih, semakin malam semakin luar biasa ya. Oke, kita sapa kembali. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Hello.
0: Ya. Wah, itu mantap nih. Ya. Iya, mantap, mantap pokoknya lah.
1: Iya, jadi jempol semua.
0: Jadi jempol. Jadi jempol semua ya.
1: Iya. Bagaimana kabarnya, Bangku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, semua ya.
1: Ya, alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Yang penting itulah kita sehat dulu.
1: Iya, penting sehat.
0: Iya, kalau badan sehat, yang lain kan ngikut.
1: Iya, sehat. Biarpun uang, duit banyak, kalau nggak sehat ya nggak juga.
0: Nggak juga ya?
1: Iya, nggak bisa nikmati kalau kita nggak sehat.
0: Okay. Betul banget itu duit.
1: Ya kalau bisa tuh sehat semua.
0: Sehat semua, badan sehat, ya. Keadaan juga sehat semua ya.
1: Apalagi kantong.
0: Bukan, wae. tambah enak ya. Kalau gitu ya.
1: Kita apa-apa perlu.
0: Betul. Betul. Semua harus pakai ya. Duit ya.
1: Kayak lagu kan, mau pacaran pakai duit.
0: Wesh.
1: Mau dikubur pakai duit.
0: Ah.
1: Mau dibilang pakai duit.
0: Duit semua.
1: Ya, mabuk duit dong.
0: Mabuk duit. Aduh, Bang Amar bisa aja. Oke, siap.
1: Lagunya Kota Sarolangun ada?
0: Kota Sarolangun.
1: Ya, dari Radina.
0: Oke, ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada samping dari Rudi enggak?
0: Apa tuh?
1: Oh, belum WA dia ya?
0: Oh, itu ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oh, ya alhamdulillah. Tapi bisa pun enggak ya?
0: Insyaallah.
1: Takut tuh murah.
0: Iya, enggak bisa malam ya pagi.
1: Iya, kalau tuh murah enggak jadi ketemu Abang tuh.
0: Iya, paling siang paling.
1: Iya.
0: Oke
1: lah, salam ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat abangku sama siam kayak selalu. Baru di balam balik ikau di kemana dia pun nama juga.
0: Iya. Iya betul.
1: Buatnya mati Pak Emanya juga. Menarik tak butet.
0: Iya.
1: Buatnya Pero, Inta Pak Lima, Nimongsin, Pak Jelbang Sambrin juga. Buatnya Topan, buatnya Mak Adika DCS, buatnya Mak Adika Kerawinata,
0: buatnya
1: Mak Ayang Bebnya ya. Namanya enggak tahu Ayang Bebnya aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Iya, buatnya Nek Liba Adula Bak Sawan juga.
0: Iya.
1: Ujang Mbak Musi Rusli, Nek Ida Naila Adi juga, buatnya Mas Puri juga, Budi Sila, Mak Selia.
0: Iya.
1: Mbak Gami Duyarin Bunda Niyati juga, Mbak Yusuf.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Jo juga, buatnya satu lagi ya,
0: lagi.
1: Buatnya Pak Armi juga, buatnya Putra FTM, buatnya Anita, buat Pina, buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Oke, lagunya tak tunggu ya.
0: Oke.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ganti-ganti dimanapun berada. Luar biasa ya. Oke, salam sehat juga, salam bahagia selalu untuk Abang Amar yang sudah bergabung. Terima kasih ganti-ganti yang sudah berpartisipasi malam ini ya, di apresiasi budaya. Kami mohon maaf ya untuk apresiasi budaya kitonya, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Dan kita selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitas kegiatan kita. Bagi yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Bagi ganti-ganti yang masih setia bersama Perempat Jambi, kami ucapkan selamat malam. Untuk ganti-ganti yang saat ini masih dalam perjalanan ya, tentunya mau menuju tempat tujuannya masing-masing ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang tugas malam, tetap semangat ya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk ganti-ganti yang berada di rumah-rumah sakit yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya, tetap semangat dan selalu ikhlas dalam menjalankan tugas Anda. Juga untuk ganti-ganti yang sedang berniaga nih, tetap semangat juga ya. Yang ada di seputaran Kota Jambi, yang sedang menjajakan barang dagangannya, semoga lancar, laris manis, hasilnya juga mudah-mudahan lebih baik ya. Baik, juga untuk ganti-ganti yang sedang jaga malam atau ngeronda, yang ada di pos-pos ronda atau pos kamling, pos keamanan lingkungan, biar lingkungannya aman. Oke, mudah-mudahan ya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda ya. Kendaraan Anda jangan sampai belum dimasukkan ke dalam rumah atau diamankan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan juga tentunya. Baik, masih kami akan hadirkan lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Ikut.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis di 11 Juni 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat,

0: Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Aulia.
1: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
2: Cahayo Pagi.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan lembaga penyiaran publik LPP TVRI dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif nasional kepada masyarakat yang lebih luas melalui penyiaran. Menteri Rifki juga mengatakan bahwa TVRI memiliki posisi strategis dalam membangun narasi Indonesia sekaligus menjadi ruang bagi lahirnya kreativitas dan inovasi anak bangsa. Menurutnya, TVRI yang saat ini dipimpin Tubagus Wiki Cakara Satari sebagai direktur utama pengganti antar waktu atau PAW, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI periode 2023-2028 diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah dan semakin memperkuat posisi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan dan inklusif. Selain itu, pelantikan ini menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi penyiaran publik di tengah landscape media digital yang dinamis. Kolaborasi antara dunia penyiaran dan ekosistem ekonomi kreatif juga diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak ruang bagi karya serta talenta kreatif Indonesia. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo mengatakan penetapan Direktur Utama PAW dilakukan setelah Dewan Pengawas mempertimbangkan kebutuhan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan industri penyiaran dan terus berkembang. Agus juga menilai pelantikan tersebut berlangsung pada momentum yang krusial. Dalam waktu dekat, TVRI akan menayangkan Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus menghadapi perubahan pola konsumsi media yang semakin dipengaruhi platform digital, media sosial, dan layanan streaming. Pelantikan Direktur Utama PAW LPP TVRI diharapkan semakin memperkuat peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus memperkuat ruang kolaborasi antara dunia penyiaran dan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ya, ganti-ganti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ganti-ganti ya, masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ganti-ganti ya, di edisi kami 11 Juni 2026. Dan yang pasti saya tidak sendiri ganti-ganti untuk edisi hari ini, seperti biasa saya ditemanin sama Bang Julio ya di Perempat RRI. Kita bersama lagi di Halo Jambi, menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, juga berbagi informasi kita di edisi hari ini. Semangat pagi ganti-ganti, sudah 6 menit dari jam 6 pagi.
0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Ya, Ganti-Ganti masih di kebersamaan kita Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-Ganti ya, senang sekali masih bisa menemani Ganti-Ganti Kamis edisi hari ini. 11 Juni 2026 sudah sampai di hari ke-11. Ganti-Ganti ya, cepat sekali waktu ya. Barusan kemarin tanggal 1. Ya, yang pasti kita semangat saja Ganti-Ganti ya untuk setiap harinya. Kita memulai aktivitas dan beraktivitas itu ya, semoga kita bisa selalu diberikan sehat sehingga kegiatan apapun atau pekerjaan apapun yang mungkin kita terasa berat bisa kita selesaikan dengan semangat Ganti-Ganti ya. Ya, dan di satu informasi dan tentunya banyak informasi ya kami hadirkan di kebersamaan kita di Halo Jambi Ganti-Ganti. Kita awali di satu informasi yang saya ambil dari rri.co.id Jakarta. Ya, di mana Kepala Staf Presiden atau KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman buka suara Ganti-Ganti ya terkait isu kepemilikannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dan beliau membantah Ganti-Ganti isu kepemilikan SPPG tersebut sebagai dapur penyedia program makanan bergizi gratis atau MBG. Dan isu ini mencuat Ganti-Ganti di tengah bergulirnya kasus hukum yang menjerat mantan Pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Purnawirawan Jenderal Bintang 4 ini menuturkan bahwa tidak memanfaatkan program prioritas MBG untuk mengambil keuntungan dengan mendirikan SPPG. KSP Dudung juga mempersilahkan publik untuk membuka dan membuktikan isu kepemilikan SPPG terhadap dirinya. Dan beliau bahkan mengadakan sayembara bagi masyarakat bila dapat membuktikan dapur MBG yang dituding itu adalah milik dirinya. KSP Dudung juga menjelaskan tudingan itu ditujukan kepada dirinya karena sempat meminta bantuan dalam izin dapur MBG di pesantren, dan ditegaskannya bahwa hal itu ia hanya ingin membantu pesantren untuk mendirikan dapur MBG di sekolah mereka. Namun demikian Ganti-Ganti, dalam upaya membantu pendirian SPPG untuk program MBG di pesantren tersebut tidak ada intervensi dari dirinya. Bahkan Dudung menuturkan di saat ia menjabat sebagai KSP hingga saat ini dapur MBG di pesantren itu tidak kunjung terrealisasi.

杨正鼎哈。

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Ganti-ganti ya di 11 Juni 2026. Ya Allah. Kenapa jadi seperti ini ya ganti-ganti ya? Ya mungkin karena faktor belum sarapan pagi. Nah, itu dia tuh. Untuk ganti-ganti jangan sampai tidak sarapan pagi, takutnya tidak konsentrasi ganti-ganti ya. Karena kalau dengan sarapan pagi kan kita bisa lebih fokus, kita tidak kepikiran nih perut nih lapar gitu ya. Tapi kita sudah kenyang, kita bisa lebih fokus. Jadi jangan sampai gak sarapan ya. Buat anak-anak kita yang saat ini lagi pada menghadapi

Ya, namun menurut Budi Gunadi Sadikin, ganti-ganti pandangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar BPJS Kesehatan yang dibangun sebagai sistem asuransi sosial berbasis gotong royong, bukan asuransi komersial. Ya, dan beliau mengatakan bahwa sebenarnya secara konsep tidak benar kalau orang yang bayar lebih tinggi kemudian mendapatkan layanan lebih tinggi. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta Selasa kemarin. Ganti-ganti ya. Ya, dan beliau menilai masih banyak masyarakat yang keliru memandang sistem BPJS dengan pola pikir kelas sosial. Dan beliau menegaskan layanan kesehatan yang diberikan seharusnya tidak dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi peserta. Ya, dan juga kembali beliau mengatakan bahwa bukan kelas 1 kasta tertinggi, lalu kelas lainnya dianggap di bawahnya, ganti-ganti ya. Dan beliau menekankan masyarakat yang menginginkan fasilitas tambahan tetap memiliki pilihan melalui asuransi kesehatan swasta. Karena menurutnya peserta dapat menggabungkan perlindungan BPJS dengan asuransi komersial apabila menghendaki layanan di luar manfaat yang dijamin program jaminan kesehatan nasional. Dan beliau pun mengaku kerap menerima kritikan dari kelompok peserta yang khawatir perubahan sistem BPJS akan mengurangi kenyamanan layanan yang selama ini mereka nikmati. Namun beliau mengingatkan bahwa tujuan utama BPJS adalah melindungi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu. Dan Budi juga mengibaratkan BPJS seperti sistem perpajakan, ganti-ganti ya. Dan dia mencontohkan dirinya mungkin membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan pegawai atau sopirnya. Namun hal itu tidak membuat dirinya memperoleh fasilitas publik yang berbeda. Karena menurutnya prinsip yang sama berlaku dalam BPJS Kesehatan dan peserta dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi ikut membantu membiayai layanan kesehatan masyarakat yang kurang mampu melalui mekanisme subsidi.

0: Eh denger gak?
1: Apa?
0: Gua
1: pengen nanya,
0: dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
1: Jelas! Oh, jelas!
0: Lu ngefans sama siapa?
1: Gue orang ngetop, Sofia Lacuba.
0: Siapa
2: dia? Benyamin S. Almarhum.
1: Boleh.
0: Cewek maksud gue, cewek.
3: Cewek ya? Cewek siapa ya? Cewek.
1: Idar Royani pasti.
0: Iya. Lu siapa, Gum?
2: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
0: Tika siapa, Tik?
3: Gua pasti Fse gue.
0: Fse.
3: Cewek dong.
2: Cewek.
0: Oh cowok.
1: Sobatnya.
3: Kan gue cowok. Gue apa ya?
0: Kalau gue Britney Spears lah.
3: Berlebihan.
0: Berapa sih ketembak?
3: Urban dong.
0: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
1: Bisa untuk Sofia Lacuba bisa.
0: Bisa. Dengerin dulu nih. Coba gue dengar
1: bang. Juga main gitar.
0: Jika dia jadi pacarku,
1: apa-apa?
0: Besar kepalaku. Bener. Jika dia jadi pacarku,
1: apa-apa?
0: Sombong pasti.
1: Oh iya bener. Oh jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku,
1: apa?
0: Akan ku pamerkan.
3: Jika dia sejadi pacarku,
0: ngetop kamu ikutan. Mungkin gak?
3: Mungkin. Gak
1: lah, gak
0: mungkin.
1: Mungkin.
0: Mungkin lah. Semuanya itu mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: mungkin.
1: Mungkin.
0: Mungkin.
2: Ngapain sih lu?
1: Gak mungkin.
0: Mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Stop.
2: Apa lagi?
3: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
1: Mungkin lagi pitak.
3: Eh.
1: Duh, lu. Jelas-jelas. Wah, lu ngajak
2: banget. Cacing kepanasan lo.
1: Endut. Diam deh lu, Dut.
3: Ya.
1: Ini gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pitak.
2: Eh, diam gigi kelinci.
1: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
3: Gini.
2: Apa lo monyong?
3: Walaupun gua monyong, pika gendut ya, tapi semuanya itu
2: mungkin.
3: Mungkin.
1: Gak mungkin pitak.
2: Eh, gue yang malah. Diam aja dong.
1: Eh, gini. Stop! Menurut gue,